0: Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026, pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
6: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Kan tinggal bupati selaku wasdik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
10: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensi dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
11: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
12: Lumayan, tapi saya kira
10: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
9: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23 2024.
10: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
15: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
15: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
16: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
15: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
15: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya

0: tambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.

Wahid menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau edisi Senin 20 Juli 2026. Informasi perakiraan cuaca pendengar kami awali dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar juga Kabupaten Indragiri Hulu, Bengkalis, kemudian Pelalawan, Rokan Hulu, kemudian Kabupaten Siak, diikuti Kuantan Singingi, kemudian Kota Pekanbaru dan Kota Dumai ini didominasi dengan cuaca hujan ringan ya, dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Rokan Hilir, serta Kepulauan Meranti diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Nah, pendengar, itu dia informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz. Saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semoga hari ini hari Senin yang penuh berkah. Kita diberikan semangat dan juga inspirasi ya untuk berbagai tugas-tugas yang kita lakukan pada hari ini. Semangat juga buat adik-adik siswa-siswi baru yang hari ini sudah efektif melaksanakan pembelajarannya ya di tahun ajaran 2026-2027. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, yaitu Dialog Riau Menyapa pada pagi hari ini. Teruslah bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita itu Malaysia dan juga Singapura. Lalu bagaimana peluang Riau ini menjadi destinasi wisata internasional? Apa saja potensi yang perlu terus dikembangkan dan bagaimana kerjasama lintas negara mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita ada Bapak Dede Firmansyah selaku Ketua DPD ASITA, Association of the Indonesian Tourism and Travel Agencies Riau, dan juga Bapak Muhammad Husni Syahiran, Konsul Malaysia Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak-bapak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini ya. Dan juga pendengar, kami mengundang Anda tentunya untuk bergabung dan juga berpartisipasi dalam dialog pagi ini melalui telepon kami nanti di 0761-24595. Dan juga melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik, kita mulai dialog kita pagi hari ini. Untuk pertama, saya ingin ke Pak Dede Firmansyah terlebih dahulu ya. Pak, ini berdasarkan data dari BPS ya, Provinsi Riau ini mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Riau pada per Maret 2026 kemarin ini mencapai 27.505 kunjungan yang tentunya ini didominasi juga oleh wisatawan asal Malaysia. Nah, bagaimana Bapak melihat tren kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Riau saat ini, Pak?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pendengar RRI. Emang rupiah yang agak
1: yang agak melemah ya kira-kira ini Pak.
3: Ya, ke ringgit itu jadi wisatawan Malaysia malah kurang lebih kita diuntungkan gitu. Banyaknya wisata Malaysia untuk berpergian ke Indonesia, khususnya ke Pekanbaru. Itu bahkan bertambahnya flight yang dari Malaka langsung ke Pekanbaru. Apalagi kalau yang dari Kuala Lumpur sangat banyak.
1: Iya.
3: Dari Batik Air Malaysia, Malaysia Airlines, juga ada Superjet. Jadi ramailah flight. Dan ini kita cukup bersyukur banyaknya wisatawan ke Pekanbaru khususnya. Dan kita mengupayakan dan semuanya lah harus ada event yang bisa mereka extend di Pekanbaru. Karena sebahagian itu mereka banyak in Pekanbaru out Padang gitu. Jadi kita harus banyak extend lah event-event gitu. Seperti kemarin abis Ran kan?
1: Iya.
3: Bayangkaran itu ada juga peserta dari Malaysia.
1: Salah satu banyak juga pesertanya yang ternyata dari luar negeri ya, Malaysia untuk mengikuti event tersebut.
3: Karena ini momen, kalau ada event tentu orang itu magnetnya gitu.
1: Benar.
3: Semoga diperbanyaklah event-event di Pekanbaru insyaallah.
1: Yang berskala internasional tentunya ya, ini Pak Dede ya. Oke. Okay. Selanjutnya saya ingin ke Bapak Muhammad Husni Syahiran selaku Konsul Malaysia Pekanbaru. Pak, ini saya panggil Pak Husni atau
4: Pak Syah deh.
1: Pak Syah aja ya. Pak Syah, bagaimana pandangan masyarakat Malaysia sendiri terhadap Provinsi Riau ini sebagai destinasi wisata? Karena jujur ya, kita kadang orang Pekanbaru saja itu underestimate sama daerah kita sendiri, Riau lah pada umumnya. Apa yang kita cari di sini? Nah, kenapa wisatawan Malaysia itu banyak untuk berwisata ke Pekanbaru atau mungkin Provinsi Riau lah pada umumnya?
4: Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum para pendengar RRI ya. Sebelum itu Mas Maizul ada enggak nobar semalam? Cukup tidur enggak?
1: Jujur karena Inggris sudah pulang, oh, jadi saya tidak terlalu peduli dengan final. Oh.
4: Kecewa gitu ya.
1: Karena saya sepaham sama Tok Dalang, peminat nomor satu England.
4: Gitu ya. Jadi banyak fans apa nih Argentina kecewa.
1: Kecewa.
4: Jadi kita ucapkan tahniah kepada fans-fans daripada apa nih Spanyol.
1: Spanyol ya.
4: Jadi kemarin tuh saya sendiri ada macam Pak Dedi kata ya, event nasional internasional bertaraf internasional Bayangkara Run itu. Mm-hmm. Saya sendiri mengikuti acara yang 5K lah.
1: Okay,
4: kalau 5K. Dia ada ya 5K kan, dia ada 21K, 10K, dan 5K. Jadi saya ialah kerana usia ya, faktor usia jadi hanya bisa mampu 5K saja. Jadi pada mulanya setahun-tahun sebelum ini bila saya lari kalau fun run ini 5K ini biasanya dari di bawah 45 minitan lah, atau 30-35 hingga 45 minit. Jadi kemarin itu bila sudah hampir final line itu, approaching line itu, ternyata masa itu sudah sekarang 1 jam 15 menit ya. Sudah okay. Jadi nampak faktor usia memang age is catching up ya. Jadi enggak bisa. Jadi tapi sebenarnya poin yang saya ingin sampaikan ini adalah mengapa Malaysia warga Malaysia memilih Riau sebagai destinasi wisata atau pelancongan ya, yang kesukaan mereka. Satu, keunikan budaya. Unikan budaya yang sebenarnya unik dari segi hampir sama, mirip ya dengan
1: serumpun kita ya.
4: Serumpun. Karena mayoritas masyarakat Riau itu sendiri terdiri daripada kaum Melayu lah. Ketimbang destinasi popular di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. Jadi Riau menawarkan budaya yang begitu cukup unik, yang mirip. Of course kulinernya kita respect. Tabik kita

0: macam balik kampung lah ya.
1: Macam balik kampung.
0: Tapi mungkin ini Pak Dede ini bisa jadi apa ya untuk sarana kita untuk mengenalkan lagi budaya-budaya, apalagi mungkin memang wisatawan Malaysia sudah mengenal Istana Siak, ya sudah mengenal juga namanya Pacu Jalur, event budaya. Tapi banyak event-event budaya yang masuk Karisma Event Nusantara, kalender Karisma Event itu ya, salah satunya kan yang lagi rame ini juga yang ada di bagian Siap-Yapi. Nah, event-event seperti ini memang harus kita galakkan lagi ya, bagaimana promosi-promosi kita harus kita tingkatkan lagi supaya mengundang wisatawan mancanegara. Bagaimana kita tarik nih orang-orang atau mungkin warga negara Malaysia untuk berlibur ke sini. Jangan kita saja yang terus berlibur ke Malaysia ya.
1: Tapi kalau mau terus berlibur nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya. Tapi Pak Dede, selanjutnya nih tantangan terbesar industri pariwisata kita di Riau hari ini itu apa untuk menembus pasar internasional nih Pak Dede?
2: Kita butuh namanya promosi Pak. Jadi kita sebagai travel agent kan ada juga buat event. Kami berharap dari pemerintah lah untuk bisa mensupport mempromosikan khususnya event-event kami. Dan kami juga kan kami ada buat event sekarang Pak, namanya Retex.
0: Event apa itu Pak?
2: B2B. Business to business.
0: Okay.
2: Jadi RITEX, Riau International Travel Exchange. Jadi ini kami menghadirkan travel agent di Indonesia dan di luar negeri. Insya Allah itu tanggal 19, 20, 21. Yang tanggal 20 itu yang B2B-nya. Jadi sejauh ini alhamdulillah dari travel agent Malaysia khususnya sudah sangat antusias lah menjadi buyer walaupun seller. Biasanya Pak, emang buyer tuh hanya dalam negeri aja kan?
0: Iya.
2: Anggota ASITA saja. Cuman permintaan dari ASITA NTB, dia bilang hotel-hotel itu pengennya buyer dari luar negeri gitu.
0: Oke.
2: Karena di B2B ini kan langsung bertransaksi lah antara hotel dan travel agent ataupun kalau ada destinasi juga bisa gitu. Nah, di sini alhamdulillah antusias sejauh ini sudah ada 18 yang buyer dari Malaysia dan 5 yang seller dari Malaysia. Ini sangat membantu karena dengan adanya travel agent Malaysia yang langsung bertransaksi itu upaya mereka juga mendatangkan wisatawan dari Malaysia langsung ke Pekanbaru
0: begitu ya. Oke. Untuk di ASITA Riau sendiri sekarang ada berapa travel agent Pak Yudina?
2: Ya, travel agent yang terdaftar itu 168.
0: Okay.
2: Cuman yang aktif cuman semenjak COVID itu sampai sekarang 78 travel agent lah.
0: 78 ya.
2: Karena sebagian ada yang pindah tikar ataupun belum tikar.
0: Oke. Okay. Ini kalau travel agentnya berarti hanya menaungi ketika wisatawan berkunjung ke sini atau juga bisa mulai dari Pekanbaru hingga mereka ke luar negeri misalnya melancong ke Malaysia, apakah juga ada paketnya ya, gitu?
2: Ada, jadi kalau di travel agent itu ada namanya inbound dan outbound.
0: Okay.
2: Kalau kita outbound berarti kita membawa wisatawan keluar dan inbound ke dalam. Emang sejauh ini Pekanbaru khususnya itu kebanyakan outbound. Outbound karena tidak hanya berwisata, dia juga ada yang yang berobat ke Malaysia. Itu cukup udah lama, sangat lama sekali. Banyak orang Riau saya berobat ke sana dan kami sebagai ASITA tentu punya tanggung jawab kan. Tidak hanya outbound lah. Dengan adanya event inilah kami mengupayakan banyaknya inbound melalui bandara Tanskaris Kasim
0: II. Ya, bagaimana kita yang menyerap lagi lebih banyak wisatawan ke sini Pak Dede ya. Soalnya Pak Syah, nah bagaimana peran konsulat Malaysia sendiri dalam memperkuat hubungan pariwisata antar Indonesia dan juga Malaysia ini Pak Syah?
1: Ya, jadi kami di peringkat, kalau Pak Dede di peringkat B2B-nya begitu kan Mas, kami dari peringkat G2G lah ataupun G2B-nya sendiri.
0: Iya.
1: Jadi kalau dari segi kita bicara mengenai kerjasama wisata atau tourism cooperation ini, kami saling mensupport lah. Kalau daripada agensi-agensi tourism dari Malaysia itu yang hadir ke Riau sendiri, kita akan buat kunjungan hormat untuk berdiskusi dengan lebih lanjut peluang-peluang kerjasama yang ada yang bisa dapati yang didapatkan antara pemerintah Provinsi Riau ataupun Pemkotnya sendiri, pemerintah kota dan kabupaten di Riau ini. Contohnya untuk tapi untuk di Sumatera ini kita ada agensi khusus lah, Tourism Malaysia. Tapi bukan di Pekanbaru lah, Tourism Malaysia ini berada di Medan. Dan fungsinya, perannya adalah untuk mempromosikan inilah event-event kerjasama dalam bidang tourism untuk seluruh Sumatera, termasuk Riau. Tapi kami di sini di Pekanbaru juga ada peranannya, ada untuk membantu Tourism Malaysia untuk mempromosikannya di Riau dan juga di Kepri, Kepulauan Riau. Kerana Konsulat Malaysia di Pekanbaru ini, area of coverage kami adalah dua provinsi lah, Pak, iaitu Riau dan Kepri. Baru dua minggu yang lepas saya ke Selat Panjang, Kabupaten Pulau Meranti. Kita jumpa dengan Pemkap di sana, pemerintah kabupatennya, dan kita telah mendiskusikanlah beberapa area of kerjasama dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, termasuk juga bidang pelancongan. Dan dalam bidang pelancongan atau wisata yang dikenali di sini, kita telah menyepot memberi dukungan kepada Pemkap di sana, khusus Pak Bupati, Pak Asmar, dan Pak Wabupnya, Pak Muzamil, minta maaf, untuk kerjasama.

0: cara two way lah. Maksudnya apa, kerjasama kami daripada konsulat dengan Pemkab di sana telah menghasilkan kita membuka jalan ya, untuk sebab mungkin apa awareness tu belum ada lagi mengenai apa apa produk-produk tourism yang menarik yang ada di Pulau Meranti yang orang selama ini tidak berapa tahu. Jadi kita harus create macam Pak Didi kata promosi, awareness tu harus
1: coba dikenalkan lagi lah. Okay, baik, terima kasih. Seperti tadi ada penelpon di pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dengan siapa, di mana Pak?
2: Pak Suhaimi di Bengkalis, Pak.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Okay, silakan Pak Suhaimi.
2: Masalah pelancong kan, Pak? Pelancong. Iya, masalah ini. Kami ingin tahu masyarakat Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Bengkalis dari Bengkalis dari Selat Baru ke Melaka lebih kurang 2 jam. Tapi begini Pak, kalau pasport pelancong sama pasport pekerja itu macam mana, pakai action juga juga kata Bapak di pakai apa namanya? Pekerja kan lain Pak. Kalau pelancong macam mana tu Pak, sama apanya pasportnya?
1: Itu saja Pak.
2: Kemudian berlakunya itu berapa tu Pak? Kalau pelancong berapa hari, kalau pekerja boleh lama itu lebih lewat satu bulan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini Pak Syah atau Pak Dede yang menjawab.
0: Untuk bapak kita daripada Bengkalis ya. Tadi ditanyakan tadi kalau paspornya pelancong, tujuan bagi pelancongan atau wisata ataupun bekerja itu adakah tempohnya sama ya. Kalau pelancong kita di semangat apa ni, ASEAN, kerjasama ASEAN dalam bidang cooperation ini, cooperation in tourism ini, kalau visa itu bisa melancong ke sesebuah negara ASEAN termasuk Malaysia selama tempoh satu bulan tanpa visa lah.
1: Bebas visa ya.
0: Itu satu bulan. Tetapi untuk TKI, tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di sana, seharusnya memohon untuk mengadakan adalah visa pekerja lah. Dan ini memerlukan apalah ejen di sini daripada Indonesia sendiri. Kita pekerja daripada Indonesia harus mendaftar dengan ejen yang diiktiraf atau yang dilantik oleh pemerintah Indonesia. Dan setelah mendaftarkan diri, barulah ejen akan memproses atau memproses visa supaya warga negara Indonesia bisa bekerja, menyeberang untuk apa ni, mencari rezeki di situ.
1: Okey. Ya. Berarti tak boleh dicampur ya, kalau nak melancong nak melancong, nak kerja betul, ya kan? Tak boleh dicampur dia.
0: Benar.
1: Okey. Pak Dede, selanjutnya, apakah konektivitas transportasi kita di Riau ini sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan wisata internasional ini, Pak Dede? Tapi sebelum dijawab, boleh kita akan satu menang selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana ini, Bapak?
3: Ini di Kampar.
1: Iya, dengan Pak siapa?
3: Saya nama saya Zul juga.
1: Pak Zul ya? Ya. Oke, silakan Pak Zul pertanyaannya.
3: Ini, maaf aja nih, saya baru buka radio. Ada sumbernya dari mana nih?
1: Ada Pak Dede Firmansyah selaku Ketua DPD Asita Riau dan juga ada Bapak Muhammad Husni Syahiran selaku Konsul Malaysia Pekanbaru ini, Pak.
3: Oh, iya. Jadi, kedutaan Malaysia lah namanya ya.
1: Konsulat sebenarnya lebih tepatnya Pak.
3: Konsulat. Jadi memang saya ini kalau masalah Malaysia ini, keluarga saya banyak juga di Malaysia. Kemarin kakak saya 3 tahun yang lewat meninggal di lokasi Kuala Lumpur. Dia pasti dimakamkan di Temelu, di Mentantap. Anaknya 5 orang di sana, 2 laki-laki, 3 perempuan. Tapi semua sudah bekerja. Cuman kalau kita ini, kalau di Indonesia ini, kalau walaupun ada saudara kontak di sana, susah juga kita masuk Malaysia itu, karena dia itu enggak bisa buat apa-apa. Jadi kita memang kalau Malaysia saya ini, maaf ngomong nih, memang kita ya ditekan orang sana kalau orang Indonesia ini. Contohnya saya dari Tanjung Balai itu, dari Pupuk itu mungkin wajah-wajahnya ada kelas semua. Itu kalau sampai di Pupuk itu, kalau orang Malaysia sama satu feri, orang Malaysia duluan masuk, Indon, dia bilang Indon, berbaris yang paling panjang. Tapi kalau tiga orang Malaysia di Tanjung Balai, sama-sama masuk aja, sama cuma tempatnya ya, konsernya lain lah sedikit. Tapi sama-sama

0: itu aja nggak ada berbaris-baris apa-apa. Kalau dihukum itu ya aduh, memang kita macam tak ada harganya diri rasa. Kita bukan yang nak diagung-agung kan, enggak lah. Cuma kita kan perkara kita lengkap. Tapi ini Indonesia sana itu jagakannya dipandang sebelah mata orang Indonesia. Tahu Indonesia, Malaysia itu konsepnya saya mungkin 70% darah tumpah darah Indonesia. Tapi itulah kadang-kadang yang saya jagakannya ya. Nah itu, cuma itu aja pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zul di Kampar. Ini mungkin mengarah ke Pak Syah ya. Adanya mungkin sedikit perlakuan yang berbeza ya antara wisatawan Indonesia di border atau imigrasi Malaysia ini, boleh mungkin tanggapannya Pak Syah.
2: Baik, terima kasih Pak Zul atas apa ni komen yang membina. Biasalah kalau apa ni soal treatment ya. Kalau di treatment itu, kalau di perbatasan ada namanya apa, kita first kita kena ambil dari segi general holistiknya adalah kadang-kadang ini tergantung pada individunya pak imigrasinya sendiri di situ. Kerana individu ini apa ni, kerana mereka berbeda-beda ya, kita tidak boleh pukul sama rata general. Generalize bahawa kerana satu orang itu kerana nila setitik susu sebelanga ya. Tapi kita tidak menafikan ada apa ni kekasaran ataupun layanan yang tidak begitu mesra lah kan, daripada pihak pak imigrasi di Malaysia itu. Itu kami akui dan kami akan memperbaikilah kelemahan-kelemahan dari segi lane antara Malaysia. Kenapa warga Malaysia itu lebih cepat dengan ketimbang warga Indonesia? Mungkin kerana seperti standar lah, di mana-mana pintu masuk ada lane khusus warga negara dan lane masuk bagi pelancong dari luar negara ya. Jadi mungkin daripada situ ada keterlambatan biasanya kerana fungsi pak imigrasi dia lebih kepada bidang keselamatan. Mereka harus mengikut SOP-nya dari segi mencek setiap individu yang masuk ke negara untuk memastikan keselamatan dan segala apalah, ada proses-prosesnya yang harus diikuti. Dan mereka tidak bisa saja mengantrikan secara otomatis begitulah. Kalau dia harus ada screening itu, khususnya di pintu-pintu masuk di mana, di Johor itu kan. Gitulah bagi saya gitulah komen saya.
1: Baik, ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini mudah-mudahan jadi evaluasi lah ke depannya ini Pak Syah ya. Oke. Pak Dede, masalah tadi yang sempat saya tanyakan, sebenarnya konektivitas transportasi kita menuju Riau ini sebenarnya sudah cukup mendukung nggak sih untuk pertumbuhan wisata internasional?
3: Oh ya, sebetulnya masih kurang.
1: Karena, masih kurang Pak ya ternyata ya. Kan, walaupun sudah ada beberapa ya, seperti pelabuhan dan juga bandara. Ternyata masih kurang ya?
3: Ya, kurang flight-nya itu. Jadi kan sejauh ini kan baru yang terutama airport ya, itu baru dari Kuala Lumpur dan dari Singapura. Permasalahannya kan kita juga berharap juga ada permintaan tuh, desakan lah kita dari Angkasa Pura, bagaimana kita support lah yang Thailand katanya. Orang Indonesia juga banyak juga yang ke Thailand. Kan juga ya, walaupun sedikit agak serumpun juga lah, walaupun sebahagiannya karena bagi petani
1: dia daerah-daerah Thailand Selatan ya.
3: Itu banyak juga yang ke Thailand, cuman harus ke Kuala Lumpur dulu kan. Kita juga menghimbau lah mungkin ya airline ataupun siapa yang tidak terkait juga bisa mengupayakan tidak hanya dari Malaysia lah masuk ke bandara,
1: direct flight antara ya mungkin Indonesia Riau ke Thailand misalnya Thailand begitu.
3: Dan permasalahannya Pak, mohon maaf Pak, runway kita masih pendek Pak.
1: Nah itu dia.
3: Jadi runway kita tuh kan 2300 dia minimal tuh 2600. Mana saya udah langsung ke Angkasa Pura, Pak. Gimana Pak, bisa diperpanjang? Bisa katanya. Masih bisa. Cuman semoga lah ini juga didengar dari pemerintah pusat kan, jadi runway kita bertambah dan tidak hanya pesawat kecil yang masuk sini. Perlu diketahui Pak, jadi ada bandara di Indonesia ini ada yang 10 yang dari langsung ini deh. Lion Air ya. Lion Air itu dari bandara langsung ke Jeddah. Jadi ada 10 bandara
1: penerbangan umroh dan haji itu ya.
3: Itu semua langsung dari airport langsung Jeddah. Yang hanya Pekanbaru harus transit dulu ke
1: Batam.
3: India.
1: Oh ya India, sorry.
3: Karena pesawat yang dari Pekanbaru itu cuma yang seat 200. Sementara yang mereka itu 400 gitu. Saya ini saya melihat, mohon maaf, ini baru Pekanbaru yang belum ada bandara baru ataupun bandara diperbesar. Semua udah Pak.
1: Okay.
3: Medan sudah, apalagi Padang juga udah pindah, Jogja, Makassar, semua sudah, Pekanbaru belum. Semoga ini menjadi perhatian khusus lah bagi pemerintah. Bandara di Pekanbaru harus diperlebar lah, ataupun kalau nggak mau pindah ya. Mungkin karena kan kalau pindah kan butuh waktu sangat panjang ya. Kalau diperlebar ada waktu lebih cepat lah.
1: Benar.
3: Karena kemarin juga kunjungan Pak Wakil Menteri Haji kan, dia sudah membeli tanah kan, kurang lebih berapa hektar itu untuk menjadikan asrama haji.
1: Okay.
3: Dia bilang ini 2-3 tahun sudah ada nanti asrama haji. Berarti kan tugasnya nanti 2-3 tahun sudah ada lagi bandara yang bisa runway-nya yang tambah 300 lagi gitu. Jadi 2600.
1: Okay. Insyaallah. Atau mudah-mudahan ya kalau bisa pindah biar lebih luas lagi bisa. Gitu ya. Apalagi kan mengingat pertumbuhan Pekanbaru ini juga cukup signifikan ya, yang mana agak cukup beresiko sebenarnya untuk membesarkan bandara yang ada. Okay. Baik, semakin menarik perbincangan kita Pak Dede dan juga Pak Syah. Kita akan rehat sejenak, kita break dulu, dan setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata, sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Lubang Kalam terletak di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Lubang yang memiliki panjang 300 meter ini dibangun oleh pemerintah Belanda sekitar era tahun 20-an. Saat itu menjadi satu-satunya jalan penghubung dari Riau ke Sumatera Barat. Lubang Kalam berarti gelap menurut bahasa Minang. Sejak dulu hingga saat ini, Lubang Kalam tidak memiliki penerangan apapun. Pada tahun 90-an, Lubang Kalam sudah tak lagi berfungsi sebagai penghubung karena sebagian jalannya telah terendam air danau PLTA Koto Panjang saat itu. Tak ada yang berubah dari jalur ini, temboknya pun masih sama dengan aslinya. Saat itu, pemerintah setempat sengaja menjadikan Lubang Kalam sebagai objek wisata sejarah di Provinsi Riau.

0: Pendengar, kembali kita bersama dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Pagi ini masih membahas tema Riau dalam pariwisata internasional, kunjungan meningkat, ekonomi bergerak. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Dede Firmansyah selaku Ketua DPD Asita Riau dan juga Bapak Muhammad Husni Syahiran selaku Konsul Malaysia Pekanbaru. Kami juga masih mengundang Anda pendengar untuk menghubungi kami di line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini, tapi sebelum itu sepertinya ada telepon, boleh kita angkat dulu Pak ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik, boleh dicoba lagi nanti. Selanjutnya saya ingin ke Pak Syah lagi. Pak Syah, selain wisata, sebenarnya sektor apa yang paling potensial dikembangkan melalui hubungan Malaysia dan juga Riau ini Pak Syah?
1: Selain wisata, Mas, tapi ialah perbincangan kita hari ini pagi ini adalah bertemakan wisata kan. Jadi memang number one apa tu, kerjasama yang apa yang di apa ni yang kuat antara Malaysia dengan Indonesia itu memang salah satunya wisata ya. Selain daripada itu, kalau wisata, selain daripada wisata, kita ada pendidikan lah. Kalau di Malaysia kami di sini kita setiap tahun itu kita adakan program Ayo Kuliah di Malaysia ya. Itu yang ataupun kita lanjutkan promosi untuk supaya lebih ramai apa ni student-student di Indonesia apa ni melanjutkan pelajaran di Kuala Lumpur itu. Jadi dalam bidang pendidikan itu salah satu apalah sektor yang kita yang bisa diperkuatkan kerjasama. Seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, ketika lawatan ke Pulau Kabupaten Pulau Meranti, selain daripada wisata, kita berbincangkan juga mengenai kerjasama dalam bidang pendidikan. Jadi ketika kunjungan dengan Pak Bupati di sana, kami telah memaklumkan bahawa ada tawaran-tawaran beasiswa bagi student-student daripada Indonesia untuk melanjutkan pelajaran di beberapa universitas yang terpilih di Malaysia. Jadi selain daripada wisata, dalam bidang pendidikan itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa kerana secara langsung pelajar-pelajar di situ juga akan membawa keluarga mereka dan ibu bapa mereka untuk berkunjung dan berwisata. Jadi dia 2-in-1 package. Selain daripada health tourism, dia ada pendidikan dan tourism juga.
0: Okey, terima kasih Pak Syah. Boleh kita coba angkat dulu pendapat selanjutnya. Halo, terputus rupanya. Silakan lagi dicoba pendengar di 0761-24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Yul.
0: Bang Dedi di labar saya.
2: Ya.
0: Oke, silakan Bang Dedi pertanyaan.
2: Kunjungan wisata nih. Nah, kalau kita dengar berita, banyak berita yang beredar kunjungan wisata, ya kan. Tapi kalau awak lihat di lapangan, tak ada pilihan itu pelancong-pelancong itu datang ke provinsi Riau ini atau ke Pekanbaru. Sedangkan pasar bawah aja ya, itu kan idola para wisata. Nah, aku lihat di situ biasa-biasa aja. Nggak ada pelancong di situ, tengok bahasanya pun kayak bahasa awalnya biasa aja. Terus kayak saya dimoret takut. Itu kan bagus tuh misalnya. Nah, kalau bisa tuh pemerintah kita itu diperbagus tuh, dan dimoret takut tuh. Apa yang kurang itu dibenahi. Bikin kayak Tiongkok itu pencahayaannya. Kalau kita lihat, kalau di malam hari itu kotanya kayak surga. Karena pencahayaan orang tuh bagus, lampu-lampu, penataan lampu orang tuh bagus loh menjadi. Nah, bikin kayak gitu. Terus promosi. Pertama promosi. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa tahun kita ini meningkat. Kayaknya gitu aja sih Majid.
0: Oke,
2: thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dedi di Labersa. Nah, ini bagaimana nih Pak Dede? Karena Bang Dedi beliau tidak pernah melihat adanya Wisman, terutama Wisman Malaysia yang melancong atau berkunjung ke Pekanbaru. Padahal data BPS lumayan banyak loh, belasan ribu yang datang ke Pekanbaru.
3: Jadi orang Malaysia tuh dia bukan ke pasar bawah, tapi dia ke trade center. Apa? STC.
0: Oke, Sukarame Trade Center, Ramayana ini ya.
3: Ya, Ramayana itu lebih ramai itu.
0: Oke.
3: Kalau nanti Bapak weekend Jumat Sabtu Ahad, ke itu STC itu Sukarame Trade Center banyak orang.
0: Ternyata Wisman lebih seringnya ke STC ya.
3: Iya. Karena itu banyak itu apa?
0: Kain-kain. Tekstil ya.
3: Tekstil. Itu orang Malaysia kan tadi kata Pak Syam kan banyak dia belanja tekstil lah.
0: Benar.
3: Dia lebih banyak ke sana. coba saya soal, sentuh soal Morotakus tadi kan?
0: Iya.
3: Ya. Morotakus sebelum COVID itu ada loh event internasional. Jadi itu jadi event nasional.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi bisu-bisu dari Bangkok tuh ke sana ada pernah. Seingat saya tuh dua kali tuh. Itu yang disupport oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Saya nggak tahu kenapa tidak ada lagi. Emang di sana butuh juga apa penyegaran lah di sana. Tadi kemarin kami juga ketemu Bu Wakil Bupati, mereka juga menyuruh untuk bisa singgah juga ke sana. Dan saya pikir emang harus banyak bebenah juga di sana, karena apapun UMKM-nya ataupun Thailand-nya. Jadi banyak wisatawan ke sana. Kan dari sini udah mulai dekat kan, udah
0: ada
3: tol. Jadi cukup
0: mempermudah lah,
3: mempermudah
0: ya.
3: Kami juga alhamdulillah nanti pas retek itu kan kami juga hari pertama alhamdulillah di welcome dinner sama Pak Wali Kota Agung. Habis itu kami event B2B di hotel. And then siangnya kami habis makan siang bertolak ke Dumai. Alhamdulillah juga difasilitasi oleh Wali Kota Pak Faisal. Dan esoknya kan malam balik lagi ke Pekanbaru. Esoknya kami difasilitasi oleh Ibu Wakil Bupati ke Kampar. Dan alhamdulillah pemerintah support lah kegiatan kami ini. Dan semoga nanti yang dari Malaysia juga, terlebih dari Malaysia juga bisa membantu menjual lah setelah kunjungan ke Kampar nanti.
0: Baik, Pak Dede, masih dengan Pak Dede ya, nih. Strategi ASI kita ke depannya nih gimana nih Pak, agar wisatawan asing terutama wisatawan mancanegaranya ini Malaysia ya, itu ke Riau, ke Pekanbaru tidak hanya singgah tetapi juga tinggal lebih lama di sini. Ada nggak strategi khusus nanti ke depannya?
3: Ya, saya berharap pemerintah kabupaten kota juga buat event. Harus ada event yang sering gitu. Contoh Jogja Pak. Jogja itu Pak, kelurahannya tuh wajib buat event di Jumat Satu Ahad. Nah, itu kenapa tidak diupayakan juga oleh kabupaten kota di Riau khususnya ada event. Saya emang ini Pak, saya emang gimana ya, di Riau ini Pak weekend tuh masih penuh di Pekanbaru. Permasalahannya mohon maaf kan, itu bupati se-Riau tuh rumahnya ada di Pekanbaru Pak. Mohon maaf, Polresta juga rumahnya di Pekanbaru juga gitu. Jadi saya berharap kabupaten kota khususnya di luar Pekanbaru itu harus ada event tiap pekan di sana.
0: Yang rutin.
3: Yang rutin. Sekarang bisa aja kan antar kabupaten tuh misalnya Rohil, berarti kan ada ring satu Rohil tuh kabupaten lain itu menjadi magnet. Jadi si bukannya Pekanbaru lah menjadi tumpuan warga selain Pekanbaru, tapi antar kabupaten itu juga mengisi. Nah, disitulah butuhnya event-event weekend.
0: Supaya tidak terpusat di Pekanbaru saja, betul, gitu, lebih merata ini ya.
3: Karena kita lihat provinsi sebelah kan udah banyak tuh.
0: Benar.
3: Bukit Tinggi jadi magnet, Padang jadi magnet, Sawalunto jadi magnet,
0: Sumatera Utara apalagi.
3: Kan tiap kabupaten kota juga jadi magnet.
0: Benar.
3: Saya berharap ya kita inilah intinya bupati juga pengen lah ya apa mundur selangkah lah. Ya ya mungkin dia hanya di kabupaten ini dan mengupayakan ada event tiap pekan di sana
0: untuk meramaikan daerahnya sendiri. Siap. Juga ini Pak ya. Nah, Pak Syah. Mas. Saya masih lihat di sosial media, wisatawan Malaysia itu masih lebih banyak untuk memilih ke Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, terutama Danau Toba. Bahkan saya sering melihat komentar-komentar, warga Malaysia itu lebih sering ke Danau Toba. Bahkan mereka tidak ragu untuk mempromosikan Danau Toba kepada jiran tetangganya untuk mengunjungi Indonesia ketika nanti mungkin masa liburan, masa libur sekolah gitu. Tapi tidak ada yang pernah menyarankan bahwa ayo kita ke Riau, ayo kita ke Pekanbaru. Nah, ini kan hal yang cukup miris bisa dibilang ya, mana Riau dan juga Malaysia ini terutama memiliki kesamaan atau kedekatan emosional karena serumpun. Nah, ini apa yang harus kita bangun ke depannya ini Pak Syah?
1: Ya, makasih Mas. Apa nih soal Medan dan Sumbar ya, Sumatera Barat menjadi lebih populer ya ketimbang apa nih Riau ya. Mungkin secara jujurnya Medan dan Sumbar ini, Padang Bukit Tinggi ini lebih lebih lama sudah well established ketimbang Riau ya. Jadi pusat-pusat apa ni, tempat-tempat wisata di sana lebih banyak dipromosikan selama ini oleh kerajaan pusat Jakarta ya. Jadi sudah lama apa ni, kedua tempat ini, daerah ini betul-betul terkenal untuk para wisatawan daripada Malaysia. Untuk Sumbar itu pula ada kedekatan, walaupun Riau Malaysia dan Malaysia itu kedekatannya dari segi historis dan juga apa ni, budaya Melayu serumpun itu ya. Untuk Sumbar juga begitu, khusus bagi budaya Minang ya, di sana Minang, di Malaysia juga ada orang Minang di Negeri Sembilan, salah sebuah provinsi di Malaysia, Negeri Sembilan itu. Jadi dari segi kedekatan budaya pun mereka juga mempunyai apa ni, kedekatan seperti mana kita ada kedekatan dengan Riau. Jadi mungkin disebabkan faktor yang tadi itu, yang kerana kedua-dua tempat daerah ini, Sumut Utara, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini sudah lama dipromosikan, jadi lebih terkenal. Jadi disebabkan itulah kenapa mereka, rakyat Malaysia lebih banyak mempromosikan apa ni, apa wisata di situ.
0: Berarti bisa dikatakan promosi wisata Riau di Malaysia hari ini belum terlalu efektif berarti ini Pak Syah?
1: Soal promosi Riau ya untuk warga Malaysia, itulah kita ada melihat juga beberapa usaha yang dilakukan oleh apa ni, influencer-influencer di Pantai Lepai. Apa ni, selebram ya, selebram.
0: Betul.
1: Ya. Kalau apa tu, daripada Malaysia, sorry, daripada Pekanbaru sendiri, kita ada channel apa ya, Brosis PKU ya, Brosis PKU. Jadi banyak yang mereka telah apa ni, mempromosikan Riau khusus sendiri untuk menarik lebih beramai apa ni, pelancong daripada Malaysia ke sini. Dan begitu juga apa ni, platform-platform yang lain ya, untuk mempromosikan Riau supaya Malaysia lebih apa, rakyat Malaysia lebih mengenali Riau itu sendiri.
0: Baik, saya setuju. Karena saya juga pengen, karena beberapa tahun kebelakang saya sempat ke Danau Toba itu Bapak ya. Jadi di keberangkatan kapal saya, jujur itu 20% diisi sama wisatawan Malaysia. Bagaimana akhirnya Danau Toba ini kayak semacam apa ya, mereka mampu loh ternyata menarik wisatawan. Ya mungkin kita karena tahu juga keindahan alamnya juga. Tapi saya berharap next time Pekanbaru, Riau ini yang akan didominasi juga oleh wisatawan Malaysia gitu. Jangan hanya dua provinsi tadi, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Berarti ini jadi PR kita bersama juga ya Pak Dede dengan Pak Syah ya. Oke, nah selanjutnya ke Pak Syah lagi. Potensi wisata Riau menurut Anda ini apakah sudah banyak diketahui oleh masyarakat Malaysia atau belum? Masih ada beberapa potensi yang cukup menjanjikan tapi orang Malaysia banyak yang belum tahu nih.
1: Ya, jadi kalau dari segi apa nih, banyak lagi area of improvement lah. Kalau kita improvement itu harus continuous kan, sentiasa berkelanjutan. Jadi kalau di

0: sendiri, terutama daripada Pemkotnya sendiri, Pak Wali menguploadkan video-video beliau mempromosikan kuliner-kuliner yang unik di Kota Pekanbaru, sehingga membuatkan saya sendiri pergi mencoba. Contohnya yang di Ampera yang malam ini di Jalan Sudirman, sup kambing apa semua kan. Jadi sekarang, karena dunia sekarang sudah berbeza ya dari segi marketing promotionnya, itu sekarang semua lebih banyak masyarakat sekarang lebih kepada konten online sosmed ya.
1: Benar.
0: Jadi kita harus menumpukan lebih banyak apa nih aktivitas promosi itu diadakan di sosmed yang sekarang ini lebih gampang, kita kata lebih mudah untuk mudah. Dan lebih cost effective sebenarnya. Kita cuma perlu mengundang beberapa selebgram untuk mempromosikan apa ni ataupun mengundang sendiri selebgram-selebgram daripada Malaysia atau artis-artis di Malaysia itu untuk mempromosikan apa yang ada di Riau, yang khususnya bagi selebram artis yang punya banyak pengikut follower gitu.
1: Okey, baik, terima kasih Pak Asya. Pak Dede. Nah, sebenarnya SDM kita ini sudah siap atau belum sih untuk melayani wisata mancanegara ini, Pak?
2: Ya, ini perlunya. Jadi di khususnya di Riau itu belum ada yang sadar wisata.
1: Nah,
2: sadar wisata Pak. Ya. Saya kalau kita ke Bukit Tinggi Pak, itu pagi-pagi itu malam-malam tuh udah ngampar tuh orang jualan baju tuh sama souvenir.
1: Ah.
2: Ke Bukit Tinggi, ke Mataram, saya gitu juga, Jogja, apalagi Bandung. Pokoknya kita nginep di mana orang tuh udah ngampar jualan tuh.
1: Iya.
2: Di Riau belum, belum sangat gitu. Jadi semoga lah ini warga itu harus merasakan wisatawan is the king lah gitu kan. Jadi kan jadi bisa menjadi peluang bagi mereka. Oh ini kata orang ya duit masuk lah gitu. Kan. Itu harus sadar wisata bahwa kita butuh wisatawan gitu. Saya lihat Pak, mohon maaf ya, di Riau ini belum ada ikon Pak.
1: Ikan seperti yang maksudnya gini Pak.
2: Gini, kalau Malaysia
1: Petronas
2: kembar kan,
1: negara kembar.
2: Ke Jakarta Monas kan.
1: Monas.
2: Ke Sumbar Bukit Tinggi yang
1: Jamgadang
2: kan. Kita nggak ada Pak. Ganti gubernur.
1: Semacam landmark lah.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Jadi itu saya entahlah kalau bisa diperdakan teman. Jadi ada ikon. Oh, Koda ini. Oh ini Riau.
1: Orang langsung apa ya, the top of mind-nya ya, Riau.
2: Yes. Batam. Barelang
1: ya,
2: Palembang, Ampera, Riau nggak ada Pak,
1: nggak ada ya,
2: nggak ada coba, nggak ada. Jadi saya berharap DPRD Riau ataupun DPRD Pekanbaru atau siapapun
1: stakeholder terkait lah ya,
2: stakeholder terkait bisa harus ada ikon, ini ikon Pekanbaru. Cuman harus seirama lah si wali kota sama gubernur ataupun kabupaten kota seirama ini ikon Riau itu. Jadi itu menjadi tagline, langsung orang jadi ingat Pak. Saya menjadi tugas kita juga lah atau gimana, semoga jadi ada ikon dari Riau.
1: Apalagi kita punya apa ya, mungkin heritage budaya yang memang luar biasa yang ini bisa dijadikan ikon ya, supaya orang langsung oh ini Pekanbaru, oh ini Riau pada umumnya. Oke, baik, karena waktu juga membatasi kita ini Pak Dede dan juga Pak Syah, boleh saya minta dulu dari Pak Syah 1 menit untuk closing statement dialog kita pada pagi hari ini.
0: Oke, untuk closing statement ya, atau RETEX yang saya di sini, Riau International Travel Exchange yang akan diadakan tak lama lagi ini, kita telah alhamdulillah telah banyak support ataupun participation ya, yang sudah terkonfirmasi ya Pak Dede.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kita harapkan lebih banyak yang dapat bisa mengikuti Riau International Travel Exchange, kerana ini adalah yang perdana, yang pertama sekali diadakan oleh pihak ASITA Riau. Kami akan bekerjasama rapat dengan ASITA Riau untuk mempromosikan RETEX ini supaya lebih ramai yang dapat menyertai, bukan sekadar RETEX, kerana RETEX ini satunya menguntungkan yang sellernya, tetapi buyernya juga, kerana daripada RETEX ini ramai pengunjung ataupun wisatawan yang ingin merancang ke luar negeri, khususnya untuk ke Malaysia ke Singapura itu dapat mendapati apa ni membeli paket-paket yang pelancongan yang lebih terjangkau harganya ketimbang kalau beli apa ni di on platform online yang lainnya. Di samping itu pada tahun ini, tahun 2026 adalah Vision Malaysia Year 2026, banyak aktiviti dan segala program yang telah dirancang oleh kerajaan Malaysia dan banyak diskaun-diskaun yang diberikan lah bagi participating parties, termasuknya daripada hotel, kulinernya, resto, wellness spa, hospital. Jadi kita mengajak lebih ramai apa ni wisatawan daripada Indonesia ke Malaysia, dan begitu juga kita promosikan supaya program negara Malaysia turut hadir ke Riau ini supaya lebih banyak, supaya satu masa nanti ada satu ikon di Riau itu terdiri di tubuhnya di sini nanti, insyaAllah.
1: Di mana perekonomian kita juga terus meningkat nantinya ya. Pak Dede, boleh satu menit first statement.
2: Baik, terima kasih Pak Konsul Syam. Alhamdulillah event Retex ini tanggungjawab kami mengupayakan bagaimana Riau itu not sawit, not minyak, tapi ada tourism yes. Dan semoga ini tidak jadi tanggung jawab kami saja, juga tanggung jawab kita bersama untuk mengupayakan banyaknya wisatawan ke Riau, khususnya melalui Bandara Sultan Kasim II. Dan terima kasih Pak Konsul, alhamdulillah antusias dari Travel Agent Malaysia mau untuk bergabung di Retex on Agustus. Dan ini juga kami mengupayakan tidak hanya sekali event ini, berketerusan tiap tahun, dan ini menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara untuk ke Pekanbaru. Terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Dede ya. Pendengar, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa ya, ini sudah sampai di penghujungnya. Kami ucapkan terima kasih dan juga penghargaan sedikit tingginya kepada dua narasumber kita, Bapak Dede Firmansyah selaku Ketua DPD ASITA Riau dan juga Bapak Muhammad Husni Syahiran selaku Konsul Malaysia Pekanbaru, atas waktu pemikiran dan juga informasi yang telah dibagikan kepada kita semua pagi ini. Terima kasih kepada Anda pendengar yang telah berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon. Semoga perbincangan di pagi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai besarnya potensi pariwisata Riau di tingkat internasional serta manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi kita. Saya Muhammad Mazul Harinas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: Cool.
1: Shoes. Action.
0: Tampung lagi.
1: Playing and action. Lagi.

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komunitas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara. Karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk Cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya yang bisa kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen-konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini Cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli, dan mereka masih puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak, lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo itu
1: banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladeni itu, jadi bisa dijamin pedas juga.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau mulai datang?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan karakternya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibit awal?
1: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret, dari bulan Maret itu sudah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang sudah berapa banyak kilo yang sudah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini karena memang ada kendala di cuaca kemarin untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di fase pertama ini kan buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin

0: kembali cocok, kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam cabai di menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana dari mungkin dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen-panen pertama, kita pernah jual di harga 20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga 20.000, jadi kita jual juga 20.000. Hari ini udah mulai naik di harga 30.000 per kilo.
1: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDes tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
0: Kalau untuk pemasaran dari BUMDes itu sendiri, kita telah membuat satu tim, tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan. Dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Lam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Lam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini sudah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Lam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
1: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
0: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga Desa Kuala Lam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk panen. Setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Jadi semangat kami lah di BUMDes untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Alam ini.
1: Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli berharap program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi.

0: bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Alam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM sudah punya, terus alat-alat kerjaan sudah punya. Ini harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan Kebun Cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDES memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
2: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni lah, ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
3: Dari pagi
2: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari cuma dapat sebanyak itulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
3: Semuanya?
2: Semua gabung kami 6 orang.
3: Ini macam mana tu, Bu? Berapa upahnya?
2: Kami upah 1 kilo Rp4,000 nya nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDES ni berbantu masyarakat.
3: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
2: Tak tentu. Kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
3: Siap petik, timbang langsung.
2: Bayar. Kadang-kadang petang, bayar.
3: Kendala apa, Bu?
2: Gendala ni macam mana ni? Gendala
3: ni ketika metik.
2: Rasa-rasanya gendala tu tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah.
3: Dan apa yang ibu inginkan ke depan ni?
2: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi kan tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program Cabai Nusantara tidak hanya menjadi di musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masatu, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkalis Pagi. Masih bersama saya Rini Fahriani, temani Anda di pagi hari ini. Nampaknya Bengkalis cuacanya sangat cerah sekali pendengar. Tentu saja cuaca yang sedemikian rupa ini memberikan kita semangat dan juga buat Anda yang mungkin sibuk beraktivitas ya, masih belum ada jeda sedikit pun mungkin aktivitas Anda hari ini, baik Anda yang bekerja di kantor maupun di mana saja Anda bertugas ya. Kami sapa Anda semuanya ya, buat yang di perkantoran, selamat pagi, selamat sukses untuk Anda, dan juga selamat bertugas untuk Anda yang pekerjaannya beragam, ada yang di bidang UMKM ya, yang sedang berjualan saat ini di pasar Terubuk ya, di mana saja Anda berjualan di pasar Sukaramai, berbagai pertokoan yang ada di Bengkalis. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja ya, semoga rezekinya lancar hari ini. Dan di sela kesibukan Anda pagi ini pendengar, kami masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan yang tentu saja bisa memberikan Anda semangat untuk bekerja walaupun lelah, tetapi lelah Anda itu lelah yang bermakna, lelah yang memberikan manfaat ya. Jadi jadikan kelelahan kita hari ini suatu amal ibadah. Semoga pekerjaan kita diberikan berkah ya, dan dilancarkan urusannya. Kami masih temani Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan berikut ini untuk Anda semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.
4: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
5: Hola.
6: Hey, Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
5: Bisa lo aja yang kesini?
6: Enggak lah, udah malam gini males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
5: Oke.
4: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
7: Jangan cabut dong, gak asik lo.
5: Oke.
4: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
5: Dia cantik banget ya. Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya. Iya, kayaknya norak banget.
4: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil, ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
8: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
9: Ntar ya, gue ada meeting.
4: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
9: 70-an, jadul banget.
8: Tapi gue suka loh musik 70-an.
4: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
8: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
4: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, ayo, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh. Mati aku jualanku.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Suasana haru menyelimuti Pelabuhan Bandar Sri Laksamana, Bengkalis pada Kamis pagi 30 April 2026. Sejak pagi hari, keluarga dan kerabat telah memadati area pelabuhan untuk mengantar keberangkatan para jemaah haji yang akan memulai perjalanan menuju Tanah Suci. Pelukan hangat, doa, dan lambaian tangan menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari momen sakral tersebut. Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis tahun ini menjadi momen yang sangat dinantikan setelah bertahun-tahun menunggu antrean. Mereka akhirnya mendapat kesempatan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Bengkalis, para jemaah terlebih dahulu diberangkatkan menuju Batam, sebelumnya melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi pada keesokan harinya. Bagi para calon haji, perjalanan ini bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Di balik keberangkatan tersebut, tersimpan kisah panjang tentang kesabaran, perjuangan, dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Sebagian besar jemaah telah menabung dan mempersiapkan diri sejak lama demi mewujudkan impian mengunjungi Baitullah. Di antara para jemaah itu terdapat seorang warga yang bernama Ijun yang akhirnya mendapatkan kesempatan berangkat haji pada usia 51 tahun. Perjalanan spiritual yang ia jalani tahun ini menyimpan kisah yang penuh makna. Keinginan untuk berhaji telah tumbuh sejak lama dan mulai diwujudkan bersama sang istri melalui pendaftaran haji pada tahun 2014. Namun takdir membawa jalan yang berbeda. Sang istri yang semula menjadi teman seperjuangan untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu berpulang ke Ramatullah karena sakit. Kehilangan tersebut menjadi ujian berat yang harus dihadapi. Meski demikian, niat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima itu tidak pernah surut. Tahun ini, impian yang pernah direncanakan bersama sang istri akhirnya dapat diwujudkan dengan ditemani putranya yang berusia 19 tahun.
2: Sejak bulan Milo ini mendaftar.
3: 2014 lah, bulan April. Kalau kami berdua kan, jadi rumah meninggal 2001. Sakit kemen kan, tiba-tiba darah tu.
2: Jadi ini anak yang mengganti?
3: Nah, ganti sama anak sekarang. Okay.
2: Nah, sejak dulu mulai menampung haji, berbiaya haji?
3: Sejak daftar kemarin lah mulainya. 2014 tu langsung daftar Suharu Bayu kan, sampai
2: kan,
3: sekarang.
2: Kan berdua ni, walaupun katanya istri tu PNS
3: ya? Ya, PNS.
2: PNS mana ada? Burukah atau?
3: Di apa, kantor sandang pangan.
2: Oh, nah, jadi dari penghasilan itulah ya, ditabung gitu ya?
3: Haa, ditabung.
2: Kalau Jun sendiri sebagai apa nih? Kalau pekerjaan?
3: Pekerjaan dulu saya di apa, di Dinas Pasar Kebersihan Lingkungan. Gak berjalan dulu kan?
2: Sekarang tidak ya?
3: Sekarang tidak berhenti, tidak. Sebenarnya awal-awal rumah sakit kan, awalnya melu ya.
2: Oh, nah, gitu. Itu. Oke lah. Jadi kan sejak istri meninggal kan, ini kan biaya haji ini kan banyak nih. Kalau berdua nih kan hampir 100 ya. Tapi kan 50 lah. Melunasi kan? Iya. Itu di mana tuh?
3: Itu dari tabungan kami kemarin lah tuh.
2: Oh, jadi ini memang giat menabung ya?
3: Iya, menabung. Selama masih awal, masih hidup main.
2: Sejak tahun berapa tuh mulai niat? Jadi niat nak naik haji ini John atau istri?
3: Kedua kami lah sama-sama.
2: Oh, waktu mulai kecil tahun sebelumnya berniat, memang berniat ya?
3: Berniat lah dulu. 2013, 2014 dah mulai kan?
2: Itu lagi giat menabung
3: ya? Giat menabung. Okay.
1: Kehadiran sang anak dalam perjalanan ibadah tersebut memberikan makna tersendiri. Selain menjadi pendamping selama berada di Tanah Suci, keberangkatan bersama putra tercinta menjadi simbol keberlanjutan cita-cita keluarga yang telah dibangun sejak bertahun-tahun lalu. Perjalanan itu bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kenangan, harapan, dan doa yang terus hidup. Kisah penantian panjang juga dirasakan oleh Muhammad Rafi dan keluarganya. Ia telah mendaftarkan diri untuk berhaji sejak Januari 2013 bersama istri dan anggota keluarga lainnya. Selama lebih dari satu dekade, mereka menunggu dengan sabar hingga akhirnya nama mereka masuk dalam daftar keberangkatan tahun ini.
4: Tahun ini insya Allah saya berangkat sama keluarga, sama istri saya, sama adik ipar, sama adik ipar dua orang. Insya Allah keberangkatan kami kemungkinan di tanggal 30 April sampai dengan 11 Juni. 11 Juni 2026. Mendaftar kemarin di tahun 2013. Di tahun 2013
2: itu bersamaan menabung.
4: Ya bersamaan, bersamaan sih. Ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin bukan kapan lain, mungkin ada di bulan Desember, saya di bulan Januari.
2: Alhamdulillah bisa berangkat bersama.
4: Alhamdulillah berangkat bisa bersama.
1: Kesempatan berangkat bersama keluarga menjadi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah bertahun-tahun menanti, mereka akhirnya dapat menjalankan ibadah haji secara bersama-sama. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi perjalanan panjang dan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Di tengah rombongan jemaah terdapat pula Ibu Yunidar, perempuan berusia 57 tahun yang tahun ini berangkat bersama suaminya. Sejak mendaftar pada tahun 2013, ia terus memelihara harapan untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Penantian selama lebih dari satu dekade akhirnya berbuah manis ketika kesempatan itu benar-benar datang. Bagi Yunidar dan suaminya, perjalanan ke Tanah Suci merupakan puncak dari ikhtiar panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari kesiapan fisik, pengetahuan manasik, hingga kesiapan mental untuk menjalani ibadah yang menjadi dambaan umat Islam di seluruh dunia.
5: Ibu, saya daftar tahun 2013, bulan 8, dua orang dengan suami.
2: Berapa lama sih Bu, Ibu nabung untuk tidak bisa dipanggil dan juga biayanya Bu?
5: Untuk biaya pertama pendaftaran itu ya saya tidak tahu kan berapa lama saya menabung. Yang penting waktu saya tengok duit itu ada, cukuplah untuk menabung itu ya. Nah, saya daftar itu dua orang.
2: Suami aktivitas sebagai?
5: Suami saya sebagai guru PNS, ASN di SMP 3 Bantan sebagai guru bahasa Inggris. Saya mohon doa dari keluarga Bengkalis umum.

Yang besarnya harapan dan doa yang menyertai setiap langkah para tamu Allah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis turut memberikan dukungan dan perhatian terhadap keberangkatan 399 jemaah haji tahun ini. Harapan besar disematkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama berada di tanah suci, serta kembali ke kampung halaman dalam keadaan selamat dan penuh keberkahan. Perjalanan para jemaah haji Bengkalis tahun 2026 menjadi cerminan bahwa ibadah haji bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah dan Madinah. Di baliknya terdapat cerita tentang kesabaran menunggu giliran, perjuangan mengumpulkan biaya, keteguhan menghadapi berbagai ujian hidup, hingga keyakinan yang terus dijaga selama bertahun-tahun. Kini setelah penantian panjang itu terbayar, mereka melangkah menuju tanah suci dengan harapan pulang sebagai haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat yang mengiringi keberangkatan mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Apakah kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga, kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif. Seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin. Mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja.
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga. Karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: Suasana haru menyelimuti Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis pada Kamis pagi 30 April 2026. Sejak pagi hari, keluarga dan kerabat telah memadati area pelabuhan untuk mengantar keberangkatan para jemaah haji yang akan memulai perjalanan menuju Tanah Suci. Pelukan hangat, doa, dan lambaian tangan menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari momen sakral tersebut. Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis tahun ini menjadi momen yang sangat dinantikan setelah bertahun-tahun menunggu antrean. Mereka akhirnya mendapat kesempatan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Bengkalis, para jemaah terlebih dahulu diberangkatkan menuju Batam, sebelumnya melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi pada keesokan harinya. Bagi para calon haji, perjalanan ini bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Di balik keberangkatan tersebut, tersimpan kisah panjang tentang kesabaran, perjuangan, dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Sebagian besar jemaah telah menabung dan mempersiapkan diri sejak lama demi mewujudkan impian mengunjungi Baitullah. Di antara para jemaah itu terdapat seorang warga yang bernama Ijun yang akhirnya mendapatkan kesempatan berangkat haji pada usia 51 tahun. Perjalanan spiritual yang ia jalani tahun ini menyimpan kisah yang penuh makna. Keinginan untuk berhaji telah tumbuh sejak lama dan mulai diwujudkan bersama sang istri melalui pendaftaran haji pada tahun 2014. Namun takdir membawa jalan yang berbeda. Sang istri yang semula menjadi teman seperjuangan untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu berpulang ke Ramatullah karena sakit. Kehilangan tersebut menjadi ujian berat yang harus dihadapi. Meski demikian, niat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima itu tidak pernah surut. Tahun ini, impian yang pernah direncanakan bersama sang istri akhirnya dapat diwujudkan dengan ditemani putranya yang berusia 19 tahun.
1: Sejak mulai bila ni mendaftar?
2: 2014 lah, bulan April. Setelah Allah, kami berdua kan. Jadi, Omah meninggal 2001. Sakit main kan, tiba-tiba darah tu.
1: Jadi ini anak yang mengganti?
2: Nah, ganti sama anak sekarang.
1: Nah, sejak bila mulai menampung haji, sebagai haji?
2: Sejak daftar kemarin lah mulainya. 2014 langsung daftar Suharu Bayu kan. Sampai kan, sekarang.
1: Kan berdua ni, walaupun katanya isteri tu PNS
2: ya? Ya, PNS.
1: PNS mana dia? Burukah atau?
2: Di apa, kantor sandang pangan.
1: Oh, nah, jadi dari penghasilan itulah ditabung gitu ya?
2: Haa, ditabung.
1: Kalau Jun sendiri sebagai apa ni? Kalau pekerjaan?
2: Pekerjaan dulu saya di apa, di dinas pasar, kebersihan lingkungan. Tidak berjalan dulu kan?
1: Sekarang tidak ikut?
2: Ya, tidak berhenti dah. Sebenarnya awal rumah sakit kan, awalnya melu ya.
1: Oh, gitu. Okay. Jadi kan sejak istri meninggal kan, ini kan biaya haji kan banyak nih. Kalau berdua nih kan hampir 100 ya. Tapi kan 50 lah. Melunasi kan? Iya. Itu di mana tuh?
2: Itu dari tabungan kami kemarin lah tuh.
1: Oh, jadi ini memang giat menabung ya?
2: Iya, menabung. Selama masih arwah masih hidup main.
1: Sejak tahun berapa tuh mulai niat? Jadi niat nak naik haji ni John atau isteri?
2: Kedua kami lah sama-sama.
1: Oh, itu mulai kecil tahun sebelumnya berniat, memang berniat ya?
2: Berniat lah dulu. 2013, 2014 dah mulai kan.
1: Itulah giat menabung
2: kan? Giat menabung. Okay.
0: Kehadiran sang anak dalam perjalanan ibadah tersebut memberikan makna tersendiri. Selain menjadi pendamping selama berada di Tanah Suci, keberangkatan bersama putra tercinta menjadi simbol keberlanjutan cita-cita keluarga yang telah dibangun sejak bertahun-tahun lalu. Perjalanan itu bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kenangan, harapan, dan doa yang terus hidup. Kisah penantian panjang juga dirasakan oleh Muhammad Rafi dan keluarganya. Ia telah mendaftarkan diri untuk berhaji sejak Januari 2013 bersama istri dan anggota keluarga lainnya. Selama lebih dari satu dekade, mereka menunggu dengan sabar hingga akhirnya nama mereka masuk dalam daftar keberangkatan tahun ini.
2: Tahun ini insya Allah saya berangkat sama keluarga, sama istri saya, sama adik ipar, sama adik ipar dua orang. Adik ipar dua orang, insya Allah keberangkatan kami kemungkinan di tanggal 30 April sampai dengan 11 Juni. 11 Juni 2026. Mendaftar kemarin di tahun 2013. Di tahun 2013.
1: Itu bersamaan menabung.
2: Ya bersamaan sih. Ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin kan kemarin lain mungkin ada di bulan Desember, saya di bulan Januari.
1: Alhamdulillah bisa berangkat.
2: Alhamdulillah berangkat bisa bersama.
0: Kesempatan berangkat bersama keluarga menjadi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah bertahun-tahun menanti, mereka akhirnya dapat menjalankan ibadah haji secara bersama-sama. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi perjalanan panjang dan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Di tengah rombongan jemaah terdapat pula Ibu Yunidar, perempuan berusia 57 tahun yang tahun ini berangkat bersama suaminya. Sejak mendaftar pada tahun 2013, ia terus memelihara harapan untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Penantian selama lebih dari satu dekade akhirnya berbuah manis ketika kesempatan itu benar-benar datang. Bagi Yunidar dan suaminya, perjalanan ke Tanah Suci merupakan puncak dari ikhtiar panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari kesiapan fisik, pengetahuan manasik, hingga kesiapan mental untuk menjalani ibadah yang menjadi dambaan umat Islam di seluruh dunia.
3: Sejak apa, Ibu? Saya daftar tahun 2013, bulan 8. Dua orang dengan suami.
1: Berapa lama sih, Bu? Ibu nabung sudah bisa dipanggil dan juga biayanya, Bu?
3: Untuk biaya pertama pendaftaran itu ya saya tidak tahu kan berapa lama saya menabung. Yang penting waktu saya tengok duit itu ada, cukuplah untuk menabung itu ya. Nah, saya daftar itu dua orang.
1: Suami aktivitas sebagai?
3: Suami saya sebagai guru PNS, ASN di SMP 3 Bantan sebagai guru bahasa Inggris. Saya mohon doa dari keluarga Bung Kalis umumnya, khususnya dari masyarakat Bantan. Semoga saya berangkat dengan suami saya tahun ini diberi kelancaran mulai dari berangkat sampai pulang ke tanah air lagi.
0: Di pelabuhan, suasana haru semakin terasa ketika kapal mulai bersiap meninggalkan dermaga. Sebagian anggota keluarga tampak menitikkan air mata, sementara yang lain terus melambaikan tangan hingga para jemaah tak lagi terlihat. Momen perpisahan itu menjadi gambaran kuat tentang besarnya harapan dan doa yang menyertai setiap langkah para tamu Allah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis turut memberikan dukungan dan perhatian terhadap keberangkatan 399 jemaah haji tahun ini. Harapan besar disematkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, serta kembali ke kampung halaman dalam keadaan selamat dan penuh keberkahan. Perjalanan para jemaah haji Bengkalis tahun 2026 menjadi cerminan bahwa ibadah haji bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah dan Madinah. Di baliknya, terdapat cerita tentang kesabaran menunggu giliran, perjuangan mengumpulkan biaya, keteguhan menghadapi berbagai ujian hidup, hingga keyakinan yang terus dijaga selama bertahun-tahun. Kini setelah penantian panjang itu terbayar, mereka melangkah menuju tanah suci dengan harapan pulang sebagai haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat yang mengiringi keberangkatan mereka.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Rini Fakhriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran, serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara, Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last!
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu, terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat ini punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya. Pak
1: Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih
3: kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
4: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah. Buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
1: Iya, luar biasa. Benar.
4: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga.

0: masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
1: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
2: Yeah, it was quite an eventful race, but
0: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
1: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
1: Just towards myself, everybody around me, it's sweet, just me, it means a lot.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti

0: mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan, lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karismatik Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Ini ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam.
1: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
4: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
3: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
4: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
3: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
4: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, tadi sudah kita simak berita olahraga bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Bengkalis di kabar musik tanah air. Pendengar, informasi untuk Anda, yang mana Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls Generation, akan merilis album solo debut berjudul Edge of Calm. Ya, pada 20 Agustus 2026 mendatang. Ya, album tersebut pendengar dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Record, dilansir dari Variety. Selain itu pendengar, Tiffany akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Pendengar, album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade berbagai artis solo. Ya, pendengar, dalam proses produksi, Tiffany terlibat langsung dalam mengawasi pengembangan konsep, gaya, arahan visual, hingga cerita dalam video musik. Tiffany mengatakan album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi orang lain. Ya, pendengar, ia menyebutkan karya ini dibuat dengan menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan autentik. Ya, menurut Tiffany, pendengar, setiap elemen dalam album, mulai dari lagu hingga konsep visual, itu dirancang untuk menciptakan pengalaman yang terasa nyata. Ya, pendengar, Tiffany berharap album dan tour tersebut dapat dinikmati penggemar sebagai satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Ya, album ini mengikuti perilisan lagu pra-rilis Summer Not Over yang diluncurkan untuk memperingati 10 tahun debut solo Tiffany. Ya, lagu tersebut pendengar telah mencatat lebih dari 367.000 streaming di Spotify. Sementara itu, video musiknya telah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di kanal YouTube. Ya, pendengar, tur Asia Tiffany Young akan dimulai di Hong Kong pada 12 September 2026. Ya, selanjutnya di Jakarta pada 19 September. Dan konser dilanjutkan ke Singapura pada 26 September di Taipei, ya, pada 9 dan 10 Oktober Ho Chi Minh City pada 17 Oktober serta Bangkok pada 25 Oktober. Ya, saudara pendengar, rangkaian tur tersebut akan ditutup melalui konser di Seoul pada 27 Desember, ya. Tiket untuk konser pertama di Hong Kong mulai dijual pada 24 Juli. Demikian pendengar, informasi kabar musik tanah air untuk Anda edisi hari ini 20 Juli, ya. Dan kembali kita nikmati lagu-lagu pilihan spesial untuk Anda.

Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Ya, selamat siang pendengar. Satu lagu dari Alia Zuraya ya, dengan single Alia Master Final. Pendengar, apa kabar? Semoga aktivitas Anda berjalan lancar ya, dan selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Budaya Nusantara ya. Dan untuk Anda yang masih bekerja, berkendara ataupun beraktivitas dimanapun berada, tetap semangat dan jangan lupa luangkan waktu untuk mengisi energi. Ya, pendengar, satu lagu untuk Anda dari lagu daerah Jawa ya, dengan judul Sewu Ketu. Berikut kita dengarkan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkali, satu lagu dari orangutan Skuat berjudul Salium. Ya, pendengar, Salium dalam bahasa Aceh berarti salam. Dan lagu ini dirilis pada tahun 2018 melalui kanal YouTube Orangutan Skuat. Ya, pendengar, lagu yang berjudul Salium ini dipopulerkan oleh Nyaong ya, dan sangat menginspirasi pendengar. Karena lagu ini terdapat beberapa bahasa, terdiri dari bahasa Aceh, bahasa Aceh Tamiang, bahasa Gayo, lalu juga ada bahasa Alas Aceh Tenggara, kemudian bahasa Subulu Salam, serta bahasa Indonesia. Ya, pendengar, semoga lagu ini dapat menginspirasi kita di budaya Nusantara program kita hari ini. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan,

ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu in kana fi baitih." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Totalnya 100 ribu kak, pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
5: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
4: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
5: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
6: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.

0: Di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya. Mengenal pribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Ya, sebuah lagu dari Fauzana dengan judulnya Balaku Bana Bakato Baya. Dan pendengar, lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Budaya Nusantara dengan menghadirkan lagu-lagu daerah. Dan semoga sajian hari ini pendengar tidak hanya menghibur, tetapi juga semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia yang begitu beragam. Dan terus lestarikan warisan budaya Nusantara, karena dari sanalah jati diri bangsa tetap terjaga. Ya pendengar, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak berita terupdate hari ini dalam Warta Riau yang disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru.

kemarin 2 emas, 3 perak, 2 perunggu dari tim petinju Sumatera Duel yang dilaksanakan Frankfurt

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Tim tinju Provinsi Riau menunjukkan hasil positif pada ajang Sumatera Duel Boxing di Sumatera Utara dengan memborong 7 medali. Hasil tersebut menjadi modal berharga menjelang keikutsertaan atlet pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 di Manado. Pendengar, Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Bona FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Lohak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Senin 20 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT di SPN Polda Riau pada Senin pagi. Pembukaan pendidikan ditandai dengan upacara yang dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan. Kapolda menjelaskan pendidikan pembentukan akan berlangsung selama 5 bulan dengan total peserta didik sebanyak 4.709 orang. Terdiri dari 709 polisi wanita yang mengikuti pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri dan 4.090 polisi laki-laki yang menjalani pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia. Kapolda mengingatkan para siswa bahwa lulusan Bintara berkemampuan sentra pelayanan kepolisian terpadu nantinya akan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
2: Polda Riau, baru saja kita melaksanakan upacara pembentukan pendidikan. Upacara pembentukan Bintara Polri, jadi pendidikan pembentukan Bintara Polri yang punya kemampuan SPKT. SPKT tahu ya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi khususnya begitu. Total kegiatan ini pagi hari ini serentak diadakan di seluruh Polda. Di seluruh Polda ada 31 SPN yang menyelenggarakan. Total ada 4.799 orang yang 31 Polda. Untuk 709 itu adalah polisi wanita dan sisanya ada 4.090 itu adalah polisi. Khusus untuk di Polda Riau, di SPN Polda Riau ini ada 119 personil hasil rekrutan dari tahun anggaran 2026 tahun ini. Jadi saya.
1: Sementara itu, salah seorang peserta didik mengaku bangga bisa menjalani pendidikan di SPN Polda Riau dan diri akan mengemban tugas sebagai Polri yang melayani masyarakat.
3: Saya bagi teman-teman lulus pada tahun ini tetap semangat karena saya juga sudah mencoba dia kali dan pada tahun ini puji Tuhan saya
1: sukses. Dalam kesempatan ini Kapolda memberikan sejumlah pesan penting di antaranya menjaga kesehatan, menyesuaikan diri dengan kehidupan di lembaga pendidikan, mempersiapkan fisik dan mental, mematuhi seluruh peraturan, menghormati pendidik, menjaga solidaritas, meninggalkan sikap manja dan egois, serta terus menumbuhkan semangat belajar demi mewujudkan cita-cita sebagai bayangkara sejati. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pariwisata Riau terus didorong agar mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Salah satunya melalui penyelenggaraan Riau International Travel Exchange. Selengkapnya Ribi Ralika Tasya melaporkan.
4: Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Riau terus dilakukan untuk memperluas kerjasama pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Riau International Travel Exchange yang mempertemukan pelaku pariwisata dari dalam dan luar negeri. Ketua DPD Asita Riau, Dede Firmansyah mengatakan kunjungan wisatawan khususnya dari Malaysia terus meningkat dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, Ritex menjadi salah satu strategi untuk memperluas kerjasama antar travel agent sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Jadi semenjak, yang rupiahnya turun, itu sedikit naik, itu banyak kunjungan wisatawan Malaysia khususnya ya, ke Pekanbaru. Jadi banyak, cukup ramai lah. Tadi kurang salah 25.000 lebih itu dibanding tahun lalu kan. Kami berharap tidak hanya berhenti di sana saja, semoga pemerintah mendukung juga dan pihak swasta juga mendukung banyaknya airline lah yang dari luar negeri untuk mendarat di bandar Sultan Kalisikasi yang dua.
4: Senada dengan itu, Konsul Malaysia di Pekanbaru Muhammad Husni Zahiran mengatakan pihaknya mendukung penyelenggaraan Ritex dengan mengajak pelaku usaha pariwisata Malaysia untuk berpartisipasi. Menurutnya, promosi pariwisata Riau dan penguatan ikon daerah perlu terus ditingkatkan agar lebih dikenal wisatawan internasional.
6: Kita telah pun mengadakan beberapa perbincangan dengan Pasita Riau dan kita juga telah memohon kerjasama daripada pihak Tourism Malaysia yang berada di Medan untuk mengundang lebih ramai peserta-peserta daripada Malaysia, khusus daripada sektor hotel, sektor kesihatan, itu hospital-hospital, untuk menyertai Ritex yang akan diadakan pada tanggal 19-21 Ogos ini, insyaAllah, supaya lebih ramai pengunjung-pengunjung ke Riau. Bukan satunya adalah untuk terus mempergiatkan lebih banyak promosi online daripada sosmed sendiri untuk memperkenalkan produk-produk unggul yang ada di Riau.
4: Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha dan mitra internasional, diharapkan pariwisata Riau terus berkembang serta mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.

0: Tim tinju Provinsi Riau menunjukkan hasil positif pada ajang Sumatera Duel Boxing di Sumatera Utara dengan memborong 7 medali. Hasil tersebut menjadi modal berharga menjelang keikutsertaan atlet pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 di Manado. Khareni Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Riau sukses membawa pulang 2 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ajang Sumatera Duel Boxing yang digelar Pengprov Pertina Sumatera Utara. Kejuaraan tersebut dijadikan sebagai ajang uji coba sekaligus mengukir kemampuan atlet sebelum tampil pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Sekretaris Umum Pengprov Pertina Riau, Darman Hutauruk mengatakan, Riau mengirimkan 7 petinju yang terdiri atas 6 petinju putra dan 1 petinju putri. Seluruh atlet berhasil menyumbangkan medali yang menjadi gambaran positif atas perkembangan pembinaan atlet di bumi lancang kuning. 2 medali emas dipersembahkan oleh Sumiyarti yang tampil sebagai juara kelas 60 kg putri serta Zulfandi Ardiansyah yang menjadi juara kelas 60 kg putra. Sementara 3 medali perak diraih Wandi Hoki Manurung di kelas 51 kg, Chandra David Beckham Sitomorang di kelas 57 kg, dan Maringan Martinus Sinaga di kelas 67 kg. Adapun 2 medali perunggu disumbangkan Alvin Fernandez di kelas 48 kg, serta Febrian Nathanael Hutauruk di kelas 63,5 kg.
2: Hasil yang diraih kemarin 2 emas, 3 perak, 2 perunggu dari 7 petinju berangkat Sumatera Duel yang dilaksanakan Pengprov Pertina Sumatera Utara. Artinya ini ya ajang uji coba lah untuk menuju PON Bela Diri di bulan Oktober nanti. Nah sementara memang yang datang ini semua anak-anak SKU dan SKU berlulus kemarin.
1: Ketua Umum Pengprov Pertina Riau, Duana Baban, mengapresiasi capaian para atlet yang mampu menunjukkan performa kompetitif pada ajang tersebut. Menurutnya, hasil ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kesiapan tim menghadapi persaingan yang lebih ketat di PON Bela Diri mendatang. Dikatakannya, Pertina Riau merencanakan memberangkatkan 10 atlet ke PON Bela Diri nanti, meski keputusan akhir tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
3: Rencana yang akan kita ini kan 10 orang, 5 putra, 5 putri. Cuman ya kita lihat juga lah keuangan dari Pemprov nanti ya seperti apa. Nanti kalau kita berbicara, kita pastikan 10 ternyata keuangan kita tidak mencukupi, pasti akan kita kurangi. Tapi kalau misalnya kita dapat bantuan dari perusahaan atau dari yang lain, mungkin full lah kita berangkatnya. Memang udah dari awal kita persiapkan dari kabupaten kota ini untuk menuju PON Bela Diri udah kita persiapkan.
1: Ia berharap dukungan berbagai pihak terus mengalir agar program persiapan atlet dapat berjalan dengan maksimal. Dengan persiapan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai, Pertina Riau optimis mampu bersaing dan meraih prestasi pada ajang PON Bela Diri 2026 di Manado. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, pembinaan atlet daerah dan penguatan sports science menjadi kunci masa depan bulu tangkis Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pengembangan pembinaan atlet di daerah serta penerapan sports science dinilai menjadi dua faktor penting untuk menjaga daya saing bulu tangkis Indonesia di tingkat dunia. Mantan atlet bulu tangkis nasional yang juga merupakan koordinator pelatih tunggal putra PB Jarum Leonard Holvi de Pau mengatakan Indonesia memiliki banyak atlet berbakat yang berasal dari luar Pulau Jawa. Menurutnya, hal itu menunjukkan pentingnya membangun ekosistem pembinaan yang merata agar potensi atlet di berbagai daerah dapat berkembang secara optimal. Leonard menilai para atlet dari luar Pulau Jawa umumnya memiliki karakter yang kuat dan daya juang yang tinggi, namun mereka masih membutuhkan lebih banyak pengalaman bertanding serta lawan latih atau sparring partner yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding. Sementara mantan pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Yuni Kartika menegaskan pemanfaatan sport science menjadi kebutuhan penting dalam sistem pembinaan atlet saat ini. Yuni Kartika menyebutkan PBSI tengah mengembangkan penerapan sport science di tingkat dasar melalui pengurus daerah dan klub sebagai bagian dari peningkatan kualitas kepelatihan. Yuni menjelaskan sport science bertujuan membantu atlet memperoleh hasil latihan maksimal dengan metode yang lebih efektif dan memiliki resiko cedera yang lebih rendah. Melalui dukungan teknologi, program latihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing atlet. Insight. Meski demikian, Yuni Kartika mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengejar kemajuan teknologi olahraga yang telah diterapkan negara-negara maju. Berdasarkan pengalamannya mengunjungi Prancis, dirinya melihat investasi pada fasilitas dan teknologi sport science di negara tersebut sudah berkembang sangat pesat dan diterapkan di berbagai cabang olahraga. Menurut Yuni, kemajuan sport science membuat negara-negara Eropa mampu meningkatkan kualitas permainan hingga mampu mengimbangi bahkan menyaingi negara-negara Asia dalam cabang bulu tangkis. Karena itu, Indonesia perlu terus berinovasi dalam pembinaan atlet agar tetap. Karena itu Indonesia perlu terus berinovasi dalam pembinaan atlet agar tetap kompetitif di level internasional. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau dari PBSI itu kan sekarang impres daerah. Itu berarti di luar konflik skop PBSI itu pernah menggalakkan sport science untuk yang pelatihan dasar. Itu gimana? Sport science gini, intinya mendapatkan hasil maksimal dengan ekornya yang lebih tidak berisiko. Karena kalau efek orang dulu kan lari di aspal, bisa jenggolnya sakit. Nah sekarang tuh ada teknologi yang bisa mengukur dapatnya efektif, tapi latihannya sesuai. Itu sport science. Nah itu yang kita kembangkan dan kita akan berikan itu ke klub-klub. Perencanaannya seperti itu. Nah sekarang tengah disusun modulnya yang paling sesuai sebenarnya untuk Indonesia sebagai negara Asia bermain bulu tangkis. Nah, teknologinya sebenarnya. Nah, kalau teknologi dasar, sport science untuk dasar, kita itu masih bisa mengikuti. Tapi kalau ke tingkatnya yang dunia, mereka udah rumit tuh secara alat dan lain sebagainya tuh, memang harus ada investasi yang lumayan. Menurut saya sih, kalau saya lihat ke Prancis kemarin tuh, ya wah. Kalau mereka kan memang semua cabang punya kayak apa ini kayak tempatnya.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Tim tinjau Provinsi Riau menunjukkan hasil positif pada ajang Sumatera Duel Boxing di Sumatera Utara dengan memborong 7 medali. Hasil tersebut menjadi modal berharga menjelang keikutsertaan atlet pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 di Manado. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Riau siang yang disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali lagi bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti jangan lewatkan, pada pukul 13.30 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Ya, apa kabar? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran rezeki dan tetap semangat menjalani aktivitas. Ya, pendengar, bersama saya Al kembali hadir temani Anda di Prodangdut ya, yang menghadirkan deretan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menghangatkan suasana siang hingga sore nanti. Ya, pendengar, hari ini cuaca di Bengkalis dan sekitarnya tampak sedikit berbeda ya. Ada rintik-rintik hujan yang sudah turun tadi ya. Dan membawa suasana yang sejuk di siang hari ini, pendengar. Baiklah pendengar, yang mau bergabung merequest lagu dangdut ataupun pesan-pesan salam-salam boleh di melalui via telepon kami 0823 8836 4742. Baiklah, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, ah?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Semoga Al sehat selalu ke keluarga ayah dan dari kejauhan.
0: Amin.
1: Lengkes lagu lah, Al.
0: Boleh, silakan.
1: Dari ayah Mansur aja lah. Ini ayah kan, jadi iya. Ayah pindah ayah Mansur aja.
0: Oke deh, Ayah Mansur. Ya, judulnya apa nih? Eh, Joko?
1: Lupa lah. apa nih? Untuk apa lagi? Ada gak judul lagu Ayah Mansur?
0: Untuk apa lagi? Kejap kami cari.
1: Ada.
0: Untuk apa lagi mungkin ada.
1: Ada, alhamdulillah. Salam sedikit.
0: Silakan, Ayah Joko.
1: Buat khususnya kan buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Sohaimi dengan ayahnya tuh, semoga sehat selalu dari kejauhan, ayah doakan. Buat Mak Usu sendiri nih, tak lama lagi ayang dia balik nih.
0: Oh, gitu pula.
1: Ayang dia seminggu di Malaysia.
0: Oke.
1: Derek Geki. Terus buat adik kami Romi dengan mama dengan keponakannya tuh, semoga sehat selalu. Buat Galang juga.
0: Ya.
1: Di Pekalan Jambi, semoga sehat selalu. Buat Tony. Buat Nini Anggun. Buat Mak Onga. Semoga sehat selalu di Tanjung Layang. Buat Wak Umar di Tanjung Pisang. Ayah doakan semoga sehat selalu. Khususnya buat Mama Joko lah, Ibu Rusmaliana, semoga sehat selalu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Joko. Ya, Ayah Joko di dedak ya. Dan pendengar, kita masih terima penelpon berikutnya di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Apa kabar, Kak Al?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah, Kak Al. Lagi redup, Kak Al. Mataharinya hilang, Kak Al, kemana?
0: Alhamdulillah, hujan. Bersyukur,
2: amin,
0: Mbak.
2: Terahmat dari Allah dapat hidayah.
0: Dah lama nak hujan nih, Mbak Rumi. Dapat hujan, alhamdulillah.
2: Siap aja lah tempayan. Nah, usah hasilnya penting. Jangan hujan di dalam rumah itunya.
0: Emang ada hujan dalam rumah.
2: Mana ya tahu? Tak dalam rumah, tengah rumah. Yalah, kau nak kemana? Tak nongol, mai berhenti.
0: Ada kendala sedikit, ada acara.
2: Itulah kadang takut.
0: Tidak doh, biasanya diundang hadir. Alhamdulillah.
2: Awak
0: hadir,
2: tunggu mana nama kak yang ganteng ni pun tak sampai.
0: Lemak, iya. Itulah ada acara.
2: Yalah, mudah-mudahan kita doakan aja Ibu Yati kita sehat walafiat dengan Om. Dipanjangkan umur, moga diberkahkan rezekinya, kebahagiaannya di samping anak dan cucunya itu ya, Kak Al ya.
0: Iya, amin.
2: Amin. Jadi lagu saya Kak Al. Hari ini nak minta dari Seri Depi.
0: Apa judulnya?
2: Minta lagunya Matahariku.
0: Matahariku.
2: Katanya minta yang versi dangdut remix Kak Al kalau waktu.
0: Seri Devi
2: tadi versi barunya tuh.
0: Versi baru Matahari, Mataharimu.
2: Matahariku. Mataharimu atau iya. Matahariku lah itu tadi.
0: Tapi sudah diputar tadi Mbak Rumi.
2: Itu kan itu cowok tadi itu judulnya.
0: Yang
2: ini kan mintain cewek.
0: Iya, cewek tadi itu Seri Devi, Mataharimu sudah diputar.
2: Ya wah, apa lagu saya nih?
0: Au. Nah, saya punya lagu banyak di sini.
2: Apa tuh? Kalau Kak Ella di situ apa tuh yang sedap?
0: Ada Revina featuring Syahril, Emma Santaran, Ega, Selalu Rindu, Gita KDI,
2: Ega Selalu Rindu,
0: Hadirmu Bagai Mimpi dari Gita KDI, Nela Karisma, Antara Benci dan Rindu.
2: Itu dan aja lah yang minta Selalu Rindu tuh aja lah. Yang versi itu versi dangdut apa Reni tuh?
0: Dangdut. Meet up.
2: Dangdut. Tapi itu semalam dah saya pita. Nah, ini aja lagu Bu apa jelah Kak. Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu. Gubuk bambu.
2: Okay. Nah, lagi itulah gubuk bambu.
0: Dari penyanyi siapa ini?
2: Itu tak salah lagu cowoknya kan bagi dia tak siapa kemarin tuh. Tapi ini minta versi cewek.
0: Versi cewek, baiklah kami carikan nanti.
2: Cahaya jangan tak ada. Kalau tak ada bambu kan minta lagi gubuk derita. Antara dua lah sudah.
0: Gubuk bambu nak gubuk derita siap. Baiklah.
2: Antara dua lah. Mudah-mudahan walaupun derita, walaupun bambu rumah kita, yang penting saya minta keberkahan ya
0: kan. Iya.
2: Amin. Yang penting berkah rezeki sehat walafiat.
0: Yang penting bahagia selalu.
2: Sudah. Dah Kak Al, salam untuk Kak Al.
0: Boleh.
2: Sehat selalu.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu untuk Kak Al. Maaf ajalah kita bergurau ya Kak Al.
0: Iya, silakan.
2: Mudah-mudahan diberi keberkahan selalu di samping yang tersayangnya tuh.
0: Amin.
2: Dan tuh Ayah Joko tadi sama cintanya tuh karena badi selalu selam rindu juga dari Rumi. Mudah-mudahan sehat. Datu untuknya Wak Arjun, Wak Atan juga salam kenal. Gabung. Yeah. Datu untuknya Pak Arun, Pak Umar. Datu untuknya Umi Yati kita sama Om. Moga diberi sehat, panjang umur dan diberkahi rezekinya.
0: Yeah.
2: Dan untuknya Kak Mary juga yang di Hang Tuah. Dan untuknya mamang kita sama cintanya itu juga mudah-mudahan diberi sehat dan diberi keberkahan. Dan untuk Nanang dan untuk Rana juga moga cepat sehat. Datu untuk keluarga saya yang di Bantan ke yang di Wonosari semuanya mudah-mudahan sehat selalu diberkahkan rezekinya juga. Maonga. Ini dengar lagu Maonga. Gubuk bambu Maonga. Jangan kontang-kontang aja Maonga. kita cari hati yang ceria aja Wonga.
0: Iya.
2: Datu untuknya Nenek Anggun, Mauti. Datu untuk semuanya aja lah Kak. Mudah-mudahan diberi berkah rezekinya sehat walafiat. Antum Bun Sabariah juga sebab sehat Bun, dapat kita berjalan Bun.
0: Oke.
2: Datu spesialnya titip doa aja lah, moga kita diberi sehat dan berkah rezeki. Dan hati-hati aja dalam beraktivitas. Salam sayang saya dari untuk mama saya. Moga sehat dan beri kebahagiaan selalu samping anak-anaknya.
0: Oke, okay. Mbak Rumi, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rumi tadi ya. Evi Tamala ya, Rumah Bambu kami hadirkan untuk Mbak Rumi. Dan pendengar satu telepon lagi kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Apa kabar Al?
0: Kabar baik alhamdulillah. Dengan siapa nih?
3: Lagu lah.
0: Boleh silakan.
3: Dari Galang nih.
0: Awak Galang siap.
3: Nuker lagu lah ya.
0: Mm-hmm.
3: Lagunya Rena lah, kenarin hujan bergoyang dikit.
0: Rena, Rena, Rena gitu ya.
3: Oke.
0: Siap. Oke, okay, Rena nih versi versi laki-laki, versi perempuan nih.
3: Laki-laki lah.
0: Oke, okay, baiklah, siap. Salam-salam.
3: Salam pertama buat Al keluarga, merasa selalu panjang umur rezekinya.
0: Amin.
3: Buat Ayah Joko tadi juga sekeluarga, merasa selalu dipanjangkan umur rezekinya juga.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Nana Haji Bunga Raya sekeluarga, merasa selalu. Buat Bu Yati dengan cintanya, sampai bahagia, sehat selalu, bahagia sampai ke anak cucu. Buat Tengku Ardian Sadi Kepri sekeluarga, merasa selalu. Buat Mama Ayah di Langkat juga sekeluarga, merasa selalu. Buat Moonga di Tanjung Layang. Bawa tenang-tenang je Moonga, takkan lari gunung dikejar. Buat Pak Atan juga di Mengarawa, semoga sehat selalu. Buat semua yang menitur Radio RI Pro 1 Bekasi, sekali di udara tetap di udara.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Galang ya. Terima kasih Wak Galang sudah bergabung di Prodangdut hari ini ya. Dan pendengar, kita break sejenak, kita hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah di request tadi. Ini dia Mansur S untuk Apalagi.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih berada di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Dengan Nana nih, Kak.
0: Oh, Nana. Mbak Nana di Sia.
1: Di Mundangnya.
0: Oh, di Mundan. Oke. Mundan ke mana? Blut.
1: Dumai nih, Kak.
0: Oh, Dumai. Mundan Dumai. Oke. Salam-salam buat warga Dumai, semoga mendengarkan semuanya. Lagu apa hari ini, Mbak Nana?
1: Lagu Deritamu Deritaku dari Roma Irama lah, Kak.
0: Deritamu Deritaku Roma Irama. Oke.
1: Okay. Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Suka keluarga, semoga sehat selalu. Dan DJRRI semuanya semoga sehat selalu. Semoga dilimpahkan rezekinya. Untuknya Ibu Elia. Untuknya Bunda Erda. Untuknya Nenek Anggun. Untuknya Mak Ote. Untuknya Mama Ayah. Untuknya Galang. Keluarga semoga sehat selalu, Galang.
0: Okay.
1: Untuknya Wak Atan. Untuknya Pak Tuhaini. Keluarga semoga sehat selalu. Untuknya Arjun, semoga sehat selalu Arjun. Untuknya semuanya lah, Kak, yang tetap stay di 90,7.
0: Siap.
1: Lagu ada?
0: Lagunya masih kami carikan, nanti ada tuh. Ada. Sabar ya.
1: Ada.
0: Yang penting lagu Roma. Oke, itu aja.
1: Penting lagu Roma lah, judul lain sama.
0: Ada nih, Deritamu Deritaku. Oke.
1: Semoga tersayang, semoga selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Ya, terima kasih Mbak Nana.
1: Iya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kak.
0: Ya, ada Mbak Nana di Dumai ya. Baiklah pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Yang adalah kita.
0: Ya.
2: Ini dari Kampung Jawa.
0: Kampung Jawa, Pak Bakri. Ya. Sehat Pak Bakri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di Kampung Jawa gimana, Pak Bakri?
2: Kampung Jawa ini hujan tadi.
0: Hujan tadi ya, gerimis, dan lebat.
2: Karena berhenti manja-manja mendung.
0: Oke, baiklah. Pak Bakri, mau diputarkan lagu apa hari ini?
2: Minta lagu Putus Lagi.
0: Putus Lagi? Apa sebab Putus Lagi? Lagi? Putus Lagi.
2: Nggak putih ini Putus Lagi.
0: Putus Ayu. Oh iyalah.
2: Putus Lagi dari Jenny Skondar ya.
0: Iya, oke. Okay. Putus Lagi ya. Dari siapa tadi itu? Dari Mak Arifin. Trio Sakira.
2: Bang Joni.
0: Oh, Joni. Oke okay lah, nanti kami carikan. Salam-salam.
2: Salam-salamnya untuk Nana tadi. Untuk Pak Umar. Untuk Nenek Anggun. Untuk Mak Usu. Buat semua-semua yang mendengar lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bakri ya, yang berada di kediamannya Kampung Jawa. Ya, pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Kak Al, apa kabar Kak Al?
0: Kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Yati, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak Al.
0: Alhamdulillah, itu yang terpenting.
1: Ya, lagunya Kak Al.
0: Siap, lagu apa?
1: Selamat ulang tahun Kak.
0: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun dari
1: Adila.
0: Adila. Oke deh. Buat siapa nih salamnya, spesialnya?
1: Spesialnya buat diri sendiri aja lah, Kak.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu, okay, dan di depan Allah. Berkah melimpah rezekinya. Amin. Banyak Kak, semoga dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga dan tetap sukses.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya cinta. Semua dilindungi Allah, rezekinya berkah melimpah dan dijauhkan dari penyakit.
0: Oke.
1: Buatnya Bang Tengku, Pak Tuhaini, Pak Galang, Mbak Rumi, semoga bahagia dan sehat selalu. Dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga diberkahi dan dilimpahkan rezekinya.
0: Oke.
1: Nah, terima kasih Kak Al.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati tadi ya, di belakang tembok pendengar. Ya, kita sapa kembali pendengar penelpon berikutnya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Al?
0: Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
3: Penyiar lama nih. Dan pemirsa lama.
0: Penyiar lama siapa nih?
3: Belakang tembok.
0: Oh, bukan tembok. Oh, Pak Haji. Sehat Pak Haji?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nah,
0: hari ini mau diputarkan lagu apa nih Pak Haji?
3: Lagu judulnya itu yang penting ulang tahun lah.
0: Ulang tahun, siap.
3: Nah, di luar yang tadi.
0: Oke, baik.
3: Happy Tamala boleh.
0: Happy Tamala boleh lah ya. Siap.
3: Jadi lagu ini teruntuk yang tersayang.
0: Oke.
3: Selamat menyambut tanggal dan bulan kelahiran yang ke-57.
0: Wah, alhamdulillah. Banyak
3: semoga
0: nih,
3: menjadi istri, mama, dan nenek, buat yang terbaik bagi suami, anak, dan cucu.
0: Amin.
3: Semoga selalu berlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Juga untuk yang lainnya, seluruh pemirsa, semoga selalu berada dan keadaan sehat walafiat, selalu berlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Al.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Pak Haji Alam tadi ya, bergabung bersama kita di Prodangdut. Selamat ulang tahun tadi ya. Dan juga buat pendengar yang dimanapun berada ya, yang sedang ulang tahun hari ini, semoga diberikan umur yang berkah ya, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan tentunya. Ya, pendengar, kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi, yang kami hadirkan dari Roma Irama, Deritamu, Deritaku.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Ya, pendengar, satu lagu ulang tahun tadi yang dibawakan oleh Bella Agustin dan lagu spesial yang dipilih oleh pendengar setia kita yang saat ini bertambah usia, ya. Dan pendengar yang pendengar setia yang berulang tahun hari ini, semoga lagu ini menjadi doa penyemangat bagi pendengar yang hari ini sedang merayakan hari kelahirannya. Pendengar, selamat bertambah usia kepada seluruh pendengar setia dan siapa saja yang sedang bertambah usia hari ini. Dan pendengar, semoga selalu diberikan kesehatan, ya, umur yang berkah, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan bersama keluarga, serta dimudahkan dalam meraih setiap impian dan harapan tentunya. Dan semoga di usia yang baru ini pendengar menjadi pribadi yang semakin baik, ya, untuk yang sedang bertambah usia ataupun yang berulang tahun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Baal. Semangat, Baal, walaupun mendong.
0: Iya, alhamdulillah semangat hari ini kok.
1: Tahun ni pun tak sedap juga badan hari ni, Baal. Buat juga semangat, Baal. Aduh, Baal. Apa khabar, Baal?
0: Kabar baik. Waktu ni.
1: Baal tambah umur dah.
0: Ha?
1: Baal tambah umur belum?
0: Lama lagi ni. Tambah umur lagi.
1: Kalau Baal tambah umur, nak kasih bolu yang 5 tingkat. Lilinnya 10. Dia tak sebab tak dapat embon-embon.
0: Tak payah lo. Tony.
1: Tony alhamdulillah sehat walafiat, Baal. Biasa je, Baal.
0: Ayuh, alhamdulillah.
1: Lagu Baal.
0: Apa lagunya?
1: Malamku Bermimpi.
0: Malamku Bermimpi. Mimpi apa?
1: Helmi Irman. Aduh, Baal, mimpi-mimpi biasa je, Baal. Tak ada mimpi yang sedap.
0: Mimpi yang sedap lah. Bisa request mimpi?
1: Tak pun, antara-antara mimpi sedap nanti malam timbul. Okay. Mana tahu.
0: Yalah.
1: Aduh, Baal.
0: Malamku Bermimpi.
1: Firman, Baal.
0: Dari Firman, siap.
1: Helmi. Irman.
0: Helmi Irman.
1: Tahu sedap sih, Baal. Aduh.
0: Cover Irman Helmi, ya.
1: Ayolah Irman Helmi.
0: Ya, ada kok lagunya.
1: Ada, Baal. Itu aja, Baal, lagunya, Baal.
0: Siap.
1: Salam-salam buat semua yang lagi monitor di Pro Dangdut. Tak ukur dulu buat Tuhan mendoakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, bahagia bersama keluarga tersayang. Amin, Rabbal Alamin. Buat keluarga di rumah juga, buat anak, buat rumah, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Itu ajalah, Baal.
0: Siap.
1: Terima kasih, Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony, ya, di Banten tua macamnya. Baiklah, pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, yuk kita berdangdut ya, Pro Sakralis.
0: Ya, dengan siapa ini? Di mana?
2: Pendengar jauh ini.
0: Pendengar jauh. Iya.
2: Iya.
0: Wontengku Ardiansah. Ya. Ketawa.
2: Sudah lama juga enggak apa ini, enggak dengar suara orang ganteng ini, ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Libur balik kampung atau pai kampung?
0: Nggak, balik kampung. Balik kampung.
2: Ini saya kasihlah serangkap pantun sebelum saya request lagu, ya.
0: Silakan.
2: Nama kita orang Melayu. Perli badut di kota Paris.
0: Cakap.
2: Ewah-ewah. Yeah. Perli badut di kota Paris.
0: Iya.
2: Yeah. Harganya mahal, jangan dibanting. Perodang dude dari Bengkalis.
0: Ya.
2: Bersama Al Hidayah, orangnya ganteng.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Tapi
2: iya, terima kasih sama Tony aja. Sama saya. Oke, masih cukup waktu ya?
0: Masih banyak waktu nih. 20 menit lagi.
2: Kalau bisa tolong hadir ke Kus Endang. Nah, suaranya lagi-lagi kamu.
0: Gus Endang lagi-lagi kamu.
2: Bukan Hedi Gus Endang. Nanti kalau Gus Endang nggak bisa ketemu di playlist nanti. Nah. Penyanyinya dari Hedi Gus Endang, judul lagunya lagi-lagi kamu.
0: Lagi-lagi kamu.
2: Lagi-lagi kamu. Wah. Yang datang.
0: Bagus nih. Wah, ada yang nyanyi nih.
2: Enggak, ini saya cuma intermezzo. Saya kalau ikut lomba nomor satu di belakang loh.
0: Kenapa pesimis gitu tuh?
2: Oke, sambil nyari kirim-kirim ya.
0: Ya, kami hadirkan nanti.
2: Pertama tadi untuk Haja Yati ya, bersama Adi Alam udah dua hari ulang tahunnya ya. Ibu Yati tanggal berapa katanya? Ke-57 ya, semoga di usianya bertambah usianya. Semoga permane rezekinya dilancarkan bersama keluarga tersayang, bersama cucu-cucu dan anak-anak ya. Terus ada pendengar saya Pro 1 juga, Pak Soemi ya.
0: Iya, Pak Soemi.
2: Selamat di belakang hari. Kenapa ini hari enggak hadir Pak Soemi ya?
0: Ya tanyakan langsung.
2: Mungkin tangannya keriting ya.
0: Ya, semoga aja bisa bergabung.
2: Salam sehat Pak Soemi ya. Nah, itu bukan enggak asing lagi sama saya Bung Halidayah tuh, Pak Soemi itu.
0: Pernah jumpa dah. Pernah jumpa dah.
2: Udah pernah jumpa.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma sama Halidayah aja belum.
0: Nah, terhubung lah, silaturahmi terus.
2: Nunggu apa ulang tahun RI nanti? Ulang tahun RI nanti September ya.
0: Iya, datanglah kemari.
2: Terus ada Galang tadi di Pekalan Jambi ya. Iya, enggak usah Rena. Cari aja si Tino Raliza.
0: Nah, tuh. Dengar tuh, Wak Galang.
2: Terus ada Wak Obeng ya. Yeah. Di Sepahat, salam sehat. Terus ada tadi Pak Joko ya. Mungkin Pak Joko enggak kenal juga sama saya, Ayah Joko. Itu buat warga Dedap, Mekar Delima ya. Disapa semua, termasuk warga Bandul. Untuk Alidaya selamat bertugas ya, salam sehat terus mengudara Pro 1 dan untuk Indonesia ya. Kalau pulang pandang ke depan Bung Alidaya.
0: Kalau ke belakang?
2: Jangan pandang di belakang. Kalau ada merah berhenti.
0: Kalau enggak tabrak.
2: Iya, terima kasih. Selamat
0: sehat. Oke, lagunya tadi Gus Endang ya.
2: Hedi Gus Endang lagi-lagi kamu ya.
0: Oke.
2: Oke, ya. Terima kasih. Thank you.
0: Ya, ada Wak Tengku tadi ya. Yang sudah bergabung dengan segala-galanya lah. Baik, pendengar, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Bersama Arjun di
0: Dedap. Oh, Pak Arjun di Dedap. Sehat ya.
3: Apa kabar
0: ya? Kabar baik hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Di Arjun apa kabar, sehat ya?
3: Sehat juga.
0: Boleh putarkan lagu apa nih, Oh Arjun?
3: Ada tak ada Jun Iskandar.
0: Ada tak ada dari siapa nih?
3: Jun Iskandar kan.
0: Joni Iskandar. Siap. Ada tak ada. Boleh.
3: Gak mau tuh. Rumi, Nana, Galang, Tony, Alia, Bang Tengku, Pak Soemi, Nihanggun, dan semua-semuanya lah. Semuanya untuk Kak.
0: Baik. Terima kasih Wak Arjun di Dedap ya. Baik, pendengar, kita jeda sejenak. Menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Berikut kami hadirkan Malamku Bermimpi dengan lagu dari Helmi Irman.

Ya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Prodangdut sudah sampai di penghujung waktu. Ya, terima kasih kepada pendengar yang sudah setia mendengarkan kami, mengirimkan salam, ucapan, ataupun menemani kami sepanjang sore ini. Ya, pendengar, saya mohon maaf apabila selama bersiaran ada tutur kata, penyampaian, ataupun penyebutan nama yang kurang berkenan atau terdapat kekeliruan. Semua itu tentu tidak disengaja dan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik kepada Anda. Ya, pendengar, saya Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan semoga hari Anda selalu dipenuhi keberkahan, ya. Dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Ya, pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program berikutnya, yaitu Suara UMKM yang nantinya disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti program dialog interaktif ya, UMKM Bicara, edisi Senin 20 Juli 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program UMKM Bicara. Program yang menghadirkan kisah inspiratif para pelaku usaha lokal yang terus bertumbuh, berinovasi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, pendengar, setiap usaha besar selalu diawali dari langkah yang kecil. Dengan semangat pantang menyerah, kreativitas serta keberanian menghadapi tantangan. Nah, banyak UMKM yang berhasil berkembang dan menjadi kebanggaan daerah. Nah, sore ini pendengar, kita akan mengangkat tema UMKM Connect and Level Up dengan menghadirkan salah satu pelaku usaha kuliner yang cukup dikenal masyarakat, yaitu Pempek Bicek. Aduh, sudah hadir ya bersama kita sore hari ini pendengar. Sebelum kita ke narasumber kita, saya juga buka penelpon nanti ya di line telepon kita 0761 25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita 0811 7673 991. Kita sudah kedatangan ibu owner kita, owner Pempek Bicek, Ibu Widya. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Kak Riri.
0: Kabar baik hari ini Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah lama nunggu ya? Kayaknya ya.
2: Enggak juga.
0: Enggak juga ya. Kita akan berbincang-bincang sama Ibu Widya mengenai perjalanan usahanya pastinya pendengar, tantangan yang dihadapi, strategi bertahan dan lain sebagainya. Sebelum kita ke Ibu Widya, sekali lagi untuk pendengar boleh bergabung nanti di line telepon kita dan juga line WA pesan singkat kita, boleh bertanya-tanya langsung tentang owner kita atau mungkin tentang usahanya, boleh juga ya. Tapi kita langsung saja ke Ibu Widya dulu. Bisa diceritakan gak sih Bu, terlebih dahulu bagaimana awal mula berdirinya Pempek Bicek ini?
2: Kak Riri, jadi awal mula berdirinya Pempek Bicek ini, waktu itu kan yang namanya pempek ini kan udah banyak ya, khususnya di kota asal saya. Dan akhirnya saya merantau. Saya merantau, tapi merantaunya bukan di Pekanbaru dulu.
0: Tapi Bu asli orang Palembang kah?
2: Kita wong Palembang asli.
0: Oh,
2: memang
0: okay.
2: Cek-cek. Jadi kita akhirnya ya udahlah, kita kembangkanlah kuliner asal kita dari Palembang, yaitu pempek. Yang kemarin itu sempat sebelum COVID, karena di Palembang kan sudah banyak usaha pempek, jadi kita udahlah hijrah aja lah. Nah, jadi kita jualan pempek itu kan sebelum COVID.
0: Oke.
2: Nah, sebelum COVID kita jualan, ya jualannya itu memang kita ada booth ya, ada booth. Nah, setelah itu COVID, kita berhenti vakum sebentar, terus lanjut lagi. Dan akhirnya saya jualan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya ada sama anak untuk hijrah anak tugas, jadi saya ikut di sini. Jadi di sini saya termasuk pendatang baru kalau untuk Pekanbaru. Tapi kalau untuk pempeknya sendiri, kan Kak Riri udah cium tuh bau harumnya tadi.
0: Wangi banget ya.
2: Nah, itu kita premium ya. Mungkin kalau untuk ini saya pendatang baru, tapi kalau memang udah coba pasti akan ketagihan dengan pempek saya. Memang cita rasanya premium dan cukonya itu asam pedas manis. Itu
0: memang racikan asli Palembang,
2: Palembang
0: ya.
2: Karena nenek-nenek leluhur saya memang jago-jago bikin pempek.
0: Kalau orang sana kayaknya lebih dominan ya sih. Memang tahu banget ya kalau untuk resep pempek ini.
2: Iya.
0: Jadi memang ke Pekanbaru karena memang mau buka usaha di sini atau bagaimana Ibu?
2: Kalau Pekanbaru saya itu anak kerja di sini. Jadi saya udahlah kembangkan lagi lah. Udah banyak Pekanbaru pempek. Tapi kan selera itu beda-beda ya.
0: Benar.
2: Mungkin ada yang pas di pempek saya dan alhamdulillah nanti bisa berkembang. Nah, akhirnya saya memulai itu perlahan-lahan melalui dari teman-teman anak kantor dulu, tetangga, RT, apa ada arisan, dan WA itu aja. Cuma kalau untuk yang seperti senior-senior saya mm-hmm. boleh dikatakan masih jauh. Tapi kalau untuk rasa pempek, yeah. untuk itu saya pede.
0: Oke, okay. Berarti ini sudah berapa tahun Ibu usaha ini?
2: Hampir 2 tahun.
0: Untuk
2: di sini.
0: Bisa dikatakan baru ya mungkin ya?
2: Iya, baru. Tapi ya. Udah ada yang mengakui, udah banyak yang bilang, aduh ini pempeknya lebih enak dari yang itu tuh. Ah, udahlah saya pendatang baru. Tapi benar katanya gitu. Memang kita harus pede ya dalam hal ini.
0: Nah, makna nama pempek Bicek apa itu?
2: Ini kan akulturasi sebenarnya, akulturasi budaya Tionghoa dengan lokal. Mm-hmm. Jadi kan kalau Tionghoa itu nah itu C itu dia lebih ke perempuan. Nah jadi karena akulturasi tadi dengan Melayu, khususnya Melayu di Palembang Darussalam, akhirnya Bicek itu bibi.
0: Oh gitu.
2: Nah, ya, jadi ya. Nyebutnya bibi cek.
0: Jadi bibi perempuan gitu ya.
2: Iya, bibi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi nyebutnya tuh bicek.
0: Bicek ya. Nah. Oke. Okay. Sama dengan bibi tapi bibi yang perempuan gitu ya. Bibi. Cuman bilangnya bicek. Oke. Okay. Kenapa memilih nama itu, Bu?
2: Ya karena gampang. Karena kan orang Palembang kadang-kadang manggil Cek, nak kemana, Cek? Lagi nak ngawek pempek. Artinya, kamu mau kemana? Ah, lagi mau pergi. Apa, mau beli pempek? Apa, mau bikin pempek? Gitu.
0: Oh, berarti orang Palembang memang manggilnya seperti itu ya?
2: Ya, umumnya yang umumnya, asli ya. Yang asli memang kayak orang Palembang asli itu. Yang memang dulu hidupnya adanya pernikahan dengan orang Tionghoa. Hidupnya di pinggir Sungai Musi. Nah, itulah yang dikatakan Palembang asli.
0: Berarti Ibu memang sudah hijrah ke Pekanbaru semuanya atau bagaimana ini?
2: Ya kami saya dan anak saya itu di sini. Untuk sekarang ini kita konsen di sini.
0: Oke, jadi berarti usahanya akan konsen di sini dulu ya?
2: Iya, karena itu kan butuh proses ya. Jadi saya sedikit saya ikutin kegiatan seperti yang ada di rumah BUMN. Betul. Saya dapat informasi, dapat pengetahuan dari sana. Saya belajar untuk mengembangkan diri dan mendapatkan teman.
0: Iya,
2: jadi bisa menjalin relasi.
0: Benar, jadi banyak teman, banyak relasi, nambah itu, ilmu ya.
2: Sebenarnya itu jalannya itu dari situ.
0: Respon pelanggan pertama kali PP Bicek ini muncul di Pekanbaru.
2: Waktu itu saya pernah ada seorang notaris lah ya, notaris A, dia pesen pempek saya. Terus dia bilang, "Aduh, Bu, ini pempeknya gila." Ini di atas itu, alhamdulillah jadi catatan saya. Yeah. Tapi saya juga harus menyesuaikan dengan lidah orang Pekanbaru, sebenarnya kebanyakan Minang. Jadi dia untuk cuko, di sini kan lebih ke pedas ya.
0: Yeah, benar. Nah,
2: jadi saya menyesuaikan. Kalau di luar sana yang sebelumnya itu dia mau cenderung manis kalau dijawab. Jadi kalau di sini responnya baik. Terus untuk kayak harga. Ada yang bilang, "Bu, kok beda dengan ini?" Karena saya premium. Jadi saya bilang ada rupa, ada harga gitu ya. Jadi ya itulah pasar saya. Sebenarnya sih yang sedang-sedang saja itu. Jadi pempeknya enak, ya harganya juga bersaing.
0: Oke. Yang menjadi ciri khas pempek Bicek ini apa dibandingkan dengan pempek yang lain di Pekanbaru ini?
2: Kalau sekarang itu, Mbak, kita mau memviralkan atau mengembangkan ini ada pempek keriting jumbo.
0: Pempek keriting? Kenapa gitu? Memang keriting atau bagaimana?
2: Nah, ini coba Mbak lihat nih saya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ini keriting. Jadi ini kalau misalnya Mbak lapar belum sarapan atau belum makan siang, satu aja udah mantep di perut.
0: Kenapa begitu? Apa bahannya yang memang premium tadi atau bagaimana?
2: Pertama kan dia premium, kedua ukuran.
0: Oh, okay.
2: Ini bisa dapat sekitar 4 pempek. Jadi dengan satu itu dia kan ada kuah cukonya. Nah itu sekarang kan lagi untuk di kota asal saya itu lagi tren pempek keriting jumbo. Nah saya ingin kenalkan, kalau di sini kan pempek yang biasa udah banyak ya, di Pekanbaru tuh udah banyak sekali pempek. Jadi saya ingin perkenalkan pempek keriting jumbo. Tapi kalau yang lain kan udah pada tahu semua nih Pekanbaru nih.
0: Udah banyak macam yang pempek itu udah pada tahu mungkin ya.
2: Ya kalau di Pekanbaru banyak peminat.
0: Benar.
2: Cuma mungkin saya baru jadi belum terlalu menjangkau ya.
0: Yang paling banyak diminati pelanggan yang mana, Bu?
2: Kalau umumnya itu pempek telur kecil.
0: Oh oke, okay. Itu yang paling banyak diminati ya.
2: Telur kecil itu banyak peminat. Jadi itu semuanya suka, dari yang anak-anak sampai orang dewasa lah, umum lah ya, pempek telur kecil. Kalau mereka sebut di sini kapal selam kecil ya.
0: Oh gitu. Hmm. Oh iya, kapal selam yang besarnya ada ya.
2: Satu telur itu ya.
0: Benar-benar ada yang kecilnya ternyata ya. Saya baru tahu malah kalau ada kapal selam yang kecil ya.
2: Nih yang kecil nih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Telurnya dikocok kan.
0: Oke, berarti nggak bulat langsung ke situ ya, ke dalam.
2: Ya yang besar itu.
0: Oke. Bahan bakunya utamanya, apakah langsung dari Palembang kah atau bagaimana?
2: Kalau untuk di Pekanbaru sendiri itu untuk mendapatkan bahan baku yang ikan segar untuk diproses jadi pempek itu agak sulit saya ya, untuk saya karena ya mungkin ini bukan dia itu kan semakin banyak ketersediaan itu karena permintaan itu banyak, ketersediaannya banyak ya.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini saya lebih mendapatkan yang frozen giling. Frozen giling banyak di Pekanbaru, banyak jualnya karena di sini kan banyak yang jual somai, jual apa itu jadi pakai ikan itu semua. Nah itu untuk sementara ini itu, tapi kalau nanti usaha sudah berkembang mungkin saya akan mendatangkan dari sana dengan jumlah yang banyak, dengan ongkos kirim yang lebih murah kan, kalau di sini lebih mahal.
0: Iya benar. Jadi sementara ini untuk bahan-bahannya masih bisa didapatkan di Pekanbaru berarti ya?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi nggak perlu harus kirim dari sana kan berarti? Oke. Untuk menjaga kualitas, apa nih tips-tips ibu menjaga agar tetap konsisten, rasanya sama, ininya sama bagaimana?
2: Jadi kalau untuk menjaga kualitas, saya pilih dari bahan bakunya, saya pilih yang premium. Dia kan ada kelasnya ya, saya pilih premium. Terus untuk tapiokanya juga saya pilih tapioka yang memang kemasan. Saya tidak pakai ecer, itulah makanya saya bermain di harganya itu agak tinggi ya. Boleh boleh dikatakan ada yang mungkin di bawah 5.000, tapi saya di atas 5.000 karena memang saya pilih itu. Dan untuk cukonya memang saya pakai gula aren dari Sumsel itu yang enak itu Linggau, Bengkulu, Curup itu kelasnya memang beda. Jadi memang manisnya itu memang alami, istilahnya itu. Jadi kualitas terus ya juga untuk proses pembuatannya kan. Kalau untuk frozen kan kita harus artinya begini, ikan itu kan sudah di frozen. Nah kita kan akan mencairkannya itu kita harus pas waktunya biar ikan kita kualitasnya tetap baik.
0: Iya. Nah kalau prinsip selama 2 tahun menjalankan usaha, prinsip apa yang selalu ibu pegang supaya usaha itu tetap sama dengan jual belinya tetap sama, gimana caranya?
2: Ya ini kan untuk harga bahan baku kan ini ya apa naik turun ya?
0: Gak flat ya?
2: Ya gak flat. Tapi kadang mau turun lagi itu susah ya.
0: Iya benar.
2: Jadi itu saya tetap dengan kualitas yang itu mungkin dari ukuran aja mungkin agak kecil. Nah,
0: oh
2: itu
0: gitu.
2: Saya nggak mau. Misalnya
0: bahannya nggak dikurangin ya?
2: Saya nggak mau karena itu pempek saya mau makan, keluarga saya mau makan,
0: betul.
2: Saya mau enak.
0: Iya.
2: Itu jadi saya itu, jadi saya tidak bermain. Misalnya ada yang penambahan untuk yang penambahan apa bahan tambahan, misalnya ditambah biang saya tidak. Jadi saya tetap dengan rasa itu tapi mungkin dari size.
0: Oh, ukurannya dikecilkan ya. Kalau untuk bahan-bahannya tetap sama.
2: Itu.
0: Oke. Selama menjalankan usaha, tantangan terbesar apa ibu?
2: Tantangan terbesar ya kalau harga bahan bakunya naik.
0: Agak kepikiran ya.
2: Iya.
0: Kalau naik bahan bakunya ya. Paling itu aja ya bu ya.
2: Iya tantangan. Iya. Iya kalau. Nah inilah ya, kalau usia-usia seperti saya ini apa yang dia katakan apa ya, generasi apa itu mungkin dari media promosinya mungkin ya.
0: Benar.
2: Dia agak terkendala di situ. Kalau yang anak-anak muda itu kan dia jago gitu ya. Bikin. Nah itu mungkin saya di situ juga tantangannya.
0: Oh kendalanya di situ ya berarti ya. Kayak promosinya belum apa?
2: Promosinya saya tadi udah bicara sama adik-adik. Kalau ibu nih paling kalau udah bikin tuh mau promosi lagi tuh rasanya udah bikin ya. Jadi paling ibu posting aja di IG ada gambar. Tapi kalau yang udah kayak generasi yang sesudah ya apa ini saya ini udah jago-jago, mereka bikin video konten, bikin apa itu udah jago. Jadi itu yang menambah akhirnya nambah ini ya. Kalau saya tuh tetap ya gitu aja udah posting ya udah gitu.
0: Oke, sepertinya sudah ada penelpon ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Bapak siapa?
3: Pak Atong Riri.
0: Oke.
3: Okay. Riri Pak Atong.
0: Iya, Pak Atong di Pekanbaru. Silakan Pak Atong dengan Ibu.
3: Jadi nanti udah mau terakhirnya di expose aja apa nomor Ibu itu ya nanti. cuma mau saya itu aja kalau asalnya Pak Tong mendengarkan saja.
0: Oke, gitu aja Pak Tong.
3: Sore Ri.
0: Siap, sore Pak Tong. Pak Tong di Pekanbaru, maunya nanti di post atau mungkin dikasih tahu Instagram Ibu atau mungkin nomor telepon, supaya kan enak kan kalau mau cari pempek Bicek ini ya kan. Baik, pendengar kita masih buka line telepon ya, untuk pendengar yang mau bertanya langsung sama Ibu Widya juga boleh sore hari ini. Selamat sore. Iya, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Riri.
0: Sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina di Perawang ya.
4: Iya betul.
0: Kak Vina silakan, Kak Vina.
4: Tadi Ibu apa namanya?
0: Ibu Widya.
4: Ibu Widya. Nama pempeknya Bicek ya.
0: Iya benar.
4: Iya, saya mau nanya Bu, Ibu ada jual pempek bakar?
2: Itu pempek bakar.

0: Robina? Atau
1: iya, itu aja. Kalau bisa nanti nomor itunya, Bu, ya.
0: Oke, okay. Siap. Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kavina di Perawang ya. Wow, rame ya. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
0: Iya, sore juga. Dengan siapa, di mana, Pak?
2: Suhaimi Bengkalis.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi, apa nih pertanyaannya sama...
2: Ya, masalah dari Palembang, PLT Palembang kan, Ibu ya. Ya, kami dari Bengkalis. Belum, silanya belum ada masuk PLT Palembang tu. Apakah orang Bengkalis tak pandai buat miskinnya atau macam mana. Itu PLT Palembang tu kalau salah saya dari ikan. Ikan di Bengkalis ini banyak, Bu. Ikan apa aja ada. Tapi kita langganan. Kalau bisa ibu dari itu ada promosinya atau ada anak buahnya bikin cabang ke Bengkalis.
0: Baik.
2: Jelas maju tu, ikan banyak tu.
0: Baik.
2: Mau udangnya, udang dari laut, udang kolam banyak ni tu.
0: Baik. Kita aja, Pak. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Suhaimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis. Boleh, Ibu Widya boleh jawab dulu nih Pak Atong sama Kak Vina. Tadi sudah dijawab atau mau dijawab lagi boleh.
3: Nah,
0: silakan
3: ya.
0: Nanti Pak Suhaimi di Bengkalis katanya belum ada yang jualan pempek atau gimana ini? Promosi seperti apa? Boleh dijawab, Ibu?
3: Untuk Pak Atong ya,
0: iya, Pak Atong di Pekanbaru ya.
3: Benar. Boleh nanti saya sertakan nomor dan medsosnya pempek bice. Terus untuk Ibu Vina, untuk pempek bakar, pempek panggang kalau kita wong Palembang nyebutnya ya. Itu pempek panggang memang mantap itu karirnya, apalagi pedas-pedas.
0: Waduh, kayaknya saya yang belum coba ini.
3: Saya bisa siapkan asal pemesanan itu ada minimal ya. Bisa saya pempek lenggang yang dari telur itu yang dipakai daun pisang. Itu saya selain pempek juga banyak, Bu Vina. Kuliner Palembang. Terus untuk Pak siapa tadi, Pak Suhaimi.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis.
3: Pak Suhaimi, ikannya kalau untuk di Kampar Bengkalis itu
0: Bengkalis.
3: Beda ya?
0: Beda.
3: Itu ikan sungainya itu dia lebih ke gabus ya. Tapi kalau untuk ikan lautnya dia tenggiri, parang-parang, kakap. Tapi kalau untuk gabus, tapi untuk belida itu sudah sangat langka, jadi mahal. Jadi sekarang orang lebih ke gabus dan ikan lautnya ikan tenggiri. Boleh Pak, nanti kita ini lagi, kita ini pertimbangkan lagi.
0: Mungkin kalau ada orderan dari Bengkalis mungkin bisa kali ya.
3: Ya, order dulu kali ya.
0: Boleh banget tuh kata Ibu Widya ya. Tergantung orderannya ada apa enggak di sana ya kan.
3: Sebenarnya bisa kita kirim pempek yang udah jadi untuk icip ya. Untuk icip misalnya Bapak pesan berapa, nanti kita kirim travel itu bisa. Jadi kan dari situ tahu, oh Ibu ini pempeknya masuk dalam kategori Bapak. Ya. Jadi kita juga bisa pertimbangkan, misalnya kita buat dengan ikan ketersediaan bahan lokal di situ kan, kearifan lokalnya itu.
0: Baik. Silakan untuk pendengar ya, kita masih buka di line telepon kita 0761251111, boleh juga di 245955. Seperti sudah ada ya. Selamat sore.
4: Sore Pak Atong lagi.
0: Iya Pak Atong, silakan.
4: Ini nanti titip aja nomornya sama Pak Japri Mansur. Pak Japri Mansur itu abangnya Pak Atong. Titip aja sama Pak Japri ke studio sebelah ya, nomor ibu ya.
0: Siap-siap Pak Atong.
4: Yuk, itu saja.
0: Siap, terima kasih.
4: Yuk,
0: terima kasih. Oke. Sepertinya Pak Atong memang penasaran dengan nomor telepon ibu nih kayaknya ya, mau pesan pempeknya. Nah kalau soal usaha, mempertahankan usaha di tengah persaingan kuliner yang ramai dan semakin ketat ini gimana Ibu?
3: Ya sekarang kan persaingan bisnis itu ini apalagi untuk kuliner ya,
0: iya,
3: banyak
0: betul.
3: Sekali. Jadi itu paling tidak kita akan memberikan semacam promo-promo atau bonus lah atau free apa gitu ya, setiap pembelian berapa, itulah mungkin triknya Mbak. Dan kita ikut kayak bazar atau apa biar semakin ini kan, karena kalau kadang kita posting di medsos tapi tidak ada realnya, kadang-kadang orang kan masih penasaran juga. Itu gambarnya aja, mungkin videonya aja mungkin yang bagus gitu kan, tapi kalau nggak icip langsung kan juga ini kan nanti jadi
0: harus icip dulu ya baru tahu rasa ya.
3: Tapi kalau ada yang berani, banyak sih yang berani, udahlah kalau pempek ada
0: pada
3: harga
0: ya,
3: tadi
0: ya benar.
3: Itu kayaknya dari penampilannya tuh udah enak tuh pempek tuh. Ada yang berani, tapi ada juga temu langsung waktu saya ikut kegiatan gitu. Katanya kalau saya bukannya nggak mau kalau dari foto, kita coba dulu. Nah, betul juga kan, coba dulu nanti masuk dalam ininya baru pesan lagi gitu.
0: Apa udah pernah ke luar Pekanbaru, sudah pernah Ibu untuk ini pempek

0: sendiri, kalau Pekanbaru sendiri saya baru masih di tadi yang saya sebutkan di kantor. Hmm. Tapi waktu sebelumnya saya sudah kirim kemana-mana. Hmm. Saya yang tinggal di sebelumnya di Jogja. Hmm. Saya dari Jogja malah kirim ke Palembang, kirim ke Jakarta, kirim kemana-mana. Iya. Itu saya udah memang kemasannya juga sudah kardusnya ada bertuskin. Jadi kita aman sudah dari packing. Cuma kalau dari kemarin saya mau ada pesanan dari Klaten, tapi susah kalau untuk pengiriman ke Jawa kalau saya di sini kan.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi mungkin saya kalau di Pekanbaru ini lebih ke wilayah Pekanbaru sekitarnya aja pinginnya kan, karena lebih mudah untuk ekspedisi dan pengiriman itu ya.
1: Tapi kalau ada permintaan misalnya kayak ke Bengkalis tadi atau mungkin ke Batam segala macam, masih oke lah ya.
0: Masih bisa kalau Bengkalis ya? Itu kan travel ya. Tapi kalau Batam ya mungkin katanya lebih ini ya, karena saya ini masih baru. Itu perjalanan daratnya mungkin ya agak lama ya.
1: Oh iya bisa jadi. Okay. Kalau untuk di media sosial promosinya apakah sudah semua medsos sudah masuk?
0: Saya itu cuma di IG aja.
1: Kenapa?
0: Gimana ya, kalau di IG tuh saya lebih banyak menampilkan foto-foto video ya. Kalau di IG tuh kalau bagi saya dan mungkin orang-orang juga umumnya. Tapi sekarang kan orang udah ke medsos lain yang lebih ini ya, kayak TikTok ya. Nah mungkin saya akan merambah ke situ kalau itu tadi saya masih kadang-kadang udah agak gaptek ya bikin.
1: Ibu kan sudah bergabung nih bersama BUMN dan juga UMKM ya. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan UMKM di sini?
0: Karena saya baru di bulan Juni sama awal Juli ya, saya baru ikut pelatihan, dua kali pelatihan. Nah itu bagi saya sudah terasa sekali, di situ saya banyak dapat pengetahuan bagaimana cara nanti kita membuat konten untuk mempromosi produk kita, bagaimana kita nanti ingin bikin video, bikin gambar dengan melalui AI, dan di situ juga saya dapat teman-teman. Nah itu bagi saya itu wadah yang positif sekali.
1: Berarti sudah pernah ya ikut pelatihan-pelatihan?
0: Ya, baru dua kali.
1: Oke. Selama ibu bergabung ya di BUMN ini, dukungan seperti apa yang paling dirasakan?
0: Ya dukungannya ya berarti kalau misalnya nanti diinformasikan kalau ibu ada kendala misalnya dalam hal untuk pengembangan produk, dalam hal nanti untuk perizinan, itu mereka bisa ini bisa bantu kita, support kita dalam arti memberikan jalan, oh ibu ini begini arahannya gitu kan. Itu seperti yang teman-teman saya sampaikan di ini waktu ikut pelan, ini di sini bisa loh katanya, bantu kita kasih jalannya begini-begini.
1: Untuk manfaat bergabung, selama bergabung ya, berarti sudah berapa lama ibu bergabung dengan BUMN?
0: Baru 2 minggu ya kayaknya.
1: Oh baru banget ya.
0: Tapi bagi saya ini sudah sangat suatu kemajuan. Akhirnya saya diundang di podcast ini pun saya dari rumah BUMN.
1: Iya benar, berarti manfaatnya dalam 2 minggu ini sudah mulai terasa ya manfaatnya ya.
0: Iya.
1: Berpengaruh sekali nggak sih dengan pempek Bicek?
0: Ya paling tidak kan kalau saya sih sebenarnya orang tuh cicip dulu lah ya. Nah nanti setelah itu baru mereka ini, kalau saya misalnya ngomong aja tapi mereka, nah tapi paling tidak kan saya sudah sampaikan di grup, di apa, oh ini saya bikin pempek, terus diundang ke sini, nanti kan tinggal orang yang menilainya kan.
1: Benar sekali. Target pengembangan usaha pempek Bicek dalam beberapa tahun ke depan, apa targetnya Bu?
0: Sebenarnya saya ingin punya gerai sarapan Palembang, target saya ingin punya gerai. Jadi di situ kan makanan Palembang, kuliner Palembang itu kan dia tidak hanya pempek aja. Yang berbahan dasar pempek seperti tekwan, model yang berisi tahu seperti tekwan, celimpungan. Celimpungan itu pempek tapi seperti apa, seperti tekwan tapi besar, berkuah santan. Laksan itu pempek yang persegi 4, berkuah santan merah. Pempek panggang tadi, pempek bakar. Nah, jadi saya pingin bikin atau pingin punya tempat sarapan Palembang.
1: Yang gerai isinya, gitu ya.
0: Tempat makan, ada itu sih ini saya.
1: Full kuliner Palembang gitu ya. Semoga
0: karena
1: terwujud.
0: Banyak jenis dan variannya.
1: Kan, apalagi asli orang Palembang ya, sudah tahu makanan-makanan asli Palembang. Menurut Ibu nih, apa arti dari connect and level up menurut Ibu sebagai pelaku UMKM?
0: Artinya ini ya, connect itu kan terhubung-hubungkan, artinya dia bisa menghubungi kita dalam segala hal untuk kemajuan kita, gitu kalau bahasa saya ya.
1: Untuk usaha ya.
0: Ya, dia menghubungkan kita, artinya kemana saja, misalnya bisa, ya luas artinya. Nah, connect and level up itu artinya kita lebih maju, meningkat, gitu aja ininya, apa artinya?
1: Pastinya iya benar, kayak kita pribadi pasti pengen usahanya lebih meningkat lagi seperti itu ya. Sekarang ini sudah ada di gerai-gerai gitu mungkin pempek?
0: kemarin tuh sempat titip di tempat sarapan, mm-hmm. tapi dia maunya yang itu, yang harganya murah karena dia harganya seribuan. Jadi saya bikin tanpa ikan, tanpa ikan, tapi akhirnya juga responnya kurang karena mungkin orang udah tahu yang ikan ya. Ya udah, akhirnya saya stop dulu. Saya tetap harus dengan passion saya jual pempek premium, saya begitu aja akhirnya.
1: Ini kayak di frozen gitu bukan sih? Kayak frozen gitu bukan, Bu?
0: Ini kan sudah saya vakum. Ini siap frozen, siap masukkan dalam freezer. Ya, sebulan tuh bisa, masih sebulanan tuh bisa. Jadi kalau Mbak Riri misalnya nih, ini udah punya ini nih, masukin frozen, minggu depan Mbak Riri mau makannya ya. Jadi Mbak Riri ini dulu nih, dinginkan dulu, hilangkan cairannya. Kalau mau enak itu direbus sebentar. Terus panaskan minyak. Kalau goreng pempek, ini saya kasih tips ya, boleh Mbak Riri?
1: Boleh.
0: Kalau goreng pempek itu, ini nih banyak yang bilang, bu, kalau ibu goreng pempek kok cantik banget. Jadi tipsnya itu minyaknya harus panas.
1: Harus panas banget ya?
0: Ya harus panas, masukkan kita ini, kita apa ya, kita siram-siram dengan minyak. Terus kita balik, sebentar aja pempeknya tidak menghisap minyak, kering, dan makannya jadi enak. Nah itu kalau ini bagusnya di ini dulu, dibuat apa, dihilangkan cairnya, bekunya, terus direbus lagi itu.
1: Oh, direbus lagi baru digoreng.
0: Boleh direbus lagi atau mau langsung goreng.
1: Oke.
0: Tapi ini ready to eat juga, kalau sebelum di frozen ready to eat juga, siap makan.
1: Iya benar sekali. Banyak ternyata macamnya dari pempek ini ya.
0: Pempek itu variannya banyak dan cara penyajiannya banyak, itu tadi yang pakai kuah sup, kuah kepala udang itu tekwan, yang bentuknya bulat isi tahu atau telur itu namanya model, yang kayak tekwan tapi besar itu namanya celimpungan berkuah santan, ada yang dibakar, ada yang pakai daun pisang, itu namanya pempek lenggang, ada yang apa ya, isi pepaya, cah pepaya muda, pempek pistel, banyak.
1: Banyak sekali ternyata. Bagaimana cara ibu membangun kepercayaan pelanggan?
0: Ya itu tadi, saya harus ini jaga kualitas saya. Dan ini ke pelanggan ya, bahwasanya saya dengan kondisi apapun tetap mempertahankan produk saya. Walaupun ya dengan kenaikan-kenaikan bahan baku itu yang saya bicarakan tadi ke Mbak Riri, kita tuh tetap dengan kualitas dan rasa yang sama. Tapi ya mungkin saya di size tadi, itu di ukuran atau di ya ukurannya ya.
1: Apakah ibu ada rencana buka cabang atau memperluas pasar dalam waktu dekat mungkin ada?
0: Ada sih, tapi maksud saya tuh kita kan di sini kan baru, jadi berproses, jadi saya setahap demi setahap lah gitu.
1: Tapi kalau planning pasti ada ya Bu ya?
0: Pasti ada kan, pingin maju kan.
1: Benar sekali. Bagaimana ibu menjaga semangat ketika mungkin penjualan sedang menurun? Pasti ada naik turun ya kan Bu ya? Gimana ibu cara menjaga semangat ibu agar tetap memproduksi terus gitu, bagaimana?
0: Ya kita kan kalau namanya di kuliner itu kan ada jenuh, apalagi misalnya bareng ini ya,
1: ya
0: penjualan yang itu ya udah kita ini aja lah, jalanin aja kayak namanya itu kan roda ya, roda pasti ada yang masa naiknya, jadi ya itu saya tetap ini aja lah, ya udahlah namanya kita di kuliner ya, itu memang
1: pasti ada naik turun ya. Gimana cara ibu menjaga semangatnya tetap, biar tetap semangat lah gitu ya kan?
0: Ya tetap semangat ya, bikin pempeknya itu ya mungkin ini kita ada itu tadi Mbak yang saya bilang, kali saya harus bikin ini ya, harus biar ada apa isi inilah, kita isi dengan apa, mozzarella atau sosis,
1: nah mungkin yang baru-baru
0: bonus,
1: ya
0: bonusnya, jadi orang ada semangat, itu kayaknya cocok tuh.
1: Benar. Oke, silakan untuk pendengar ya, kita masih buka. Halo, selamat sore.
2: Sore. Mau tanya.
1: Iya.
2: Saya mahasiswa dari kampus Pelita Indonesia, ada loker magang, Kak.
1: Oh, maaf. Saya maaf ya. Oke, baik. Menurut Ibu, apa kesalahan yang sering dilakukan UMKM pemula?
0: UMKM pemula itu kesalahannya sih ya karena saya ini juga pemula ya.
1: Iya, benar.
0: Ya mungkin saya itu tadi dari pemilihan bahan bakunya, mungkin terus promosinya, terus harga, teman-teman harganya ya, mungkin kita pemula kok masang harga tinggi misalnya gitu. Ya itu jadi banyak juga sih faktor-faktornya.
1: Ya banyak yang mempengaruhi lah sebenarnya ya kan Bu ya. Pernah enggak sih Ibu ngerasa kayak, ibu berarti hobi masak ya berarti ya?
0: saya tuh hobi tapi masakan Palembang, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: kalah saya kalau dengan orang-orang sini, kalau saya bilang, kamu jago sekali bikin balado, bikin ini. Saya cuma bisa masakan Palembang. Ya itulah, itu yang saya punya, itulah yang saya kembangkan.
1: Iya, berarti di Palembang juga pernah ada usaha ini berarti ya?
0: Ada, tapi ya karena di Palembang itu udah banyak, jadi akhirnya ya udahlah nanti kita keluar aja lah.
1: Benar-benar. Ada nggak tips ibu agar UMKM mampu bertahan di era digital sekarang?
0: Harus mengikuti perkembangan ini ya, perkembangan, karena kan sekarang digital ini dunia, apalagi yang namanya dunia sosial media kan, itu kan digital ya. Jadi itu kita harus update terus. Makanya dengan ikut digabung di rumah BUMN, kita ikut pelatihan-pelatihan. Bagi saya itu menambah pengetahuan, skill, dan membuka jaringan kita. Itu positif sekali, positif kalau bagi saya.
1: Iya, karena memang di era sekarang itu kalau kita nggak pakai digital, tidak pakai digital, nggak akan ini ya, Bu ya. Persaingan luar biasa ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Kalau terus ada nggak sih pesan-pesan ibu untuk pendengar kita nih, yang mendengarkan kita sore hari ini, mungkin mau membuka usaha tapi masih ragu-ragu, masih bingung apakah akan berjalan, kan pasti ada gitu ya, Bu ya. Ada nggak untuk ibu-ibu yang mendengarkan kita sore hari ini?
0: Aduh, saya jadi malu nih. Yang pasti kan kalau kita mau buka usaha itu kan kita juga jangan wacana aja ya. Wacana artinya kita, aku mau buka ini. Tapi ya kalau kita mau maju, mulailah dari sekarang. Tantangan itu kan pasti ada di tengah jalan, kita kan memang gak tahu. Tapi gak mungkin gak bisa kita lewati. Itu aja, Kak Riri.
1: Iya, pasti ada. Yang namanya mulus langsung gak mungkin ya, Bu ya. Ada gak harapan ibu nih terhadap perkembangan UMKM di Pekanbaru?
0: Iya, UMKM Pekanbaru semakin maju, semakin banyak varian atau apa namanya jenisnya. Ya saya lihat tuh udah banyak sekali. Mungkin salah satunya pempek bisa ikut meramaikan kan. Nah itu, jadi harapannya UMKM itu bisa maju tanpa harus misalnya gini. Walaupun dia di tempat dia sendiri, tapi ini apa, orang tuh bisa tahu. Ya itu tadi ada hubungannya dengan media. Nah itu aja. Jadi kita dapat support dari pemerintah, terus kita dapat pelatihan-pelatihan, itu kita bisa menggunakan UMKM lokal kita. Itu aja.
1: Ada apa sebenarnya yang membedakan pempek Bicek dengan pempek yang lain di Pekanbaru ini?
0: Apa ya? Mari ini coba dulu deh. Kayaknya kalau ini
1: atau
0: ya
1: mungkin
0: saya
1: bahan pede. Bakunya atau
0: ya, bahan baku, terus saya memang premium, saya tidak ada campuran biang, saya tidak ada campuran pemutih, pempeknya biar putih, enggak, saya alami. Terus saya apa namanya itu untuk gula arennya juga saya pilih memang gula aren dari itu, memang beda. Itu aja sih, cuma kalau misalnya untuk yang lain-lain nanti balik-balik ke selera ya. Selera artis itu kan darah masing-masing.
1: Tergantung selera Anda lagi ya.
0: Cuma saya ingin mengembangkan si keriting ini, keribo, keriting jumbo ini, Mbak Riri.
1: Keribo, keriting jumbo ya. Benar-benar. Itu bahannya hampir sama dengan pempek yang lain atau bagaimana?
0: Dia sama, cuma badannya sedikit lembut, dia sama. Tapi ukurannya dan cara membuatnya itu kita menggunakan pirian. Jadi dia, saya nggak bawa ininya. Jadi seperti kuningan, terus kita tekan-tekan, nanti keluarlah keriting-keriting, kita iniin, baru kita rebus.
1: Okay, berarti bahan bakunya tetap sama. Bentuknya saja yang berbeda ya?
0: Iya.
1: Okay, dan jumbo katanya. Pesan ibu untuk masyarakat yang semakin mencintai produk lokal?
0: Produk lokal itu... kalau bagi saya ya adalah suatu kebanggaan buat kita, adalah identitas kita. Jadi siapa lagi yang mau ngangkatnya kalau enggak kita?
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Iya benar sekali. Oke, harapan dan pesan ibu mungkin untuk BUMN apa ini?
0: Nah ini nih, ini ya klasik ya.
1: Iya klasik.
0: BUMN sejatinya memperhatikan kita para pelaku usaha kecil mikro ini agar kita bisa sama dengan yang lain, bisa lebih maju dan bisa menjadikan apa ya, identitas lokal kita, artinya gini, barang kuliner lokal khususnya itu jadi semakin naik, terangkat karena tadi mendapatkan support dari BUMN.
1: Itu aja. Semakin maju pastinya juga untuk pelaku usaha semuanya ya. Harapan ibu untuk pempek Bicek apa ke depannya?
0: Itu tadi saya ingin punya ini, punya apa, gerai atau punya tempat sarapan Palembang.
1: Ya semoga bisa sampai keluar-keluar negeri ya.
0: Ini tapi udah pernah dibawa teman saya, pempek saya, temen, tapi teman sih dia bawanya ke Amerika.
1: Ya semoga nanti dia akan jalan sendiri tahu. Bisa sampai ke luar negeri.
0: Beda ya dengan kita merintisnya, memang kita akhirnya dari permintaan dari sana ya.
1: Baik. Terakhir. Nggak nyangka ya kita udah sampai di penghujung ternyata ya. Terakhir, bagaimana cara masyarakat mendapatkan produk Pempek Bicek dan adakah promo atau informasi terbaru yang bisa disampaikan sama pendengar kita sore hari ini?
0: Kalau untuk mendapatkan produk Pempek Bicek, untuk saat ini kan memang dia masih usaha rumahan ya, Kak ya. Jadi bisa menghubungi nomor ya. Ya, nomor WA.
1: Boleh.
0: 0812 3299 8500 dan media sosialnya Pempek Bicek di Instagram.
1: Oke, Instagram saja baru ya. Pempek Bicek di Pempek Bicek saja atau ada hashtag apa?
0: Itu aja.
1: Itu aja. Oke, terima kasih banyak loh Ibu sudah main-main ke sini ya. Akhirnya kita
0: saya juga makasih udah diundang nih. Suatu apa ya? Penghormatan buat saya.
1: Nanti lain kali main-main lagi ya.
0: Terima kasih Kak Riri.
1: Sama-sama. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di UMKM Bicara sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Ibu Widya selaku owner Pempek Bicek yang mungkin sudah berbagi kisah juga bersama kita, berbagi pengalaman serta inspirasi mengenai perjalanan yang membangun usaha hingga terus berkembang. Semoga perbincangan kita sore ini memberikan semangat ya bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang baru akan memulai usaha. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya mengikuti siaran ini. Tentunya saya Riri Handayani pamit beserta seluruh tim yang bertugas. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Anak dan perempuan itu tidak berani melapor karena ada tekanan. Disitulah peran kita dari dinas, juga dari organisasi perempuan terutama ya, mengedukasi, memberikan pelajaran atau bagaimana caranya si perempuan tadi berani melaporkan sehingga tidak mereka itu mendapatkan hak-haknya. Dari dinas sendiri itu kami apabila sudah terjadi kekerasan tersebut, kami juga mendampingi si korban. Apakah mereka perlu psikolog? Apakah mereka perlu perawatan kesehatan?

Berikut pokok-pokok berita utama. Pengoperasian embung Sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten 50 Kota menemukan 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Mayoritas kasus merupakan kekerasan seksual dengan korban didominasi anak-anak dengan pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat. Pendengar, inilah berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Senin 20 Juli 2026, bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Sebanyak 119 siswa resmi memulai pendidikan pembentukan Bintara Polri khusus berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT di SPN Polda Riau pada Senin pagi. Pembukaan pendidikan ditandai dengan upacara yang dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan. Kapolda menjelaskan pendidikan pembentukan akan berlangsung selama 5 bulan dengan total peserta didik sebanyak 4.709 orang. Terdiri dari 709 polisi wanita yang mengikuti pendidikan di Sepolwan Lemdikla Polri dan 4.090 polisi laki-laki yang menjalani pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia. Kapolda mengingatkan para siswa bahwa lulusan Bintara berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu nantinya akan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
2: Kapolda Riau, baru saja kita melaksanakan upacara pembentukan pendidikan. Upacara pembentukan Bintara Polri, jadi pendidikan pembentukan Bintara Polri yang punya kemampuan SPKT. SPKT tahu ya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi khususnya begitu. Total kegiatan ini pagi hari ini serentak diadakan di seluruh Polda. Di seluruh Polda ada 31 SPN yang menyelenggarakan. Total ada 4.799 orang yang 31 Polda. Untuk 709 itu adalah polisi wanita dan sisanya ada 4.090 itu adalah polisi. Khusus untuk di Polda Riau, di SPN Polda Riau ini ada 119 personil hasil rekrutan dari tahun anggaran 2026 tahun ini. Jadi saya.
1: Sementara itu, salah seorang peserta didik mengaku bangga bisa menjalani pendidikan di SPN Polda Riau dan diri akan mengemban tugas sebagai Polri yang melayani masyarakat.
3: Saya bagi teman-teman lulus pada tahun ini tetap semangat karena saya juga sudah mencoba 3 kali dan pada tahun ini puji Tuhan saya
1: lulus. Dalam kesempatan ini, Kapolda memberikan sejumlah pesan penting di antaranya menjaga kesehatan, menyesuaikan diri dengan kehidupan di lembaga pendidikan, mempersiapkan fisik dan mental, mematuhi seluruh peraturan, menghormati pendidik, menjaga solidaritas, meninggalkan sikap manja dan egois, serta terus menumbuhkan semangat belajar demi mewujudkan cita-cita sebagai bayangkara sejati. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pengoperasian embung sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Laporan Analia Widi, RRI Ranai.
4: Uji coba kapasitas embung sebayar mulai dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum fasilitas penyediaan air beku tersebut dioperasikan. Embung sebayar diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai dan sekitarnya, terutama saat menghadapi musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa keberadaan embung sebayar diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan pasokan air bersih yang selama ini dirasakan oleh pelanggan.
5: Uji kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
4: Sementara itu, warga Ranai Irfan menyambut positif pelaksanaan uji coba tersebut. Masyarakat berharap hasil uji coba berjalan lancar dan embung sebayar dapat segera dioperasikan agar kebutuhan air bersih saat musim kemarau tidak mengalami kendala.
6: Alhamdulillah, kalau uji coba lancar, artinya nanti saat musim kemarau kita nggak mengalami krisis air. Merasakan bertahun-tahun dan berkali-kali bergilir, Semoga terrealisasi segera embung Sembayar.
4: Dari informasi yang diperoleh RRI, embung Sembayar diperkirakan mampu melayani lebih dari 5.000 pelanggan. Kehadiran embung ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem distribusi air bersih yang saat ini masih diberlakukan secara bergilir di sejumlah wilayah ranai, serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Warga Padang keluhkan kondisi air keruh dan dugaan adanya kenaikan tarif dasar pelanggan PDAM di Halo RRI tadi pagi. Perumda Air Minum Kota Padang memastikan air yang masih keruh di sejumlah wilayah pelayanan tetap aman digunakan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda, RRI Padang.
7: Kenapa air PDAM keruh sekali? Nah, kalau siang mati, kalau malam airnya hidup kecil. Siapa penyebabnya?
8: Keluhan tersebut disampaikan salah seorang penelpon program Halo RRI, Ayu, warga Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Menurutnya dalam beberapa hari terakhir, pelanggan PDAM di sekitar rumahnya merasa khawatir dengan kondisi air yang masih keruh hingga diduga adanya pembengkakan tagihan tarif dari biasanya. Selain kualitas air, Ayu mengatakan distribusi air juga sering terhenti pada siang hari. Namun pada malam harinya ia mengaku pasokan air PDAM cenderung mengalir lebih lancar dengan kondisi yang juga keruh.
7: Padang Pasir, Ujung Gurun sama semua. Air keruh kayak air teh keluarnya. Jadi untuk konsumsi susah. Di air isi ulang lagi untuk masak gitu. Udah satu bulan belakangan inilah. Bulan ini Bu Ayu agak membengkak pembayarannya, padahal pemakaian sedikit.
8: Menanggapi keluhan pelanggan tersebut saat dihubungi pagi tadi, Kasubag Humas dan Protokoler Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen mengatakan, berdasarkan standar peraturan Menteri Kesehatan Permenkes, ia mengklaim air yang masih keruh di sejumlah wilayah pelayanan tetap aman digunakan. Ia mengatakan kondisi air yang masih keruh disebabkan kapasitas produksi instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun belum kembali normal setelah terdampak bencana pada akhir 2025. Selain itu, mulai besok, Perumda AM Padang bersama Hutama Karya akan memulai perbaikan pengolahan air IPA Gunung Pangilun dengan waktu pengerjaan yang cukup panjang.
9: Saat ini kita sedang ada proses perbaikan infrastruktur di Gunung Pangilun. Jadi, selama proses perbaikan infrastruktur ini yang terdampak akibat banjir akhir tahun lalu, itu memang pelayanan kami terkait pendistribusian air bersih terganggu. Itu tidak hanya untuk wilayah Ibu tadi, itu hampir di seluruh area pelayanan pusat Kota Padang.
8: Adi Zen menambahkan, terkait dengan lonjakan tagihan air pelanggan, ia menyarankan agar pelanggan menghubungi call center Perumda AM Padang. Hal dimaksud agar keluhan teknis dan gangguan perpipaan air dapat ditangani langsung oleh timnya. Hans Primananda melaporkan.
0: Wali Kota Payakumbuh, Zulmaita, tekankan aspek akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BMN. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi.
10: Ini tahu tinggi tapi lancur, akhirnya kalau perlu tarik kendaraan.
11: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
12: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya bagaimana. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi Ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan listrik.
11: Wali Kota Sumeta juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Literasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama bagi generasi muda, untuk menghadapi dunia kerja modern. Garda Ramadan melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
13: Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Immanuel Maitreali mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan literasi dan tidak cepat merasa puas dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Menurutnya, pengembangan teknologi digital telah membuka akses yang lebih luas siapa saja. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuka akses yang luas bagi siapa saja untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan zaman. Immanuel mengatakan, literasi di era digital tidak lagi terbatas pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga dapat diperoleh melalui internet, media sosial, hingga berbagai platform digital lainnya. Kemampuan literasi juga menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja modern yang semakin menuntut penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
14: Sekarang kan pengetahuan itu sudah tidak terbatas ya, bagaimana kita mendapatkan sumbernya, bagaimana kita dapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar melalui artikel, perpustakaan, ataupun juga di kelas, tapi kita bisa melakukan riset sendiri melalui internet, ataupun juga dapat bertanya ke artificial intelligence.
13: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Baca Masyarakat, TPM Kepulauan Riau, Harken mengatakan, literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin besar pula peluang untuk meraih kesuksesan.
15: Literasi adalah investasi yang sangat penting ya. Semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin tinggi tingkat kesuksesan. Ini tepat.
13: Ia mengajak generasi muda untuk terus belajar dan tidak berhenti mencari pengetahuan baru meskipun telah meraih berbagai pencapaian. Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan peluang yang sangat besar bagi setiap orang untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 100 ton beras bulog telah tiba di Natuna dan saat ini masih dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Penagi. Selengkapnya laporan Marjani dari RRI Ranai.
16: Natuna mulai menerima pasukan beras bulog setelah sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pengiriman dari kota Tanjung Pinang. Sebanyak 100 ton beras telah tiba di Natuna dan saat ini masih dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Penagi. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencio Siburian, Senin pagi kepada RRI mengatakan keterlambatan distribusi terjadi akibat kendala pengiriman dari Tanjung Pinang menuju Natuna. Meski demikian, Bulog memastikan distribusi kembali berjalan secara bertahap. Menurut Pencio, selain 100 ton yang sudah tiba, sebanyak 200 ton beras lainnya kini sedang dalam perjalanan menuju Natuna. Total beras yang akan dikirim ke Natuna mencapai lebih dari 1000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pencius menghimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras bulog di Natuna. Ia menegaskan bulog akan terus berupaya menjaga pasokan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
17: Kapal yang dari Pinang itu mereka tidak bisa

0: dari 1000 itu yang sudah ada di Penagi itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang, Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1000 ton.
1: Yang mendapatkan beras bulog ukuran 5 kg di tingkat pengecer. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus beralih membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi. Salah seorang warga Ranai Jeleha mengaku beberapa waktu terakhir kesulitan memperoleh beras bulog di toko-toko. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dan harganya lebih mahal dibandingkan beras bulog. Jeleha berharap distribusi beras bulog segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh beras dengan harga terjangkau. Menurutnya, keadaan beras bulog sangat membantu kebutuhan rumah tangga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Para pendengar, terima kasih Anda baru saja menyimak berita jaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari penyiaran RRI Pekanbaru. Dan saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya membahas kesendirian. Para tokoh penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendirian, bahkan kondisi terasing. Pramudia Anantatur menumpahkan buah pikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam 4 karya sastra tetralogi guru. Abraham Lincoln menorehkan salah satu pidato terbaik Presiden Amerika Serikat, pidato Gettysburg, setelah beberapa minggu menapak sendirian berefleksi di makam pahlawan. Kesendirian tidak selalu berarti mengisolasi diri di tempat terpencil, jauh dari peradaban dan orang lain. Kesendirian yang saya maksud adalah sebuah keadaan di mana pikiran kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dengan kata lain, kita mengalami kesendirian ketika kita hanya memikirkan buah pikiran kita sendiri. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian kita menjernihkan pikiran. Ini menjadi kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Kesendirian tidak akan bisa tercapai di tempat tersunyi sekalipun, selama kita membiarkan pemikiran orang lain mengusik benak kita. Pemikiran orang lain bisa muncul ketika kita bercakap dengan orang lain, baca buku, nonton TV, melihat layar ponsel pintar. Tantangan terbesar kesendirian adalah ponsel pintar. Dengan ponsel pintar, banyak hal jadi serba cepat, praktis. Tapi dengan informasi dan aplikasi yang jumlahnya tidak terhingga, pikiran kita selalu ramai, tidak pernah sepi, tidak pernah bosan. Kesendirian semakin asing dan terasing. Padahal dalam kesendirian itulah ide-ide kreatif muncul. Pikiran lebih cepat membuahkan solusi bagi permasalahan. Kita menjadi individu yang lebih fokus secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih jelas apa dan siapa yang penting dan berarti. Lantas bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jernih di era hiperkoneksi seperti ini? Perlukah membuang ponsel pintar jauh-jauh? Cara yang bisa dicoba, tinggalkan ponsel di rumah. Mungkin bisa mulai dengan akhir pekan tanpa ponsel pintar, jalan kaki tanpa ponsel. Biarkan indera kita menyerap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di sekitar kita dalam perjalanan ini. Dan biarkan sensasi ini melahirkan ide-ide kreatif. Tulis surat untuk diri sendiri, atau tulis buku harian. Ini kesempatan untuk mengurai apa yang kusut dalam pikiran dan hati. Tumpahkan semuanya, dan biasanya di ujung, selain terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita memahami emosi dan mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif, produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan bahagia.

0: satu orang aja. Terus buat motornya bapak juga muncul jalan depan. Bapak ya?
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama bapak.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, kami menyampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dorong petani agar panen 3 kali setahun. Laga final Piala Dunia 2026 berakhir. Spanyol kalahkan Argentina 1-0. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya. Edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, kami awali informasi dari reporter RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan petani menggelar panen raya padi di Desa Sepotong. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlangsungan, maksud kami keberlanjutan lahan sawah sebagai lambung pangan daerah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan para petani menggelar panen padi bareng sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional di Desa Sepotong akhir pekan lalu. Kepala Staf Kodam Kasdam 19 Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan menyebutkan, panen raya ini jadi bukti nyata kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kasdam 19 Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan mengapresiasi semangat dan juga konsistensi masyarakat Desa Sepotong yang sampai sekarang ini masih mempertahankan budidaya padi sebagai salah satu penopang ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kawasan persawahan di Desa Sepotong punya potensi besar untuk terus dikembangkan sehingga butuh dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
2: Siak kecil di Desa Sepotong, kita lihat sendiri bahwa saat ini masyarakat itu masih konsisten untuk terus menanam padi untuk ketahanan pangan di wilayah Bengkalis ini. Dan saya mengharapkan pejabat pemerintah daerah juga harus bekerja sama kepada masyarakat untuk memberikan stimulus-stimulus supaya masyarakat terus bisa membangun atau mengembangkan lahan khususnya tanaman padi ini menjadi sebuah unggulan program di Bengkalis.
1: Ia juga menambahkan keberhasilan sektor pertanian bukan cuma ditentukan oleh hasil panen, namun juga oleh komitmen semua pihak dalam menjaga lahan pertanian produktif tetap ada. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan kawasan persawahan Desa Sepotong saat ini punya luas lahan sekitar 50 hektar yang akan dipanen dengan produksi rata-rata mencapai 6,7 ton gabah per hektarnya. Menurutnya, potensi ini harus terus dijaga karena kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Bengkalis masih cukup tinggi dan sebagian besar pasokannya masih datang dari luar daerah.
3: Dalam 50 hektar itu, 1 hektar kita menghasilkan 6,7 ton. Artinya minimal kita ada 80 ton. Kita pemerintah Kabupaten Bengkalis selalu mendorong dan mendukung kelompok-kelompok tani untuk senantiasa menjaga potensi sekaligus tantangannya.
1: Ia juga mengingatkan pentingnya mempertahankan fungsi lahan pertanian agar tidak dialihkan ke penggunaan lain yang bisa mengurangi produksi pangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, salah satu mengurangi alih fungsi lahan, pemerintah dorong petani dalam berinovasi dari 2 kali panen setahun menjadi 3 kali panen. Sementara DPRD apresiasi dan mengajak petani meningkatkan hasil panen dengan dukungan berbagai pihak. Reporter Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah mempertahankan lahan persawahan agar tidak beralih fungsi, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen demi meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Supendi menegaskan bahwa pemerintah berharap lahan sawah yang ada tetap dipertahankan sehingga tidak terus berkurang akibat alih fungsi menjadi perkebunan atau peruntukan lainnya. Menurutnya, kita bersama masyarakat terus mencari berbagai inovasi agar usaha tani padi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi petani. Ia juga menjelaskan saat ini produksi padi di Bengkalis telah mencapai sekitar 7,6 ton per hektar. Kedepan pemerintah menargetkan peningkatan hasil panen padi mencapai 8 ton per hektar. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga berupaya menambah intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun.
3: Jadi supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, tentunya pemerintah bersama masyarakat bagaimana membuat inovasi-inovasi secara ekonomis bahwa ladang padi ini juga untuk menjanjikan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Asep Setiawan memberikan apresiasi atas sinergi antar pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi motivasi tersendiri bagi para petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian.

0: Para pendengar, kita beralih ke berita olahraga, di mana laga final sepak bola dunia 2026 yang dilaksanakan di Amerika yang mempertemukan Spanyol dan Argentina akhirnya dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0 setelah penambahan waktu 30 menit setelah seri 2 babak sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada Senin dini hari menjadi tontonan yang paling dinantikan para pecinta sepak bola. Pertandingan yang dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia Barat tersebut juga disaksikan masyarakat di Pulau Bengkalis melalui kegiatan nonton bareng di sejumlah lokasi. Pertandingan berlangsung sengit sejak babak pertama hingga babak kedua dengan skor tetap imbang. Laga kemudian berlanjut ke babak tambahan waktu 30 menit sebelum Spanyol akhirnya memastikan kemenangan 1-0 lewat gol yang tercipta pada menit akhir pertandingan setelah terus menekan pertahanan Argentina. Salah seorang pendukung Argentina di Bengkalis mengaku kecewa meski tim yang didukungnya terdapat pemain dunia Lionel Messi yang akhirnya dapat dikalahkan oleh tim Spanyol.
2: Aduh, kita pilih Argentina tapi kalah pula, tapi tak apa lah, enak. Sebab situ ada Messi kan, jadi itulah. Jadi kalau misalnya itu tak ada kebanggaan kita lah. Kalau Messi, itu baru. Tapi kalah pula, aduh, macam berdenyut kepala buatnya.
1: Sementara itu di Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak turut memfasilitasi masyarakat untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton bareng di rumah rakyat yang difasilitas Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli.
3: Insya Allah saya akan dukung timnas ini. Nah nih, pokoknya Spanyol pasti menang. Kenapa saya pilih Spanyol? Karena
4: Argentina.
3: Saya nggak terlalu ini saya tetap pilih timnas Indonesia sih. Cuman karena berhubung belum masuk Piala Dunia, jadi sementara pokoknya apa yang menjadi pilihannya beliau, saya milih ini.
1: Kemeriahan nonton bareng di Bengkalis maupun di Siak menunjukkan besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola dunia. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan final 4 tahunan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga dalam suasana penuh sportivitas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita Daerah Sore, produksi RRI Bengkalis. Saudara pendengar, Satlantas Polres Bengkalis kembali mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung. Reporter Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
1: Satlantas Polres Bengkalis terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan ini difokuskan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bengkalis. Selain menyasar aksi balap liar yang meresahkan masyarakat, petugas juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, dan pelanggaran yang tertangkap langsung oleh petugas di lapangan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan penindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi pengendara yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran.
2: Memasifkan lagi penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, jadi yang berkendara namun tidak menggunakan helm, apalagi kadang ya pagi-pagi sudah jelas di sana petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas, tapi dengan kesadaran penuh masyarakat kita tetap melakukan pelanggaran di depan kita juga. Jadi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata tertangkap tangan. Jadi bagi yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran kasat mata itu kita tindak.
1: AKP Sandra Amalia menambahkan, masih ditemukan pengendara yang melakukan pelanggaran meskipun petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Salah seorang warga Bengkalis, Rima, mendukung langkah Satlantas dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas. Menurutnya, penindakan tegas diperlukan agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.
3: Saya mendukung penindakan ini karena memang masih banyak pengendara yang tidak pakai helm atau melanggar aturan. Mudah-mudahan dengan adanya razia dan penindakan masyarakat jadi lebih tertib dan sabar bahwa helm itu untuk keselamatan kita sendiri.
1: Satlantas Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta menggunakan helm berstandar nasional demi menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Reporter Nur Fitri Triani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, menjelang karantina Paskibraka Bengkalis pada awal Agustus mendatang, panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis imbau para lulusan Paskibraka Bengkalis 2026 untuk jaga kesehatan dan disiplin latihan semasa di lingkungan keluarga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menghimbau seluruh calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026 untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik menjelang dimulainya masa karantina pada 1 Agustus 2026 mendatang. Pada tahun ini, sebanyak 75 anggota Paskibraka telah ditetapkan sebagai anggota tetap setelah pada tahun sebelumnya jumlah peserta sempat dikurangi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh peserta diharapkan menjaga stamina, terus berlatih, serta menghindari aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri. Hal tersebut penting agar seluruh calon Paskibraka dapat mengikuti seluruh tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan tanpa kendala.
5: Kami berharap bagi putra-putri terbaik yang terpilih untuk mengikuti karantina untuk Paskibraka Kabupaten Bengkalis, mohon jaga kesehatan, terus berlatih, semangat, jangan kalau bisa, jangan keluar malam dulu, begadang, karena ini tidak semua yang bisa mendapat kesempatan seperti ini.
4: Sementara itu, salah seorang calon Paskibraka Kabupaten Bengkalis asal Kecamatan Mandau, Sabita, mengaku bersyukur dapat terpilih menjadi anggota Paskibraka tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut diraih melalui persiapan yang matang, mulai dari menjaga kebugaran, rutin berlatih fisik, meningkatkan kemampuan baris berbaris, hingga mempersiapkan mental dan kedisiplinan selama mengikuti proses seleksi.
6: Nama saya Sabita Umaira. dari SMA Negeri 2 Mandau dan perwakilan Kecamatan Mandau. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi langkah saya selama ini, dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas dukungan dan bantuannya sehingga saya bisa menjadi Paskibraka tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2026.
4: Untuk tahun ini, karantina Paskibraka Bengkalis akan berlangsung selama 20 hari hingga pelaksanaan tugas penaikan dan penurunan bendera pusaka yang akan dilaksanakan di lapangan Tugu Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, ajang pemilihan Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis tidak hanya menilai penampilan fisik peserta. Para finalis juga dituntut memiliki wawasan tentang budaya Melayu, pariwisata, serta kemampuan berkomunikasi di depan publik. Selengkapnya, Nur Fitriani melaporkan.
1: Ajang pemilihan Bujang dan Dara Kabupaten Bengkalis selama ini masih sering dianggap sebagai kompetisi yang hanya menampilkan peserta dengan wajah menarik dan penampilan terbaik. Padahal, para finalis memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai duta budaya dan pariwisata daerah. Finalis 12 besar Dara Kabupaten Bengkalis 2026, Dini Atifa Aisyah mengatakan, setiap peserta harus memilih pengetahuan yang luas tentang budaya Melayu, potensi wisata, serta kemampuan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, selama mengikuti rangkaian seleksi, para peserta dibekali berbagai materi yang tidak hanya berkaitan dengan penampilan, melainkan juga public speaking, etika, dan pemahaman terhadap identitas daerah.
7: Mengajarkan kita untuk kita bisa public speaking, etika, budaya Melayu, pariwisata, sampai bagaimana membawa daerah kita itu untuk terkenal dan mengembangkan budaya Melayu kita. Dan banyak nih anak-anak muda yang kayak budaya-budaya barat yang diikuti. Ya, jadi kita sebagai Bujang dan Dara tuh harus bisa membawa anak-anak muda mengenal budaya Melayu kita.
1: Dini menilai peran Bujang dan Dara menjadi semakin penting di tengah perkembangan zaman. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengikuti budaya luar, tetapi juga mampu menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi identitas Kabupaten Bengkalis. Selain menjadi wajah daerah dalam berbagai kegiatan resmi, Bujang dan Dara juga memiliki peran sebagai jembatan untuk memperkenalkan destinasi wisata, kuliner, hingga nilai-nilai budaya Melayu kepada masyarakat luas. Melalui ajang ini diharapkan akan lahir generasi muda yang tidak

0: Informasi berikutnya, pendengar, untuk membantu perekonomian keluarga, Bu Friska sempatkan berjualan di kantin sekolah SMK Negeri 1 Bengkalis selama lebih dari 10 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor Indah Kaisu Nisa.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di lingkungan sekolah turut memberikan manfaat bagi warga sekolah sekaligus menjadi sumber penghasilan keluarga. Salah satunya dijalankan oleh Friska, pedagang makanan dan minuman di lingkungan SMK Negeri 1 Bengkalis, telah berjualan selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Setiap hari, Bu Friska mulai membuka dagangannya sejak pukul 7 pagi hingga sekitar pukul 2 siang. Ia berjualan selama 5 hari dalam sepekan, mulai Senin hingga Jumat. Beragam makanan dan minuman dijual untuk memenuhi kebutuhan siswa. Minuman yang tersedia diantaranya es teh dan es sirup. Sementara makanan yang menjadi favorit pembeli antara lain tahu isi, bakso sambal, gorengan, serta aneka makanan ringan lainnya.
2: Satu karena ekonomi, yang kedua tuh buat bantu penghasilan suami, buat kebutuhan di rumah juga anak sekolah sih.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Bengkalis, Dewi Manurung, mengaku senang berbelanja di warung Bu Friska. Selain pelayanannya yang ramah, makanan dan minuman yang dijual juga dinilai bersih dan enak.
3: Menurut saya, makanannya enak, terutama gorengan tempe yang menjadi salah satu menu favorit yang paling banyak diminati siswa. Selain itu, tempatnya juga bersih dan rapi.
1: Dewi juga berharap usaha Bu Friska bisa terus berkembang dan menjadi inspirasi bahwa siapapun yang mau berusaha dengan tekun dapat diperoleh penghasilan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Kontributor RRI Bengkalis, Indah Kaisunisa, melaporkan.

Ya, saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, Senin 20 Juli 2026. Akhirnya saya, Ali Dayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: sepertinya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
1: Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah, amma ba'du. Nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi.

Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, "Al-yauma 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala 'amal." Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal. Tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa?

0: anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
2: bangun sekolah. Ayo sedikit.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
0: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga.

0: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
1: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya disitu kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Misteri Cinta di Yogyakarta, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

0: Mas, aku pasti akan merindukan kamu. 3 bulan kita gak akan ketemu, Mas.
1: Hei, kenapa jadi sedih? Kamu pergi gak akan jauh, sayang. Hanya di Yogyakarta. Kalau aku rindu, aku akan menyusulmu. Seharusnya kamu bersyukur perusahaanmu memilihmu untuk masuk di klat. Artinya, kamu akan dipromosikan untuk menduduki suatu jabatan di situ. Ayo semangat, jangan sedih gitu ah.
2: Benar apa yang dikatakan Papa, Ma. Kalau aku rindu, aku dan Papa pasti akan menyusul Mama ke Jogja. Iya kan, Pa?
1: Iya, Nak. Nah, Aneri, itu pesawat tujuan Jogja sudah dibuka. Ayo, bersiaplah. Biar kopermu aku yang akan membawanya sampai pintu ya. Udah, jangan sedih gitu. Senyum dong.
2: Semangat, Mama. Belajar yang giat ya. Biar nilai Mama bagus dan jadi juara.
0: Iya, Audi. Kamu juga belajar yang rajin ya, Nak. Baik-baik di rumah sama Papa. Mama pergi dulu. Mama sayang kamu, Audi.
2: Aku juga sayang sama Mama. Dah, Mama.

0: Perkenalkan, nama saya Yesi. Saya peserta dari Kendari. Mbak, pasti Mbak Arneri dari Jakarta kan?
1: Iya, saya Arneri dari Jakarta. Senang sekali bisa bertemu denganmu, Yesi.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong, seluruh perwakilan dari daerah kumpul di sini ya?
0: Iya, Mbak. Masing-masing cabang daerah mengirim satu orang. Itu ada Mbak Vera dari Ambon, Mbak Vena dari Gorontalo, itu Yoke dari Papua, dan masih banyak lagi, Mbak. Aku juga belum sempat kenalan.
1: Wah, senang sekali ya bisa kenal dengan teman-teman dari daerah.
0: Iya, Mbak.
1: Sepertinya kita sudah harus masuk kelas nih. Mulai belajar ya sih. Tapi mungkin pembukaan dari kepala diklat dulu kali ya. Ini 10 menit. Ya udah, kita masuk kelas sekarang yuk, takut keburu.
0: Iya, Mbak. Ayo, Mbak.

0: setelah 2 minggu kita belajar di diklat, akhirnya kita bisa refreshing juga ya Mbak Aneri ya.
1: Iya Yes, kita bisa menghirup udara laut Parangtritis ini. Indah sekali ya lautnya. Eh Yesi, coba kamu lihat. Hah? Itu kok ada orang berani sekali ke tengah. Kalau ada ombak gawat bisa terseret dia Yes.
0: Itu kan Ibu Ganiti Mbak. Hah? Dosen kita yang mengajari ilmu bisnis. Dia itu memang agak aneh. Pendiam, bicaranya hanya sepuluhnya saja. Dan banyak menyendiri. Gawat nih Mbak, kalau Ibu Ganiti terseret ombak nantinya.
1: Iya, aduh. Aku harus menolongnya. Ayo Yesi, ayo cepat Yes.
0: Mbak, jangan, berbahaya. Gawat nih, Mbak Aneri lari cepat kilat. Aduh, wah, aduh, luar biasa. Dia juga masuk ke lautan. Ya ampun, dia menolong Ibu Ganiti. Aduh, gawat ini. Selamat gak ya dua-duanya? Aduh, mana ombak Parangtritis ini besar sekali. Aduh, tapi Mbak Aneri berhasil menarik Ibu Ganiti ke tepi pantai. Luar biasa Mbak Aneri ini. Pasti dia punya ilmu. Larinya saja secepat kilat tadi. Aduh, ampun deh.
1: Bunuh diri jangan di hadapan aku, Bu. Apakah dengan mati masalah Ibu selesai?
2: Biarkan aku.
1: Udah. Aku sekarang mati. Ibu ganti baju, nanti Ibu bisa cerita sama saya. Oke? Okay? Yesi.
0: Iya.
1: Yes, bantuin Ibu dosen ganti baju, Yes.
0: Iya.
1: Yesi. Ibu ganti di mana?
0: Hah? Tadi di belakangku. Kok gak ada ya?
1: Yesi, kan udah aku bilang. Jangan biarin ibu sendiri. Yaudah, salah cepet cari.
0: Iya.
1: Ya Allah, Ibu Ganiti. Ngapain lagi sengaja berdiri di tepi jurang? Astagfirullahaladzim. Sepertinya hatinya lagi kacau. Suaminya mengkhianatinya lagi. Berselingkuh dengan sepupunya yang membuat hatinya rapuh. Dan selalu ingin bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ibu Ganiti! Bu! Ibu, please Bu, jangan lakuin itu, Bu! Ibu Ganiti!
2: Jangan lakuin aku! Aku mau mati saja!
1: Hei, dengar ya! Bu, aku sayang sama kamu! Aku udah anggap kamu saudara aku sendiri! Ingat, Dea anak kamu masih butuh kamu! Ayo sekarang, stop ya! Urungkan niat kamu! Ayo, sini pegang tanganku, Ganiti! Ganiti, jangan kamu lihat ke dasar jurang itu, Ganiti! Iya sini, pegang pergelangan tangan aku sini. Pegang kuat. Ayo cepat. Sini. Ganiti. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Aku udah bilang kan sama kamu kalau mau mati jangan di depan aku. Ganiti, kamu itu ibu dosen. Dengar, aku sayang sama kamu. Kamu udah seperti saudara aku. Ya? Sekarang hapus air mata kamu. Kamu bisa sholat. Kamu bisa ngadu masalahmu sama Allah. Mohon padanya biar masalahmu teratasi, Ganiti. Nangis. Kamu nangis aja yang keras biar lega ya. Biar nangis. Iya, nangis aja biar lega masalah kamu, Ganiti. Nangis aja. Iya.

0: hatiku dan di hatimu.
1: Dan di diklat ini pula, selain ilmu yang kita dapatkan, Mbak Ana ini menemukan suatu misteri, ya, misteri cinta.

0: Pak, mari Pak, kita sarapan dulu. Mama sudah masak terong balado nih kesukaan Papa. Sekalian kita ngopi bareng.
1: Wah, makasih ya, Ma.
0: Anggi, Anggi, ayo Nak, kita sarapan dulu.
2: Iya, Ma. Sebentar. Ini gamenya masih tanggung, Ma. Hampir menang.
0: Oh iya, Pa. Papa hari ini libur kan?
1: Iya, Ma.
0: Syukurlah.
1: Emang kenapa ya, Ma?
0: Ya, kalau hari ini Papa libur, Papa kan bisa istirahat setelah beberapa hari Papa lembur. Oh iya, Pa. Mama belum memberitahu Papa nih. Semalam Zura nelfon. Katanya dia akan tiba di rumah kita hari ini dari Jakarta. Sudah lama sekali dia tidak pulang. Katanya dia juga sudah bekerja di perusahaan konstruksi di Jakarta, Pa.
1: Sudah lama, jangan pedulikan anak itu lagi. Palingan dia bekerja sebagai tukang dengan hasil kuliahnya itu. Buat malu keluarga saja.
0: Sudah 4 tahun Papa tak pernah menanyakan kabarnya. Tak mau, Pa. Berbicara sebentar aja dengan Zuhra. 2 tahun lalu ketika ia pulang, tapi Papa memilih keluar rumah. Begitu juga dengan pencapaiannya, Papa tidak pernah peduli. Apa Papa tidak bisa memaafkannya, Pa? Halo, selamat pagi.
3: Iya, halo. Saya Pak Adi. Pak Antonnya ada, Bu?
0: Sebentar ya, Pak Adi. Pak, ada telepon nih dari Pak Adi. Katanya mau ngobrol sama Papa.
1: Ya, halo.
3: Ya, halo Pak Anto. Dapat waktu libur berapa hari, Pak?
1: Seminggu. Ada apa ya, Pak?
3: Wah, jadi bisa menghadiri acara syukuran anak saya itu, Pak. Anak saya yang baru lulus kedoktoran itu loh, Pak.
1: Sudah sering sekali saya mendengarnya.
3: Ya, biar ada pemanasan saja, Pak. Sebagaimana panasnya mentari menjelang siang ini loh, Pak. Oh ya, Pak. Anak Bapak udah kerja. Oh ya, saya lupa, Pak. Kan anak Bapak sarjana tukang, Pak. Sudah pasti kerjanya itu bangunan gitu ya, Pak. Ya sudah, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Waalaikumsalam.

0: Lepaskan dia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu kenapa? Zura di mana, Bu?
2: Zura sudah keluar dari rumah ini.
1: Kenapa, Bu? Kemana dia pergi?
2: Ibu tidak tahu dia mau kemana. Dia keluar karena papanya malu. Karena anak perempuannya adalah seorang tukang, Agil.
1: Tukang bagaimana, Bu? Zura adalah anak yang tangguh, Bu. Dia anak yang cerdas. Dan sekarang ia bekerja di suatu perusahaan di Jakarta sebagai manajer, Bu. Bukan seorang tukang.
2: Ya Allah, apa itu benar, Nak?
1: Iya, Bu, betul. Kami datang bersama Zura ke sini juga karena Nek Zura untuk mengabdi di daerah sendiri. Perusahaannya bekerja sama dengan pihak di daerah ini, Bu.
0: Heh, kamu jangan mengarang cerita ya.
1: Saya tidak mengarang, Pak. Ini ada surat bukti kerjasamanya, Pak. Bisa dilihat.
3: Pak Anto! Bu Maria! Itu Zura kecelakaan di jalan tadi. Sudah dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong, Pak.
2: Ya Allah, Zura!

anakku. Aku menyesal sudah membunuh anakku sendiri. Maafkan papa, nak.

0: Mulai malam ini Satra mau lagi tinggal satu rumah denganku.
1: Ya sudah, terserah. Kalau begitu tong cerai saja.
0: Tidak, Cinta ikut saya.
1: Tidak bisa, Cinta itu saya punya anak.

0: Ada apa dengan Bu Rida? Kenapa Bu Rida masih duduk di bawah pohon itu dan tidak masuk ke kelas untuk mengajar? Bu Rida, Bu Rida.
1: Iya Pak Andri, ada apa?
0: Saya yang harusnya bertanya. Ada apa dengan Bu Rida? Sudah lebih 3 jam, saya perhatikan Bu Rida hanya duduk-duduk di sini saja dan tidak masuk kelas untuk mengajar.
1: Maaf Pak Andri, saya masuk ke kelas sekarang, permisi.
2: Tunggu Bu Rida, bukunya ketinggalan Bu.
0: Hah, aneh. Ada apa sebenarnya dengan Bu Rida akhir-akhir ini? Dan di hari siapa ini?

0: Seharusnya saya bahagia melihat anak-anak didik saya sebentar lagi akan lulus dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi sejak kepergian Cinta, salah satu siswi berbakat di kelas 12, saya ikut tenggelam dalam kesedihan yang panjang.
1: Bu Rida?
0: Iya Pak Andri.
1: Sebenarnya Bapak hanya mau mengembalikan buku diary ini. Bapak tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi kalau Bapak perhatikan, buku diary ini sangat penting buat Ibu Rida.
0: Iya Pak, hanya ini yang tersisa dari semua kenangan bersama Cinta.
1: Cinta? Siswi berprestasi yang mengalami kecelakaan 2 bulan lalu. Saya turut berduka cita. Tapi bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, Bu Rida?
0: Peristiwa itu bukan sebuah kecelakaan, Pak Andri.
1: Maksud Bu Rida?
0: Iya, tepat di malam kami sebelum kejadian, Cinta baru saja menghabiskan makan malamnya, kemudian naik ke ruang atas untuk beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba
1: apa? Apa yang terjadi, Bu Rida? Ayo, ceritakan semuanya.
0: Tiba-tiba langkah Cinta terhenti setelah mendengar suara pertengkaran dari ayah dan ibunya di lantai bawah.

0: Aceh, kau dengar eh? Mulai malam ini Satria mau lagi tinggal satu rumah denganku.
1: Ya sudah, terserah. Kalau begitu tong cerai saja. Saya juga bosan. Saya bosan dengan tong punya kehidupan rumah tangga yang tidak pernah bahagia.
0: Oke, oke. Semua isi rumah ini silakan kau ambil. Tapi ingat, cinta itu sapu anak, darah daging saya.
1: Apa? Tidak bisa. Saya ini cinta punya mama. Cinta harus tetap sama-sama dengan saya.
0: Tidak, cinta ikut saya.
1: Tidak bisa, cinta itu saya punya anak.
0: Masa ini pun apa?
2: Sudah cukup. Cukup, mama, bapak, cukup. Cinta tuh butuh mama dengan bapak. Tolong, jangan buat cinta memilih salah satu dari antara mama dengan bapak. Tolong, mama, tolong. Cinta tidak mau memilih. Cinta mau mama dengan bapak, sama-sama.
3: Ayo, cinta sayang, kita masuk kelas yuk.
2: Untuk apa, ibu? Percuma saya cinta belajar, ibu. Kalaupun lulus nanti dengan nilai yang baik, siapa yang akan memberikan ucapan selamat buat cinta, bu? Mama papa sudah memilih jalan masing-masing. Lalu untuk apa, ibu, cinta belajar? Cinta mengejar nilai bagus dan mendapat semua penghargaan dari sekolah untuk apa, bu? Untuk apa, bu?
3: Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi bertemu dengan cinta. Hanya pusara yang dipenuhi bunga, bertuliskan nama cinta.
4: Apa yang sebenarnya terjadi?
3: Dalam diary ini, cinta menuliskan semua kisah hidupnya. Sampai malam terakhir, cinta berada di rumah bersama dengan ayah dan ibunya yang terus bertengkar. Setelah malam itu, lembaran kertas diary miliknya tidak lagi menyimpan cerita tentang kehidupan cinta.
4: Artinya, malam itu adalah malam kejadian kecelakaan yang menimpa cinta.
3: Dalam diary ini dituliskan, cinta melompat dari lantai 2, tepat dari jendela kamarnya. Sampai saat ini pun, polisi masih menyelidiki kasus kematian cinta.
4: Lalu, bagaimana dengan ayah dan ibu cinta?
3: Sejak kematian cinta, ayah dan ibunya tidak terlihat lagi. Bahkan, rumah mereka kini pun dalam keadaan kosong. Hanya garis polisi yang berwarna kuning sebagai penanda kejadian itu.
4: Cinta, gadis yang malang. Tapi, semoga dengan berbagi cerita seperti ini, Bu Rida sudah jauh lebih baik dan bisa melupakan kejadian yang menimpa cinta.
3: Iya, Pandri. Saya coba untuk ikhlas untuk melepaskan kepergian cinta.
4: Betul, Bu Rida. Hanya keikhlasan yang dapat menciptakan ketenangan bagi kita yang telah ditinggalkan. Dan bagi mereka yang dipanggil lebih dulu, Tuhan punya 1000 cara untuk memanggil umatnya kembali ke pangkuannya. Kita harus ikhlas dan selalu mengirim doa sehingga mereka dapat ketenangan di alam kubur.
3: Iya, Pak Andri. Semoga kejadian yang menimpa cinta tidak terulang lagi untuk anak manapun. Dan semoga setiap orang tua bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.
4: Betul, Bu. Setiap orang tua harus ingat bahwa seorang anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari keluarga manapun. Justru, orang tualah yang menghendaki kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga. Maka, anak adalah tanggung jawab orang tua sampai kapanpun. Mereka berhak untuk bahagia.
3: Terima kasih, Pak Andri. Saya merasa sangat lega setelah menceritakan semua tentang cinta yang sangat menyesakkan dada saya. Semoga saya bisa mengajar lagi dengan lebih baik dan penuh semangat.

0: Nah, ini baru Ibu Guru Rida. Saya dukung niat Bu Rida. Ayo, Bu. Anak-anak sudah menunggu di kelas.
1: Iya, mari Pak Andri.

0: Marta pulang.
1: Marta, kok baru pulang? Dari mana saja baru pulang jam begini? Mama lihat tuh kupu, teman-teman tuh su pulang dari tadi.
2: Ji, mama su lupa kah? Hari ini sapu tugas piket kelas,
1: oh. Oh, kok ingat itu yang mama bilang itu. Jangan coba-coba pi hutan terlarang.
2: Kenapa terboleh, ma?
1: Kalau orang tua bicara itu, kok dengar saja. Di hutan itu banyak penunggu. Makanya, jangan coba-coba pergi sana.
2: Penunggu?
1: Iyo, penunggu hutan. Makanya ada beberapa ketompo orang kampung yang masuk hutan tapi dong tidak pernah kembali.
2: Masa, ma? Ih, menakutkan,
1: nih. Makanya, kasih ingat kopu teman-teman juga. Jangan coba-coba pi hutan terlarang, eh. Sekarang, kopi ganti baju sudah. Baru makan siang sana.
3: Selamat sore, Mama.
1: Sore juga. Cari siapa ya?
3: Wah, Mama lupa saya, kan? Saya Hans.
1: Ya ampun, Hans. Hans anak kepala kampung, toh?
3: Iya, Mama.
1: Astaga, kapan ku datang? Aduh, Mama sudah kenal ku, Habis selama ku tidak pernah pulang kampung, toh?
3: Iya, Mama. Selama sejak Hans pergi kuliah tidak pernah pulang. Baru tadi pagi Hans datang ini. Ini saya ada boleh-boleh sedikit untuk Mama dan Marta.
1: Astaga, untuk apa lagi kok repot-repot, Hans? Marta pasti senang nih kalau dia lihat.
3: Baru Marta ada kah, Mama?
1: Oh, Marta itu ada pergi belajar di depo teman. Sedikit lagi kapan dia su pulang itu? Mari, mari masuk dulu, Mama bikin ku minum.

0: Ini Hans, minum dulu ya. Maaf ya, Mama cuma bikin kopi saja.
1: Oh, terapa apa Mama?
2: Sa pulang.
0: Itu Martha su pulang. Martha, mari sini. Cepat, ada kakak Hans ini.
2: Iya, ada kakak Hans. Kakak Hans apa kabar? Kapan datang kah?
1: Oh, kakak kabar baik. Kakak baru sampai tadi pagi. Baru bagaimana? Selesai belajar kelompok?
2: Iyo kakak, ada tugas jadi.

0: waktu kakak kecil, kakak dengan kakak teman-teman tempat bermain di hutan itu sudah. Hutan itu semacam ketong pu rumah sendiri. Tapi kakak heran, kenapa orang kampung sekarang takut ya dengan ketong pu hutan itu?
1: Iyo kakak, macam hutan itu sama saja kan dengan hutan lain yang pernah Marta lihat. Ya kecuali dengan papan yang dong pasang dilarang masuk itu toh.
0: Eh, kok tidak penasaran kah? Ada apa sebenarnya di dalam hutan itu sampai masyarakat dong takut? Bagaimana kalau ketong pu hutan terlarang itu? Kuah cukup teman-teman juga ya. Kakak yakin tidak ada apa-apa di hutan itu.

0: Tidak ada apa-apa di hutan ini, Mo.
1: Ih, kakak, suara apa itu?
2: Aduh, Marta takut nih. Lebih baik kita kembali sudah, kakak.
3: Eh, kau tenang. Sepertinya itu suara mesin. Pasti ada manusia di sini. Tara mungkin hantu atau penunggu seperti yang dong cerita.
1: Terus kita harus bagaimana, kakak?
2: Ih, Marta takut deh. Marta takut dapat marah kalau mama tahu ketong piutan terlarang ini.
3: Biar kakak Hans aja yang nanti jelaskan di warga nanti. Ayo, kita kembali sudah. Nanti kamu dapat cari lagi.

0: ini sudah dia pu akibat. Kalau anak muda dikasih tahu tapi tara mau dengar. Mama kan sudah bilang ko to Marta, jangan pergi di hutan terlarang. Kenapa ko tara mau dengar? Ko lihat sejak Hans bawa ko dengan ko pu teman-teman pi hutan itu, hujan ini turun terus setiap hari. Kasihan warga yang punya kebun gagal panen.
1: Tapi Ma, yang kakak Hans jelaskan di warga kampung itu betul. Marta juga yakin suara-suara yang menakutkan itu bukan karena ada hantu atau penunggu, Ma.
0: Apa yang terjadi di ketompo kampung itu sudah jelas, Marta. Mama itu sebenarnya sayang dengan Hans. Tapi setelah dia pulang, dia bawa pengaruh buruk untuk ketompo kampung ini. Mama terasa senang. Mentang-mentang dia sudah jadi sarjana, jadi tidak mau dengar orang tua pun ucapan. Astaga. Suara apa itu? Duh, mana listrik padam lagi? Marta! Marta! Coba kasih mama senter dulu.
1: Mama, Mupi mana nih hujan besar begini?
0: Kok tidak dengar suara tadi, kah? Macam dari hutan terlarang sana. Tunggu, eh. Mama lihat ada apa sebenarnya sampai warga yang lain juga berkumpul. Marta! Marta! Cepat keluar! Suara tadi itu suara longsor. Cepat, Marta! Cepat selamatkan diri ke tempat aman.

0: Mama, Mama, Mama baik-baik saja tuh?
1: Johans, Mama baik-baik saja. Untung tadi malam itu, katong semua warga kampung cepat selamatkan diri, Hans.
0: Aduh, syukur sudah semua selamat. Longsor tadi malam itu, debu penyebab itu karena penebangan liar di hutan. Makanya bikin hutan gundul. Suara-suara dari hutan itu suara mesin, Mama. Kayaknya ada oknum yang memang sengaja sebarkan rumor menakutkan supaya terada yang masuk di hutan itu.
1: Mama minta maaf ya, Hans. Sutara percaya apa yang ku bilang.
2: Sekarang Mama percaya toh, hutan itu sama saja dengan hutan lainnya. Hanya saja disalahgunakan dan akibatnya terjadi bencana longsor di ketumpuk kampung ini. Demikian drama radio Hutan Terlarang, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Aku bersama Lydia Natalia, berteman Sunyi, bercanda duka menghantarkan kita menuju pukul 21.47 menit waktu Indonesia Barat. Menemani ruang dengar Anda malam ini dalam nuansa lagu-lagu kenangan di ruang rindu malam ini, pendengar. Tetap bersama Pro Satria di Bengkalis, kita kembali temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik dalam ruang rindu. Bersama satu lagu Fanny Fabiola di sini di batas kota ini.

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walk rangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga

risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur.
Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain.
1: Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan.
0: Karena ia bisa dengan

FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda

0: medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok nggak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda nggak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Sejak semula ku

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.
5: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, teman suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Koriah berikut ini.

بسم الله الرحمن الرحيم.

algum

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Ya, pendengar, itu lagu dari Konita Zayan dengan singlenya Hafiz Quran. Ya, sebuah lagu yang mengajak kita untuk mencintai Al-Quran, ya, menjadikannya sebagai sahabat dalam kehidupan serta mengamalkan nilai-nilai mulianya dalam setiap langkah. Pendengar, tidak terasa kita sudah di pukul 5 lebih 26 waktu Indonesia Barat, ya. Dan bagi Anda yang telah menunaikan sholat subuh, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita awali pagi ini pendengar dengan memperbanyak doa, ya, zikir dan membaca Al-Qur'an agar hati menjadi lebih tenang, ya, dan setiap aktivitas senantiasa mendapatkan petunjuk serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, pagi ini Anda masih kami temani dengan lagu-lagu bernuansa religi, ya, hingga pukul 5 lebih 30 menit nanti. Sebelum kita ikuti program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru, satu lagu berikutnya untuk Anda pendengar dari Al-Qunijah dengan single Saihona.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, saat ini pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari penyiaran RRI Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, hari ini kita kembali dapat merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi. Program ini kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Dapat Anda dengarkan dan simak langsung tentu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga program ini disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Besar harapan kami tentu dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Pendengar Mutiara Pagi, hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026 atau bertepatan dengan 6 Safar 1448 Hijriah, kami akan menghadirkan topik khusus ya. Kita akan membahas tentang jadikan segala aktivitas sebagai ibadah ya. Itu yang akan menjadi pembahasan kita pendengar di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah ini akan kita ulas lebih dalam bersama dengan narasumber yang saat ini juga sudah bersama kita di ujung telepon Pro 1 dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ada Ustadz Dr. Roja Febrian LCMA yang merupakan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik saat ini Ustadz Roja?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, ya. Kabar kami baik. Doakan selalu sehat untuk Ustadz bersama juga dengan keluarga, ya. Amin, ya Rabbal
2: Alamin. Amin, untuk kita semua, insya Allah.
0: Amin, insya Allah, Ustadz. Baik, ini jadikan segala aktivitas sebagai ibadah, topik khusus kita pada kesempatan ini, Ustadz, ya.
2: Ya.
0: Oke. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, kami akan tunggu atensi Anda nanti pendengar, karena tentunya juga dalam program Mutiara Pagi ini kita akan berdiskusi bersama ya, barangkali ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda tanyakan yang tentu juga berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Bergabung nanti berpartisipasi di line telepon 07612 kami ulangi di 07612 45 95. Atau juga Anda bisa berpartisipasi di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Jadi kirim pesan Anda kepada kami, insya Allah nanti akan dibacakan, ditanggapi juga oleh Ustadz kita pada pagi ini. Nomor bisa Anda gunakan 0811-76-73-991. Pendengarnya di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Baik, tentu untuk mengawali kebersamaan ini, pendengar, kita simak bersama terlebih dahulu pengantar ataupun juga tausiah dengan judul pembahasan jadikan segala aktivitas sebagai ibadah, yang akan segera kita simak bersama dengan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Roja Febrian LCMA. Kami persilakan, Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat itu, Allah kembalikan hidup kita, kembalikan waktu kita, Allah kembalikan nafas kita, Allah terus berikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. dan nikmat Allah

0: itu dengan kemaha besarannya Allah Subhanahu wa taala, dengan luar biasanya nikmat tersebut, terkadang manusia baru ingat betapa berharganya nikmat tersebut ketika nikmat itu sudah dicabut. Ketika nikmat itu sudah hilang, baru dia sadar betapa pentingnya nikmat tersebut. Oleh karena itu, banyak-banyak kita bersyukur hari ini, pagi ini, subuh kali ini, kembali Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan aktivitas yang kita akan laksanakan pada subuh kali ini dan jam-jam berikutnya pada hari ini, Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi kali ini adalah jadikan segala aktivitas sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 162, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, ibadah hajiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Allah tidak hanya memerintahkan agar sholat kita untuknya, ibadah kita untuknya, bukan hanya kurban kita untuknya, infak sedekah kita itu hanya semata-mata untuk Allah SWT. Tapi ternyata seluruh hidup kita ini harus dipersembahkan untuk Allah. Artinya apa? Artinya Islam itu bukan agama yang hanya hidup di masjid. Islam itu hidup di rumah, di pasar, di kantor, di sawah, di kampus, di ruang kelas. Bahkan ketika kita beristirahat, itu semuanya bisa menjadi dan bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat dan puasa, haji dan umroh, tidak. Sementara ini banyak orang yang mengira ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran. Padahal semua itu memang ibadah ya. Ibadah mahdhah istilahnya. Ibadah yang ada ketentuannya, ada syarat dan rukunnya. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang lebih luas. Bahkan aktivitas, rutinitas bisa bernilai ibadah. Baginda Rasulullah SAW berikan acuan, panduan dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli hijratuhu ila Allah wa rasuli ila akhiril hadis. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang itu diganjar oleh Allah SWT tergantung dengan niatnya. Nah, hadis ini mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Bagaimana maksudnya? Dengan niat yang benar, pekerjaan bisa menjadi ibadah. Dengan hadirnya niat, sesuatu yang rutinitas bisa bernilai ibadah. Begitu keterangan para ulama mengatakan. Tergantung dengan niat kita. Belajar bisa menjadi ibadah, berdagang menjadi ibadah, mengajar menjadi ibadah, seorang suami, seorang ayah yang pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang malam, bahkan tak pulang-pulang seperti Bang Farid. Ya kan? Itu semuanya bisa menjadi ibadah, tetapi di dalam hal-hal yang seperti ini tidak ada ketentuan dan syaratnya, kata para ulama, mesti dihadirkan atau disertakan dengan niat. Jadi misalnya seorang ayah, seorang istri, sebelum dia keluar daripada rumahnya untuk mencari nafkah, maka dia hadirkan niat di dalam hati, ya Allah, aku melakukan pekerjaan ini, aku pergi dari rumah ini untuk mencari nafkah, itu adalah untuk Engkau semata-mata, ya Allah, untuk menguatkan ekonomi kami, untuk menafkahi keluarga saya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bernilai ibadah. Dari pagi dia pergi sampai nanti malam dia pulang, maka rentang waktu di antara itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Walaupun di tengah-tengah itu dia ada makan ya, tak dibayarnya kerupuk, tak dibayarnya ente mendoan. Dia bilang makan gorengan, dia makan gorengan 3 tapi dibilang 2. Itu dosa tersendirilah, ya kan? Tetapi rentang waktu yang dia niatkan untuk mencari nafkah itu dinilai oleh Allah SWT sebagai ibadah. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasanya Islam itu seperti itu. Tidak ada waktu yang sia-sia. Tidak ada sama sekali waktu yang sia-sia apabila hati kita terhubung dan senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama ditanya seperti ini, "Kapan engkau beribadah?" Beliau menjawab, "Aku tak tahu," katanya. "Aku tak tahu kapan aku tak beribadah." Orang-orang terkejut. Beliau menjelaskan, "Ketika aku makan, aku berniat agar kuat ibadah. Ketika aku tidur, aku berniat agar aku kuat bangun. Ketika aku bekerja, aku berniat menjaga diri dari meminta-minta. Ketika aku mengajar, aku berniat menyebarkan ilmu." Subhanallah. Inilah makna menjadikan hidup sebagai ibadah. Dan satu lagi yang sangat penting, dalam pemahaman yang benar, Islam yang benar, Islam yang kafah, Islam itu adalah agama yang syamil, mutakamil. Syamil itu artinya universal. Mutakamil itu sempurna. Universal itu artinya semua lini kehidupan ada aturan-aturannya. Semua lini kehidupan itu ada panduannya dari Islam. Mau apa saja bidangnya, ekonomi ada, sosial ada, ya, politik ada, seni ada. Islam itu adalah agama yang syamil, mutakamil, sempurna, tidak ada kekurangan, ya. Karena agama ini adalah agama, ya, risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah penutup, risalah yang menjadi panduan sampai hari kiamat. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada panduan yang paling sempurna kecuali Al-Quran. Lalu dijabarkan oleh hadis baginda Rasul SAW. Jadi apa ya? Jangan pernah pisahkan dunia dengan akhirat. Ini penting ini. Jangan pernah pisahkan dunia dengan akhirat. Kadang-kadang sering kita berkata, "Saya sedang sibuk bekerja." Padahal bekerja juga bisa menjadi jalan menuju surga, ya kan? Masalahnya bukan pada pekerjaannya, tetapi pada niat. Ini dia pentingnya niat itu. Pada niat dan caranya. Kalau mencari rezeki dengan cara halal, jujur, amanah, tidak menipu, tidak korupsi, ya kan? Tidak menzalimi, dan diniatkan untuk menafkahi keluarga serta membantu orang lain, maka pekerjaan itu menjadi amal soleh. Sebaliknya nih, salat yang dilakukan ibadah nih kata menurut orang, ya kan? Ini ibadah nih kategorinya nih, tampak betul. Sebab sholat, sholat yang dilakukan untuk dipuji, tapi untuk dipuji. Dipuji siapa? Dipuji manusia. Ah, ini pun bisa hilang nilainya, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan nilai amal itu bukan hanya bentuknya, tetapi juga niat dan keikhlasannya. Nah, karena itu mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah pekerjaan kita mendekatkan diri kepada Allah? Ini kita berpagi-pagi, bahkan sebagian besar atau sebagian daripada masyarakat kita sudah memulai aktivitasnya, bahkan sebelum subuh lagi sudah berada di tempat kerja, sudah buka toko, ya kan? Sudah ke pasar, ya kan? Jangan lupa sholat subuh. Ini perintah Allah SWT. Sebaiknya kita laksanakan di awal waktu. Jadi sudahkah usaha kita lakukan dengan jujur? Sudahkah ilmu yang kita miliki memberi manfaat? Sudahkah keluarga yang kita nafkahi itu harta atau rezeki yang kita cari itu adalah rezeki yang halal? Karena semua kita ini harus perhatikan, kalau semua itu kita niatkan karena Allah, maka insya Allah setiap langkah kita bernilai ibadah. Dan karena itu marilah kita menjadikan setiap hari sebagai ladang amal. Jangan hanya menjadi hamba Allah ketika berada di masjid, ketika membaca Al-Quran, ketika berinfak, bersedekah, ketika haji, umrah. Jangan. Tetapi jadilah hamba Allah ketika bekerja, berdagang, mengajar, memimpin, belajar, menjadi pejabat, menjadi pegawai, seorang istri yang mendidik anak-anak, seorang suami yang mencari nafkah, pelayan masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bupati, ya, Gubernur, sampai Presiden. Semuanya ini mari kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, umur kita ini terbatas, ya kan? Bagaimana terbatasnya? Jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak panjang, tak panjang-panjang lagi umurnya. Beda dengan umat-umat terdahulu, Nabi Nuh alaihi salam 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun umurnya. Lama betul. Memang lama. Kalau ada KTP itu berapa kali lah ganti KTP-nya itu. Walaupun seumur hidup dah macam mana lah bentuknya, ya kan? Ya. Nah, jadi kata Rasul, umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun saja. Iya, kalau sampai 70-60 tahun. Kalau enggak, sementara amal kita terbatas. Yeah. Jadi setiap detik yang berlalu tidak akan kembali, maka jadikan semua aktivitas bernilai ibadah.
1: Iya. Yeah. Baik Ustadz, Masya Allah, luar biasa sekali pengantar dari Ustadz. Ini tampaknya pendengar kita juga sudah tidak sabar ingin berpartisipasi Ustadz ya. Di waktu yang singkat ini mungkin kita akan langsung menyapa atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung di Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suci.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan
1: Ocu. Ocu, silakan. Ocu Amin ini Ustadz.
0: Oh iya, Jamin.
1: Silakan Ocu.
0: Ahlan.
2: Kabar Ustaz sehat ya.
0: Alhamdulillah. Gimana Jamin? Sehat keluarga sehat semua.
1: Amin. Iya.
2: Jadi saya mau tanya gini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Di satu kampung ada orang bekerja di kebun kelapa sawit. Tapi kebun kelapa sawit ini kepunyaan orang non-muslim. Memang jauh dari pusat keramaian. Jadi karena jauh dari pusat keramaian itu, untuk makan siang itu dimasak oleh istri orang yang non-muslim tadi, yang tinggal di kebun sana. Memang untuk mencari ya nasi bungkusan lah ke tempat yang agak ramai itu jauh. Jadi disitulah orang tuh makan. Ya muslim memang niatnya memang karena Allah. Dia bekerjanya di situ ya kan. Apakah boleh Ustaz kita makan di rumah bos yang tidak muslim yang masak? Terserah saja, enggak meragukan juga Ustaz. Karena ini masaknya tengoknya bisa biasa aja kan. Ayam ya, benda-benda yang halal dimakan muslim. Nah, jadi bagaimana hal yang semacam itu? Kalau meragukan atau tidak meragukan Ustaz? Itu aja pertanyaan saya Ustaz.
1: Terima kasih Kak Siti. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu kita sangat singkat sekali Ustaz. Satu penelpon, mudah-mudahan nanti bisa terjawab semuanya. Kita sapa satu penelpon lagi Ustaz ya.
2: Iya.
1: Baik, ini semoga tidak putus sambungan telepon kita. Oke. Terputus sepertinya sambungan telepon. Oke, ini berdering kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa Ibu?
3: Atika, Mbak.
1: Iya, singkat Ibu Atika, silakan.
3: Iya, saya pernah tugas dulu tahun 2002 Ustaz Kesehatan, KKHI. Saya berempat pergi Ustaz, tapi yang tiga pergi Ustaz. Tapi sehingga saya sendiri saya layan dulu jamaah. Baru saya ambil ada.
1: Iya, langsung pertanyaannya Ibu Atika.
3: Ya,
1: langsung dengan pertanyaannya buat Ika.
3: Jadi karena agama kita tuh menganjurkan kalau kita berguna buat orang lain, saya laksanakan tugas saya dulu ke Ustaz. Karena itu amanah kan di tugas dari provinsi. Jadi itu apakah sudah termasuk suatu aktivitas yang ibadah Ustaz? Kemudian buang duri apa kaca Ustaz di jalan, saya ambil orang itu. Saya apa asingkan duri itu, kaca itu pecah, takut luka yang lain kan?
1: Baik.
3: Itu gara-gara gini satu. Ada orang jual beli tapi dia punya enggak laku. Jadi nampak saya turun dari mobil, dipecahkannya kaca oleh yang baksonya.
1: Oke, baik
3: Bu. Nampak saya turun, saya buang kaca itu.
1: Siap, baik. Iya, apakah itu termasuk nilai ibadah juga begitu ya? Terbaik Bu Atika. Terima kasih Bu Atika.
3: Iya, makasih. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sangat singkat sekali Ustaz, ditanggapi juga. Silakan dua pertanyaan dari pendengar kita langsung intinya Ustaz.
0: Baik. Pertanyaan pertama ya. Ya. Pada dasarnya boleh ya, selama makanan tersebut halal zatnya ya kan, dan cara pengolahannya tidak bercampur dengan sesuatu yang haram atau najis. Nah itu dia. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Al-yauma uhillu lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Pada hari ini dihalalkan bagimu, kata Allah, bagi kalian segala yang baik. Nah, at-thayyibat itu yang segala yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan sembelihan orang-orang yang ulul, yang ahli kitab, yang ahli kitab, ya kan? Sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Halal lakum wa ta'amukum halal lahum, dan makananmu atau makanan kalian pun halal bagi mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa asal makanan yang disiapkan oleh ahli kitab itu adalah halal. Nah, jadi yang kita perhatikan itu adalah bagaimana zatnya. Ada zat makanan itu atau zat makanan sesuatu itu yang haram seperti babi, ya kan?
1: Tapi
0: jelas.
1: Jelas ya.
0: Kalau ayam udah zatnya halal ya kan?
1: Insya Allah.
0: Nah, pengolahannya lagi. Tentu mudah-mudahan yang punya kebun itu paham. Karena yang kerjanya orang muslim.
1: Iya, itu yang kita harapkan. Jadi insya Allah aman Ustaz ya. Jadi kita langsung ke Ibu Atika Ustaz, silakan. Apakah yang beliau lakukan itu bernilai ibadah ini di sisi Allah? Di
0: insya Allah bernilai ibadah. Tapi itu tadi kalau pekerjaan yang itu tidak ada syarat dan rukunnya, mesti kita bismillah gitu ya, lillahi ta'ala. Kita niatkan dalam hati. Niat itu dalam hati. Jadi ketika kita terbetik, ah dah ini baik ya kan, melakukan sesuatu yang baik. Nah, terbukti sudah dalam hati itu. Tak mesti kita lafazkan. Lafaz niat itu tidak mesti dilafazkan. Kalau mau dilafazkan, seperti misalnya sholat, ya silahkan. Ada juga pendapat yang mengatakan. Tapi sepakat para ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan tempat niat itu dalam hati. Jadi dalam hati kita melakukan apapun itu, termasuk yang dilakukan oleh ibu tadi, kalau diniatkan nilai ta'ala, menyingkirkan
1: kaca sampah di jalan tadi.
0: Duri, kalau sekarang bukan duri, tapi kayu. Apakah semua itu Allah bernilai ibadah.
1: Niatnya dalam hati, insya Allah Ustadz ya, kita niatkan dalam hati. Oke, baik, luar biasa. Memang terburu-buru ini waktu kita sepertinya, karena singkat juga pertemuan kita Ustadz. Mungkin insya Allah di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz ya, sudah bersama kami di program ini. Sama-sama. Kami doakan Ustadz selalu sehat, sukses juga untuk seluruh aktivitas kegiatannya Ustadz ya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan Ustadz. Ustadz Roja, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, pendengar Pro 1, kami cukupkan untuk program Mutiara Pagi hari ini karena kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Roja Febrian LCMA yang merupakan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Jadikan segala aktivitas sebagai ibadah. Itu pembahasan yang tadi sudah kita simak bersama, yang semoga kiranya semua yang telah kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu Atika dan Ucu Amin, terima kasih atas atensinya. Ya. Mohon maaf untuk pendengar lain yang ingin berpartisipasi, waktu kita terbatas, tidak seluruhnya dapat kami sapa pendengar. Hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini pada menit 59 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Merangkai kebersamaan ini ya dalam Riau Pagi, tentu akan kami hadirkan juga informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi di kesempatan ini pendengar kami hadirkan dalam Warta Riau Pagi.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

itu melakukan cawe-cawe dalam proses pergeseran anggaran 3 sehingga ada penambahan anggaran di dinas PUPR PKPP di atas dan penambahan

dan surat edaran Mendagri. Lalu saya mengatakan bahwa lakukan saja pergeseran anggaran sesuai dengan kesini dan ketentuan peraturan yang berlaku. Saya tidak pernah sama sekali ikut dalam rapat pembahasan, baik itu usulan, pembahasan, bahkan

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah bersama MPR RI mendorong percepatan regulasi penertiban obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tekanan fiskal. Hal itu mengemuka dalam serasehan yang digelar Senin petang. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bacakan pembelaan di sidang dugaan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Intragir FM, Suara 5 Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya. Hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliyah.

0: Saudara, pemerintah bersama MPR RI mendorong percepatan regulasi penertiban obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tekanan fiskal. Hal itu mengemuka dalam serasehan yang digelar Senin petang. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Pemerintah bersama MPR RI mempercepat pembahasan regulasi penerbitan obligasi dan sukuk daerah guna memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Selain memperkuat kemandirian fiskal daerah, instrumen ini juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melsias Markus Mekeng, Senin petang di Pekanbaru mengatakan obligasi daerah dapat menjadi solusi pembiayaan proyek-proyek strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun menurutnya penerbitan obligasi hanya dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik, transparan, serta pembukuan dan neraca yang akuntabel. Mekeng juga menegaskan perlindungan investor menjadi syarat utama agar instrumen ini mendapat kepercayaan publik.
2: Nah, oleh karena itu, mindset kita dengan adanya perubahan sistem keuangan negara sejak berubahnya undang-undang hukum perimbangan keuangan pusat dan daerah, mindset kita sudah harus mulai terencana, bukan mindset kita spending dan membuat program. Sekarang sudah harus dirubah, membuat program boleh, tapi pembiayaannya harus dipikirkan dan pertanggungjawabannya ini penting. Karena kalau sudah masuk di dalam obligasi daerah, ini pertanggungjawaban kepada publik, khususnya dunia pasar modal, sangat ketat.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan kondisi fiskal daerah saat ini semakin tertekan akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat yang terus menurun. PLT Gubernur menjelaskan ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit karena sebagian besar APBD digunakan untuk membiayai belanja wajib. Bahkan sejumlah kabupaten kota di Riau masih menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji ke-13 dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
3: Kita semua memahami struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah di sebagian besar wilayah Indonesia masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, baik DAU, DAK maupun DBH. Pendapatan asli daerah seringkali belum mencukupi untuk mendanai lompatan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur publik yang padat modal. APBD masih harus membayar banyak urusan wajib dan pelayanan dasar, sementara ruang fiskal infrastruktur strategis masih terbatas.
1: PLT Gubernur SF Haryanto mengharapkan regulasi mengenai obligasi daerah dapat segera diselesaikan sehingga menjadi instrumen baru yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Kolaborasi Poltekkes Riau bersama SKK Migas Sumbagut dan Pemkab Kampar gencarkan deteksi dini stunting di Desa Air Terbit. Selengkapnya, Alwi Suryamaja melaporkan.
4: Poltekkes Kemenkes Riau melaksanakan sosialisasi kepada orang tua calon responden dalam rangka penelitian deteksi dini dan pencegahan stunting di Desa Air Terbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penelitian bertajuk efektivitas rapid test piridinium untuk memonitoring evaluasi pemberian makanan tambahan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan linier anak balita dalam upaya mencegah stunting, bertujuan untuk memantau pertumbuhan tinggi badan anak sekaligus mendukung upaya deteksi dini risiko stunting. Guru Besar Bidang Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, Profesor Dr. Asli Swirdahayati menjelaskan bahwa penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendataan, pelaksanaan intervensi selama 1 bulan hingga evaluasi pada bulan berikutnya.
5: Dan diharapkan nanti ini jangan terhenti ketika kegiatan penting terhenti dan bisa dilanjutkan. Penelitian ini pemberian makanannya insya Allah akan berlangsung selama 1 bulan, Ibu. Jadi kalau di spanduknya itu tertulis bulan Mei, Juli, itu karena dulu sebulan itu pendataan dulu gitu, Pak. Lalu pemberian intervensinya 1 bulan, lalu nanti evaluasinya lagi 1 bulan, tapi tidak diberi lagi intervensi, hanya 1 bulan intervensi. Nah, tujuan utama dari kegiatan penelitian ini adalah mengukur ya dari pertumbuhan tinggi badan. Jadi supaya tinggi badan anak-anak kita ini sesuai dengan standar.
4: Kepala Desa Air Terbit, Basuki, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan penelitian tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki tujuan penting untuk membantu mewujudkan generasi anak yang sehat dan memiliki tumbuh kembang optimal.
6: Terkait kegiatan PMT ataupun penambahan gizi, karena besar harapan tujuannya tetap satu, mendapatkan anak yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan ini berlanjut juga nanti harapannya ke ibu-ibu yang lain. Edukasinya tadi disampaikan juga bahwasannya bagaimana memberikan makanan yang sifatnya tinggi kalsium, gizinya bagus sehingga tumbuh kembang anak pun bagus, secara psikisnya pun bagus, secara fisiknya bagus.
4: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan program deteksi dini dan pencegahan stunting, khususnya di Desa Air Terbit dan wilayah Kabupaten Kampar. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Untuk informasi lainnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan reporter Santi Yunas yang akan melaporkan terkait dengan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bacakan pembelaan di sidang dugaan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.
7: Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Senin siang. Adapun agenda sidang yakni pembacaan pledoi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama tersebut, Abdul Wahid secara tegas membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Ia menyatakan tidak pernah memaksa, mengancam, meminta, maupun menerima uang dari para kepala UPT dan jembatan di lingkungan dinas PUPR PKPP. Ia juga membantah tudingan pernah mengeluarkan pernyataan bernada ancaman dalam rapat di kediamannya pada 7 April 2025 lalu. Menurutnya, pernyataan yang dikaitkan dengan ancaman pergantian pejabat merupakan fitnah.
8: Saya dituduh melakukan cawe-cawe dalam proses pergeseran anggaran 3 sehingga ada penambahan anggaran di dinas PUPR PKPP di atas, dan penambahan anggaran tersebut saya dituduh meminta komitmen kepada dinas PUPR. Pada faktanya saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya selaku Gubernur Riau mendapat informasi pada saat itu dari Sekda, saat itu Pak Taufik Oha, bahwa akan dilakukannya pergeseran anggaran yang didasari oleh Impres Nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran Mendagri. Lalu saya mengatakan bahwa lakukan saja pergeseran anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Saya tidak pernah sama sekali ikut dalam rapat pembahasan, baik itu pengusulan, pembahasan, bahkan persetujuan pergeseran anggaran 3 tersebut, karena yang melakukan proses tersebut adalah Sekda bersama PAPD.
7: Sementara itu, tim penasihat hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kemal Sahab, meyakini dakwaan jaksa penuntut umum KPK dalam perkara ini tidak terbukti di persidangan. Keyakinan itu disampaikan usai membacakan nota pembelaan setebal 1.145 halaman.
9: Kita berharap dan kita optimis bebas. Pembuktian, ya, persidangan adalah basisnya alat bukti. Jika tidak ada alat bukti, maka tidak terbuktilah dakwaannya, maka sudah sepantasnya terdakwa itu dibebaskan. Sudah sepantasnya Bapak Abdul Wahid, Gubernur Riau nonaktif itu dibebaskan.
7: Usai pembacaan pledoi, perkara akan memasuki agenda replik apabila JPU mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut. Sesuai jadwal persidangan, replik akan digelar pada Kamis mendatang, sedangkan duplik dijadwalkan pada Senin pekan depan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami akan hadirkan informasi selanjutnya, saudara, terkait dengan olahraga. Ya, Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Riau terus mematangkan persiapan atlet menghadapi SEA Games, menghadapi Asian Games dan PON mendatang.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Partario pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah bersama MPR RI mendorong percepatan regulasi penerbitan obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tekanan fiskal. Hal itu mengemuka dalam sarasehan yang digelar Senin petang. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bacakan pembelaan di sidang dugaan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Riau Pagi disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru. Ya, pendengar, saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah lagu untuk Anda dari Dewa 19 dengan judul To The Bone.

Tanpa ribet, mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.